0: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi harus menyenangkan dan juga Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang intermittent jalan apa saya, proses keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, masih sulit, sehingga kemudian kita tahu yang permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden, bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program kesetaraan cita, sebelas program prioritas, dan juga program-program lain. Hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini tersebut hasil G20 dan bagaimana G20 hilirisasi ke depan asamannya tentunya butuh pengawalan.
0: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
2: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program pembiayaan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada tujuannya atau tidak bisa diselesaikan, maka
0: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misal nih bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yulena Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
12: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Kusyafi. Saudara saksi,
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Ajis, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
14: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
12: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
14: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
12: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
14: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
13: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
15: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
16: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
15: Tidak ada, ya?
13: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Adi akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Adi, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan dan dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit nyamuk.

0: kwa mampau malim kudor. Malin abisik mamkom mamalang. Malin abisik mamkom mamalang dolom pobok penusak mesin.
1: Papua, tanah yang hijau. Tempat hutan bernafas untuk kita semua.
2: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
3: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
4: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
5: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari adalah warisan sejati.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang nggak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

102,6 MHz RRI Sorong, masih dalam Inspirasi Keindonesiaan. Kita sudah di Nuansa Sorong siang ini, pendengar ya. Dan tadi kalau Anda ikuti dialog Sorong Menyapa tadi, bahwa ya mau bagaimana lagi, begitu ya. Orang bilang mau sampai kapan, saya juga termasuk saya, mungkin Anda, kita semua berharap tempo sudah, hujan turun sudah, karena bukan hanya masalah kesehatan, terus dampaknya karhutlah, terus juga apalagi banyaklah, banyak sekali yang terdampak dengan kondisi saat ini ya. Terus juga ya mudah-mudahan nih, kalau bisa lebih cepat lebih bagus lagi ya. Bulan Oktober ini orang bilang kemarin, Oktober, ini sebulan Oktober coba. Tapi ya itu, Tuhan bilang saya mau atur ke kamu orang. Tuhan sudah atur. Tapi inilah, terlepas dari apapun itu, Tuhan yang sudah merencanakan segala sesuatunya, begitu ya. Ini juga pertanda bahwa bumi semakin tua, bukan hanya manusia, bumi. Jadi kita harus lebih sayang bumi kita, ya kan? Ini dampaknya juga nanti karena global warming dan segala macam. Kadang-kadang banyak hal, poin-poin kecil-kecil ini yang sebenarnya ulah manusia kita sendiri. Oke, jadi mulai lebih sayang bumi, sayang diri sendiri, begitu ya, dengan kondisi saat ini yang perasaan tuh kondisi kimi ini tidak separah yang ini paling, kayaknya paling parah ya beberapa tahun lalu. Kalau yang kemarin-kemarin kan Sorong selalu hujan, begitu. Tapi kita berharap semua ini pasti akan segera berlalu.

0: taruh ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja.
1: Shh.
0: Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.
0: Hah?

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Pendengar dimana saja Anda berada, akhirnya usai sudah saya menemani Anda di siang hari ini. Tak terasa waktu cepat berlalu. Dan ingat pendengar, ya, jaga selalu kesehatan dan juga lingkungan kita pendengar ya. Dan yang pasti tetap bersama kami di RRI Sorong hingga penghujung malam nanti, karena masih banyak program menarik lainnya untuk Anda. Oke, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

Untuk dan selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih di siang hari ini Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Saya Lucy Arebo menemani Anda pendengar siang ini sampai di pukul 18 sore nanti. Panjang ya pertemuannya ya. Semoga saja musik dan informasi yang kami siapkan sepanjang hari ini bisa menemani Anda ya. Kami ingatkan lagi sudah pukul 11:03 waktu Indonesia Timur dan ini dia lagu pilihan Avenged Sevenfold, The God.

Pergerakan Direktorat Samapta Ditsamapta Polda Papua Barat Daya bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di kawasan Jalan Petrocina Kelalin 6, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya di hari Senin ya, 5 Oktober 2026 sore kemarin. Kebakaran ini diketahui sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, pendengar. Mendapat informasi tersebut, personil Ditsamapta Polda Papua Barat Daya melalui unit Sipapmat yang terdiri dari 3 personil di backup unit patroli dan subdit Dalmas Ditsamapta Polda Papua Barat Daya langsung menuju lokasi kejadian. Dan setibanya di lokasi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, Kanit Sipapmat memberikan arahan kepada personil sekaligus menentukan langkah penanganan untuk mencegah api semakin meluas. Petugas kemudian bersama masyarakat setempat melakukan pemadaman dengan menggunakan peralatan seadanya seperti ranting dan kayu, serta bantuan air dan ember. Setelah dilakukan upaya pemadaman sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, api berhasil dipadamkan dan situasi di lokasi kebakaran dinyatakan aman terkendali. Berdasarkan hasil penanganan sementara, kebakaran diduga bermula dari aktivitas masyarakat yang membakar sampah. Api kemudian dengan cepat merambat akibat kondisi angin yang cukup kencang. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 200 x 300 meter persegi, pendengar. Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka. Ya, ayo pendengar ya, kita sama-sama peduli pada lingkungan. Kalau Anda sayang diri Anda, keluarga, dan juga lingkungan, supaya tidak membakar sampah sembarangan. Kalau dibakar sesuatu, membakar sesuatu harus dijaga ya. Kalau masih bisa dibuang di tempat pembuangan sampah, ya lakukan saja. Mengingat sekarang ini kota Sorong kita ini lagi terdikurung oleh asap ya, sangat tidak baik untuk kesehatan. Kalau Anda tambah lagi dengan bakaran-bakaran yang sengaja dibakar dan lain-lain, ya malah bikin tambah rumit jadinya. Pada dinas terkait, pada Basarnas, BPBD, pemerintah, ayo sama-sama. Ini hari ini saya tidak bisa lihat apa-apa ini ya, asap semua, langit biru tidak kelihatan. Kemarin-kemarin masih kelihatan, tapi hari lebih pekat dari kemarin, pendengar. Ya Bapak Ibu, dimohon ayo cari jalan keluarnya kah. Mas tinggal berlarut-larut begini terus ya. Mungkin bisa pakai helikopter kah ya, ambil air laut, kemudian bisa disiram di tempat-tempat yang kurang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan. Yang di atas gunung di malah udah tidak kelihatan lagi hutannya ya, di atas gunung itu. Di HBM gunung itu juga tidak kelihatan, malah asapnya malah turun ke bawah ke pemukiman warga. Ini mau tunggu sampai kapan warga terus terima terus kah asap-asap ini, sampai tepar semua lah istilahnya gitu ya. Ini tong sekarang sudah mulai sakit-sakit semua ini. Jangan tunggu lama-lama lagi Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, ayo Bapak Bupati, ayo dong kalau cari jalan keluarnya kah, supaya bisa masyarakat bisa sehat ya, kembali dengan menikmati udara yang sehat seperti ini. Saat ini tidak sehat, tapi kita ingin punya udara yang sehat saat ini. Ayo cari jalan keluarnya untuk kasih padam api-api ini ya. Jangan sampai berasap lagi terus-terus tiap hari.

tengah pemerintah mendorong masyarakat agar adat di Kabupaten Sorong mempertahankan kawasan hutan yang masih berada di wilayah marga mereka sebagai hutan adat. Nah, keberadaan hutan adat dinilai penting sebagai penyangga kehidupan sekaligus sumber pangan masyarakat Perengar di tengah berkembangnya aktivitas ekonomi seperti perkebunan kelapa sawit. Kepala Subdirektorat Penetapan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal Kementerian Kehutanan Yuli Prasetyo Nugroho mengatakan pemerintah tidak menghalangi pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pembangunan dan ekonomi sesuai peruntukannya. Namun masyarakat adat yang masih memiliki hutan di wilayah marganya didorong untuk mempertahankan kawasan tersebut sebagai hutan adat. Nah, menurutnya hutan memiliki fungsi yang lebih luas bagi masyarakat adat dibandingkan sekedar nilai ekonomi. Hutan masih menjadi ruang untuk mendapatkan berbagai kebutuhan masyarakat termasuk sagu dan sumber pangan lainnya. Nah, kondisi tersebut pendengar berbeda dengan komoditas seperti sawit yang pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi yang hasilnya diperjualbelikan ya. Karena itu penetapan hutan adat di Kabupaten Sorong tidak hanya berkaitan dengan status kawasan hutan, pemerintah juga melihatnya sebagai upaya mempertahankan pola kehidupan masyarakat adat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dikatakan juga bahwa 8 usulan hutan adat yang saat ini diproses pada dasarnya diarahkan untuk mempertahankan pola kehidupan masyarakat dan kearifan lokal yang masih hidup. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Barat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, olahraga tetap penting dilakukan, tetapi kondisi udara perlu juga diperhatikan ya. Terutama ketika wilayah sedang diselimuti asap. Saat melakukan aktivitas fisik, pendengar, tubuh butuh lebih banyak udara sehingga paparan polutan yang terhirup juga dapat meningkat. Nah, WHO menyebutkan aktivitas fisik sebaiknya disesuaikan dengan waktu dan lokasi yang memiliki paparan polusi lebih rendah. Sebelum Anda keluar rumah, pendengar, sebaiknya mengecek dulu informasi kualitas udara dari sumber resmi. Jika kondisi udara sedang buruk atau asap terlihat pekat, olahraga seperti jogging dan bersepeda di luar ruangan sebaiknya ditunda atau dipindahkan ke tempat dengan udara yang lebih bersih. Nah, latihan ringan di dalam ruangan dapat menjadi pilihan selama kondisi ruangan juga memiliki kualitas udara yang baik. Apabila harus berada di luar saat udara berasap, penggunaan respirator yang dapat menyaring partikel seperti N95 yang terpasang rapat dapat membantu mengurangi paparan partikel asap. Namun,

respirator tidak menjaring semua jenis gas dalam asap dan penggunaannya saat cuaca panas atau berolahraga juga perlu diperhatikan karena dapat menambah beban tubuh. Jadi pendengar, jangan memaksakan diri untuk berolahraga jika mulai muncul batuk, mata perih, pusing, sesak napas, atau keluhan lain seperti terpapar asap. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit jantung atau paru juga perlu lebih berhati-hati. Saat kabut asap sedang pekat mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan, ini merupakan langkah yang lebih aman sambil menunggu kualitas udara membaik. Jadi ingat ya, dicek lagi kualitas udara kita apakah pas untuk dipakai berolahraga atau tidak.

Pendengar dimana saja Anda berada, Hari Jantung Sedunia bukan sekedar peringatan tahunannya. Ini merupakan momentum global untuk mengingatkan bahwa banyak penyakit kardiovaskular dapat dicegah atau resikonya dikurangi melalui pencegahan dan deteksi dini. Pada tahun 1999, World Heart Federation bernama World Heart Organization WHO menetapkan 29 September sebagai Hari Jantung Sedunia. Nah, sejak itu Hari Jantung Sedunia menjadi kampanye global untuk mengajak masyarakat, organisasi kesehatan, pemerintah, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran mengenai pencegahan penyakit kardiovaskular. Kita hidup di era polikrisis di mana berbagai tantangan saling terkait dan ketimpangan terus meningkat. Sebagai salah satu organisasi jantung di dunia, pendengar, World Heart Federation teguh dalam komitmennya untuk mendorong perubahan demi masyarakat global yang lebih sehat. Dengan dukungan penuh dari para anggota yang berdedikasi, organisasi ini mulai perjalanan strategis pada periode 2024-2026 dengan visi mewujudkan kesehatan kardiovaskular bagi semua orang. Nah, dalam upaya mencapai tujuan utama tersebut, misi mereka tetaplah menyatukan komunitas kardiovaskular, menjembatani sains dan kebijakan, serta mendorong pertukaran pengetahuan. Jadi tema global peringatan tahun 2026 adalah Heart Disease Can Hide in Plain Sight, Don't Miss a Beat, atau penyakit jantung dapat bersembunyi di depan mata, jangan lewatkan satu detak pun. Nah, melalui tema tersebut kita diajak untuk berfokus tentang bagaimana mengenali tanda dan gejala penyakit kardiovaskular yang sering tidak disadari. Kemudian, menjaga kesehatan jantung melalui pencegahan dan gaya hidup sehat, serta mendorong perhatian dan tindakan terhadap kesehatan jantung. Nah, di sini juga dikatakan mendorong untuk aktivitas fisik. Jadi salah satu kampanye 2026 yakni mengajak masyarakat bergerak 20 menit setiap hari selama September. Hingga saat ini penyakit kardiovaskular ini menjadi penyakit dengan penyebab kematian tertinggi di dunia. Mari bersama menjaga kesehatan jantung kita.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

jangan lupa pendengar dibaca di rri.co.id ya, aneka informasi, apalagi untuk informasi kesehatan. Ada tentang hari jantung sedunia, kenali tanda dan gejala penyakit kardiovaskular. Ketika diri memiliki dua sisi, memahami fenomena alter ego. Kemudian cuaca panas ekstrim, dokter ingatkan bahaya dehidrasi atau dan juga serangan jantung ya. Kemudian kabut asap tebal, sebaiknya olahraga atau beristirahat. Bisa juga Anda baca di rri.co.id. Merupakan tembang terakhir nih pendengar yang saya pilihkan untuk Anda dari Power Slave. Jauh sudah. Setelah itu saya berikan lagu-lagu daerah Papua.

E Mambo Simbo merupakan lagu luapan kegembiraan dari Papua. Lagu E Mambo Simbo berkisah tentang seorang ayah yang kehilangan anaknya bernama Mambo. Sang ayah keluar masuk kampung mencari sang anak hingga menemukannya di tengah hutan. Pertemuan ini kemudian dirayakan penuh sukacita dengan menari dan bernyanyi E Mambo Simbo.

Siang ini Anda mendengarkan lagu-lagu daerah Papua untuk menemani Anda semua yang sementara beraktivitas, makan siang, atau melakukan berbagai kegiatan lainnya ya di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Sorong.

0: dari Kepala Burung Tanah Papua, Provinsi Papua Barat Daya, tepatnya dari Kota Sorong. Pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, kembali hadir bersama dengan Anda, Obrolan Budaya. Dan kali ini bersama-sama langsung dengan para-para kustik. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk para-para kustik. Selamat datang buat kakak-kakak dorang dari para-para kustik. Apa kabar?
1: Baik. Baik.
0: Cerah sekali dengan batik-batik Papuanya ya, dengan wajah-wajahnya yang ganteng-ganteng. Ini saya ditemani sama yang ganteng-ganteng, spesial untuk Anda pemirsa dimanapun berada. Dan pendengar, Papua dengan alamnya yang memukau dan juga budaya yang kaya menyimpan talenta musik yang luar biasa. Perjalanan musik Papua adalah tentang bagaimana nada-nada tradisional yang kaya kemudian berevolusi menjadi suara-suara yang mendunia, membawa Papua ke panggung musik nasional dan internasional. Berawal dari para-para ini, kami ajak Anda untuk mendengarkan musik akustik tradisional daerah Papua dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, bersama para-para kustik.

0: Pendengar dan juga pemirsa, para parakustik ini adalah kumpulan dari anak-anak muda Papua yang ada di Kota Sorong yang tertarik untuk menjaga dan melestarikan budaya lewat musik dan terlebih lagi lagu-lagu daerah. Lengkapnya kita akan langsung bicara dan juga berbincang-bincang dengan para parakustik ya. Dan buat kakak-kakak semua, boleh diperkenalkan namanya satu-satu para parakustik ini, mulai dari kakak yang ada di sebelah saya.
1: Siap. Nama saya Bastian Marani.
0: Iya. Pegang apa, vokalis atau ukulele?
1: Sebagai vokal.
0: Vokal. Iya, selanjutnya.
2: Nama saya Roy. Biasa main stem bass juga bisa,
0: stem bass. Gitar. Iya. Ya. Selanjutnya.
3: Baik, nama saya Edo. Posisi musisi.
0: Ya.
3: Ya, oral semua alat musik boleh. Ya,
0: tinggi. Oke, yang paling ujung.
4: Oke, saya Nelis Rumanasen. Di sini sebagai koordinator sekalian pemain musik.
0: Jadi semua nih pemain musik, kalau mau dibilang seniman sejati asli Papua ya, yang ada di Kota Sorong. Dan kita akan tanya-tanya pemirsa, kira-kira kenapa sampai mereka menamakan diri mereka para-parakustik? Kenapa bisa namanya para-parakustik? Inspirasinya dari mana? Mungkin bisa ada yang menjelaskan mewakili para-parakustik ini. Ya, kakak silakan.
4: Oke, ya. Para-para nih ambil dari filosofi para-para. Biasa kalau orang tua lagi mau duduk bicara adat atau mau ngomong urusan-urusan dalam adat, biasa suka duduk di para-para. Makanya kami pakai nama para-para untuk kami duduk di atas para-para untuk bernyanyi untuk tanah kami, karena kami punya hak yang sama juga di atas tanah kami.
0: Jadi inspirasinya karena suka duduk di para-para. Ya, bukan hanya orang tua tapi anak-anak muda, besok kumpul-kumpul, cerita-cerita mob, main-main musik, akhirnya semua bermula dari para-para. Itu inspirasinya. Ya, idenya dari siapa sebetulnya yang langsung menamakan dan ingin menamakan para-para akustik ini?
4: Kalau ide mungkin
0: dari
4: saya
0: siapa
4: dengan
0: nih?
4: Roy. Ya. Dengan ada beberapa teman lagi yang duduk diskusi tentang nama, kami sempat dapat nama itu.
0: Oke, diskusi tentang nama ya. Nah, ini kapan dibentuk para-para akustik ini?
4: Kalau para-para, kalau kami semua ini pemain lama sebenarnya.
0: Iya.
4: Ah, cuman para-para baru dibentuk itu tanggal 7 November tahun 2023 kemarin.
0: Oh, belum setahun berarti.
4: Belum,
0: ya. Jadi baru terbentuk bulan November 2023. Tapi ini musisi-musisinya semua ini sebenarnya pemain lama memang benar, karena saya kenal kakak-kakak ini. Biasanya mereka dengan band-band yang lainnya juga sering isi acara, bernyanyi di panggung, dari panggung ke panggung ya, menjadi bintang tamu juga gitu ya. Dan tujuan dibentuknya para akustik ini nih untuk apa sebetulnya?
4: Dari para-para sendiri, kami terinspirasi dari tokoh-tokoh musik dahulu Mambesak, dengan keadaan modern yang banyak aliran musik yang masuk di Papua, bahkan Indonesia. Kami bertekad untuk kami tidak melawan, tapi kami ingin mempertahankan supaya ciri khas kami tidak hilang. Dari segi musiknya.
0: Dari segi musiknya. Mungkin ada yang lain Kakak Edo mau tambahkan?
3: Selain menjaga kelestarian musik budaya kita, kita coba mengangkat dan juga bertujuan jadi inspirasi buat publik, masyarakat publik di Kota Sorong ini, agar supaya tetap sama-sama satu jalur lah, artinya membangun karakter generasi yang nanti akan mungkinnya dari kami menjadi jadi inspirasi untuk generasi yang publik Kota Sorong, tujuannya itu sementara gitu deh.
0: Kakak Roy sama juga lebih kepada anak-anak muda tentunya. Kalau kita bicara soal generasi, kita tidak bicara soal generasi yang lampau tapi generasi yang akan datang ini menjadi contoh, menjadi role modelnya anak-anak muda, terutama anak-anak muda Papua untuk bisa mencintai budayanya sendiri pasti Baik pendengar, dan itu misi yang ingin mereka sampaikan. Mulia sekali berangkat dari tanah ini, dibesarkan lahir dan besar dari tanah ini, dan mereka ingin sekali melestarikan budaya dan juga latar belakang apapun yang diciptakan, apapun yang dipercayakan kepada mereka lewat talenta yang sudah Tuhan berikan tentunya. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Pemirsa RRI Net, Anda baru saja mendengarkan satu lagu dengan judul Sup Sorong ya. Lagunya enak sekali didengar dan ini juga yang ingin saya tahu kira-kira Sup Sorong itu artinya apa buat kakak-kakak dorang di sini. Ya, siapa yang menciptakan, kemudian kira-kira artinya apa begitu.
1: Oh iya, lagu ini dibuat dari teman-teman yang tidak tergabung lah. Cuman arti dari lagu ini tentang keindahan Sorong, tentang keindahan alam Sorong, pesisir pantai, hutan. Jadi lagu ini menceritakan tentang kehidupan orang di Sorong Raya.
0: Oke, ini siapa yang menciptakan kira-kira?
1: Ada teman.
0: Oh ada teman, iya. Ya. Terus kemudian apakah lagu ini sudah pernah dibawakan di mana saja? Atau pernah masuk dapur rekaman misalnya gitu?
1: Kalau nanti langsung Kakak Bas yang nanti sampai.
0: Kakak Bas boleh ini, silahkan.
2: Lagu ini sebenarnya apa namanya? Hanya cover.
0: Oh cover.
2: Cuman dirubah-rubah karena kami ada bahasa pegunungan, kami rubah ke bahasa, ya ada teman yang rubah ke bahasa Biak. Akhirnya kita sendiri rubah ke Sup Sorong.
0: Oh ya, Sup Sorong. Jadi itu campuran dari berbagai bahasa sebetulnya. Dan lagu yang dinyanyikan ini bahasanya bahasa dari mana?
2: Bahasa Biak.
0: Kakak boleh, Kakak Roy?
3: Bahasa Biak.
0: Oh, bahasa Biak. Jadi memang itu cover lagu tetapi juga sudah dirubah dalam berbagai bahasa dan sekarang ini dipakai adalah bahasa Biak ya, dari bahasa Biak. Dan lagu ini sudah pernah dibawakan di mana saja kira-kira?
4: Kalau untuk lagu ini kayaknya setiap kita dapat apa orderan atau job manggung, ya ini bagian dari repertoire atau salah satu lagu yang ada dalam list untuk di saat nanti kita mentas gitu. Ya jadi ya kalau bicara masalah panggung atau stage, aduh kayaknya banyak banget.
0: Banyak ya. Iya, berarti sudah sering dibawakan.
4: Iya, sering dibawakan.
0: Ketika manggung dan lain sebagainya. Iya. Nah, pada saat manggung kemudian membawakan lagu-lagu sudah beberapa lagu tadi yang kita dengarkan itu bagaimana respon dari para penonton ataupun juga pendengar yang mendengarkan lagu itu?
4: Kalau menurut responnya, respeknya dari masyarakat publik, puji Tuhan sangat-sangat diterima.
0: Iya.
4: Sehingga memacu kita untuk wow, kayaknya this is amazing, ini sesuatu yang baru dan baik dan wow gitu untuk masyarakat menikmati ya. Dan ya puji Tuhan itu jadi inspirasi, motivasi buat kita untuk selalu fight dalam jalur ini gitu.
0: Jadi lebih bersemangat untuk bermusik, punya inspirasi bertambah lagi untuk menciptakan lagu-lagu yang lain juga ya, terutama dari genre daerah itu sendiri.
4: Yes.
0: Baik. Dan kenapa memilih untuk memainkan alat-alat musik tradisional seperti bass, kemudian juga tifa? Apakah itu berbicara tentang identitas orang asli Papua atau bagaimana?
2: Oke, jadi kalau tifa, stand bass, dan gitar. Kita bicara tentang etnomusikologi tanah Papua.
0: Iya.
2: Siap. Kami tetap akan menjaga budaya. Biar ini jadi didikan buat sekolah-sekolah nanti.
0: Iya.
2: Ketika kami ya menyampaikan ini lewat musik, mungkin jadi contoh buat orang banyak juga di kota Sorong khususnya.
0: Iya.
2: Kalau di tempat lain ya.
0: Kurang tahu ya. Ada lagi mungkin sehingga memilih untuk tetap memainkan alat musik tradisional ini seperti stand bass dan juga

0: sampai dengan sekarang ini?
1: Kalau moto dari Mam Besak itu biar nyanyi untuk hidup kemarin, hari ini, dan nanti.
0: Ya.
1: Jadi itu filosofinya orang Papua kalau biar nyanyi. Jadi biasa kalau standby Tiffany bisa dimainkan semalam suntuk.
0: Seringnya, ya. Dan itu istilahnya tidak sebagai kebiasaan sehari-hari yang tidak bisa dilepaskan. Ya, bukan ya. Hanya pada saat acara-acara tertentu, tapi di mana saja, kapan saja, dan selalu pasti ada Stembas dan juga ya. Tifa.
2: Iya. Ya.
0: Itu ya. Oke, baik. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, nanti kita akan kembali lagi berbicara seru bersama tumpu kakak-kakak legend-legend musik tanah Papua, terutama yang ada di Sorong ini. Setelah yang satu ini kita dengarkan bersama satu lagu dengan judul Metemani.

0: Baik, pemirsa RRI Net, obrolan budaya kembali hadir lagi untuk Anda. Dan kita sudah dengar, dan juga ini lagu-lagu yang tadi mereka mainkan itu lagu-lagu yang betul-betul bisa membuat ya raga kita, pikiran kita ya terbawa dalam suasana keindahan alam tanah Papua, mengenal dari dekat budaya Papua seperti apa, orang-orangnya ya. Dan kita juga merasa sangat bersyukur sekali dengan talenta-talenta muda yang sudah dianugerahkan Tuhan untuk anak-anak muda Papua, terutama seniman-seniman asli Papua seperti kakak-kakak dari Parakustik ini. Tapi tadi kalau misalnya kita sudah bicara-bicara, langsung ngobrol-ngobrol soal dong punya lagu, kemudian grup musiknya ya. Tapi saya juga mau tanya, sebetulnya dari para-para akustik ini, personil yang sebenarnya itu ada berapa orang dan berapa banyak ini kira-kira kakak?
1: Iya, kalau personil mungkin vokalisnya ada kurang 2 orang.

0: dua.
1: Yeah.
0: Terus yang pemain standbassnya lagi sibuk. Mm-hmm. Jadi kami kalau total ada sekitaran 11 atau 12 orang.
1: 11 atau 12 orang itu untuk penyanyi dan juga pemain musik, yeah, ya. Terus untuk penarinya sendiri juga adakah yang biasa kakak-kakak dong mengiringi begitu?
0: Jadi kita para-paranya sebagai payung sebenarnya.
1: Iya. Yeah.
0: Di dalam ada Sanggar Nani Billy. Ada para-para choir, paduan suara.
1: Paduan suara juga ada.
0: Terus ada band Kombrov.
1: Iya.
0: Yeah. Ada lukis.
1: Iya.
0: Jadi kami di dalam para-para ini ada banyak apa? Banyak
1: bagian.
0: Bagian yang di dalam
2: banyak
0: situ
2: grup
0: ada tari.
2: Gitu.
1: Oh iya. Luar biasa, karena yang untuk paintingnya juga, seni lukisnya juga sudah pernah sama-sama. Kemudian Kombrov juga sudah pernah tampil dengan kita, sanggar tarinya juga dari Nani Billy, ya. Jadi betul-betul kumpulan seniman asli Sorong ini yang ada, dan kalau saya pikir bahwa ini termasuk salah satu sanggar tertua, ya, yang masih eksis sampai dengan sekarang. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat tempuh kakak-kakak ini, ya. Yang masih eksis sampai dengan sekarang ini dan patut untuk dicontoh, pemirsa, ya. Dan selanjutnya ini sekitar ada 11 orang yang tadi ya kakak bilangnya. Ada 11 orang belum gabung, kalau yang choir-nya, belum yang painting-nya, yang apa namanya tarinya belum ya. Jadi mungkin sekitar 50-60 orang kah apa ya?
2: Ada.
1: Kalau semua kumpul berarti rame sekali ya. Baik. Dan biasanya ini apakah ada untuk pembagian jadwal latihan begitu? Itu biasanya kapan setiap rutin latihannya? Rutin setiap sebulan sekali kah, atau apa, bagaimana pembagian latihannya sendiri kakak?
0: Kalau kita studio kita juga ada sih di depan bandara. Jadi studio para-para kita kalau satu minggu 3 kali. Itu kalau tidak sibuk. Kalau kesibukan ya mungkin minimal 2 kali atau 1 kali pertemuan.
1: Tapi setiap minggu tuh ada pertemuan?
0: Setiap minggu ada.
1: Untuk latihan biasanya, ya. Nah, dari pengalaman kakak-kakak dorang bermusik ini untuk tampil, yang pernah tidak ada sesuai undangan yang harus kakak-kakak dorang penuhi menjadi bintang tamu dan bikin kakak-kakak dorang tuh memang betul-betul harus persiapan matang. Jadi dari jauh-jauh hari itu suhu latihan, terus kemudian karena ini termasuk salah satu acara besar. Apakah ada pengalaman mungkin bisa dibagi untuk kita semua?
2: Baik. Contoh. Kemarin waktu pesta rakyat, pesta demokrasi ya, kita bekerja sama dengan pihak KPU untuk bagaimana mensosialisasikan
1: program
2: tahapan
1: pemilu
2: kada. Thank you buat apa pihak KPU untuk bagaimana bekerja sama dengan kami sampai ya selama 1 bulan kita jalan tur Sorong Raya ini.
1: Oh iya. Berarti ke wilayah-wilayah kabupaten lain juga.
2: Iya, Tambrau.
1: Iya. Keliling-keliling berarti.
2: Iya, ada Sorsel, ada mana lagi.
1: Itu persiapannya berapa lama sebelum tampil dan akhirnya istilahnya setidaknya dikontrak nih sama KPU gitu. Iya. Itu berapa lama kira-kira persiapannya, Kakak?
2: Kita persiapannya tuh 2 minggu.
1: 2 minggu.
2: Iya, plus penari. Jadi penarinya, terus musisinya, terus grup band-nya.
1: Iya.
2: Terus ya dalam jangka 2 minggu itu kita persiapan untuk bagaimana tur Sorong Raya ini.
1: Tur Sorong Raya.
2: Ya bersama KPU untuk mensosialisasikan itu tadi tahapan pemilu kada. Jadi ya di situ ada yang seru tuh kakak siapa nama?
1: Kakak Noni. Kita belum kenalan kah?
2: Oke, baik, siap. Ya baik. Jadi ada di situ ada edukasi, ada pendidikan buat anak-anak buah dorang, generasi dorang, sampai bisa drop karena capek. Ya kalau macam orang ini, abang-abang ini kan mungkin ya sudah itu bagian daripada kerja. Jadi macam pagi, siang di Tambrau, besok paginya harus di
1: Maibrat atau di Sorsel begitu.
2: Di Sorong, contoh-contoh yang kemarin. Ya, jadi kita gas mulai dari mana ya? Dari Aston dulu.
1: Iya.
2: Ya, penyambutan wakil
1: presiden.
2: Dari situ wakil mulai start pembukaan sosialisasi terhadap terkait tahapan pemilu kada itu. Start dari Aston langsung Tambrau. Tambrau besok siangnya ada di Sorong sini. Itu yang membuat anak-anak semua drop yang iya. Ya adik-adik ya.
1: Itu mungkin satu pengalaman ya. Dan untuk itu, kedepannya tuh untuk prepare untuk dari segi fisik mungkin lebih iya. Ya.
2: Nah itu yang menurut saya tuh untuk kita bang-bang kakak-kakak ini, tuh merasa bahwa oh itu satu education buat iya. Ya, sangat positif yang mereka tidak dapat dalam kelas, yaitu ruang formal atau bagaimana iya. Gitu enggak itu dapat di antara kita tuh di perkumpulan kita ini.
1: Iya, jadi pengalaman ini ya buat adik-adik iya, orang iya. Ya.
2: Yes.
1: Baik, terus kemudian berapa lagu yang dinyanyikan ketika satu kali tampil yang kakak dong siapkan tuh lagu-lagu tuh ada berapa banyak kira-kira?
0: Jadi ada yang apa? Yang play penari, tapi juga ada yang akustik sendiri.
1: Iya.
0: Terus kita juga ambil bagian dalam band, jadi memang itu program lagunya banyak.
1: Banyak ya.
0: Tambah dengan penari lagi.
1: Jadi ada banyak lagu, apalagi yeah. Kalau misalnya sudah di panggung, belum lagi kalau masyarakat dong request-request lagu lagi, berarti kakak dong siap main sudah.
2: Siap fight.
1: Apalagi kalau dong minta tumbuh tanah, berarti kakak dong gas.
2: Gas.
1: Berarti dong gas memang ya. Baik, dan pendengar dan juga pemirsa, bahwa kalau kita bicara soal musik identik juga dengan anak-anak muda, dan ini sebagai wadah kreativitas mereka untuk bisa menuangkan apa yang menjadi keinginan, bahkan juga apa yang menjadi talenta mereka tentunya. Namun sekarang ini ada kendala di mana anak muda kurang suka untuk bersosialisasi, kemudian mereka lebih suka dengan gadget ya, mereka lebih suka dengan sosial media dan lain sebagainya, tanpa mengesampingkan yang namanya budaya sendiri. Kalau menurut kakak-kakak dorang ini bagaimana?
3: Ya kita.
1: Ya kakak bahas. Menurut
3: saya mungkin dari kami kita kembali kepada dinas terkait biar di situ mengelabui mereka untuk perkembangan saat ini. Mm-hmm. Artinya kalau ini hilang jati diri kami akan hilang.
1: Iya.
3: Jadi harus lewat kita suntik mereka lewat pendidikan.
1: Iya. Edukasi terutama untuk mencintai budaya.
3: Mencintai budaya.
1: Iya.
3: Itu terus, untuk kurikulum utama itu.
1: Jadi ada usul itukah untuk dinas terkait terlebih lagi untuk dinas pendidikan ada untuk budaya khusus untuk Papua di iya. Kurikulum?
0: Iya, jadi apa? Untuk masalah kurikulum nih kan ada sekarang kurikulum merdeka dan segala macam. Untuk Sorong baik provinsi Papua Barat atau kota kabupaten ini yang paling minim artinya dinas terkait tidak melihat dampak dari pengaruh modernisasi yang masuk ini. Jadi untuk tahapan ke sekolah-sekolah ya cukup cuma mungkin menyanyi saja ya. Atau main musik saja, tapi tahapan belajar tentang musik berasal dari mana ini dari suku mana, kalau Tifa itu dari suku mana, itu belum ada. Jadi kadang kalau kita di Sorong yang terkenal tuh macam orang pakai noken Wamena.
1: Iya.
0: Yeah. Anak-anak mulai tahu itu bahwa itu noken Papua. Padahal itu noken dari Wamena. Ada sih, ada noken yang dari Moi, ada noken dari Tambrau.
1: Iya. Yeah.
0: Itu yang belum orang paham di kami di Sorong Raya.
1: Padahal pembagiannya itu masing-masing daerah itu sendiri-sendiri.
0: Punya ada, iya.
1: Mereka punya ciri khasnya juga masing-masing iya. Ada. Itu yang belum tahu sama itu sekali.
0: Ketahui karena iya. Itu apa kurangnya sosialisasi di sekolah-sekolah. Nah, itu yang berapa kali ada apa? Ada kegiatan seniman masuk sekolah.
1: Iya.
0: Tapi itu baru 2 bulan enggak langsung hilang lagi. Tidak lanjut.
1: Tidak lanjut sampai sekarang. Iya. Jadi kira-kira Kakak Edo mau sampaikan?
2: Baik, saya cuma mau memperjelas lagi.
1: Iya.
2: Mungkin maksud dari kami terkait dengan apa dinas yang ya yang bersangkutan lah. Ya. Jadi harus benar-benar memposisikan seni ini, budaya ini harus dia masuk tembus ke dalam sekolah-sekolah yang ada nih, dinas dalam hal pendidikan.
1: Iya.
2: Untuk tahun di wilayah Sorong Raya,
3: jadi
2: sehingga ya sehingga hal ini sangat membantu untuk bagaimana manusia atau siswa generasi dorang ini dong paham bahwa oh ternyata barang ini ada dalam sekolah. Terus peran pemerintah untuk bagaimana membackup, membantu untuk bagaimana mereka bisa menyampaikan itu di atas panggung, di stage. Sehingga menurut saya ini sangat sensitif dan ini yang mungkin solusi. untuk bagaimana generasi ini ke depan nanti mempertahankan barang-barang yang seperti itu main tadi.
1: Itu dia.
2: Nah, mungkin itu harapan dan tujuan serta doa. Sementara
1: Kak Roy mau tambahkan, silakan. Tadi mau bilang muatan lokal, boleh silakan bicara saja Kak Roy, tersama malu-malu. Iya, boleh silakan.
4: Iya, kalau untuk saya kan sekarang tong punya generasi yang sekarang kan.
1: Iya.
4: Dong tidak tahu ini apa nih, ini apa nih, ini alat musik apa, ini alat musik apa. Jadi bagaimana kalau kita bisa edukasi ke sekolah-sekolah, jadi muatan lokal gitu tuh,
1: ya.
4: Belajar setembas, belajar tifa, juklele.
1: Seperti itu ya. Nah, berarti kalau kakak-kakak misalnya kerinduan ini didengar, kemudian juga dijawab oleh dinas terkait, apakah kakak-kakak orang siap untuk membagi talenta yang sudah Tuhan beri ke sekolah-ke sekolah gitu?
3: Sangat siap sekali.
1: Sangat siap. Harus ada penerus ini.
2: Ini masalahnya pun dalam posisi standby.
1: Tergantung undangan saja. Tergantung kesempatan.
2: Ya, biar apa yang diharapkan oleh orang ini.
1: Iya.
2: Benar-benar tembus ke publik, masyarakat dengan bantuan pemerintah yang kayak tadi itu maksud. Jadi langsung ada sentuhan yang baik dari pemerintah untuk membackup semua ini ya, mungkin yang sementara yang hari ini ada di sini, di kegiatan ini, di konsep ini, mungkin kami kan masih banyak ada teman-teman lagi yang lain, saudara-saudara yang lain lagi. Itu yang menjadi ya motivasi atau dorongan buat tong sebagai kakak dong, kakak-kakak nih tong fight terus sehingga hari-hari dong bisa lihat baru.
1: Karena hal regenerasi itu perlu.
2: Sangat.
1: Jangan sampai ini stop dan juga stuck sampai di GI tong generasi saja, tapi ada dia dong yang dibawa nih dong tertawa apa-apa.
2: Yes.
1: Bahkan nanti itu sangat disayangkan sekali karena dong nanti yang akan lanjut tongkat estafet khususnya untuk seniman-seniman Papua ini, bagaimana budaya ini tetap terus berjalan sampai kapanpun begitu. Iya. Ada yang mau ditambahkan kakak?
0: Kalau saya mungkin hampir kemarin kita mau ambil keputusan untuk harus kita ke sekolah saja sudah. Walaupun tidak lapor dinas lagi, karena keadaan yang kita lihat dalam situasi Papua kurangnya sibuk anak-anak ini, makanya terjadi pembegalan di jalan,
1: jambret, aktivitas yang minim,
0: aktivitas itu kurang, jadi terpaksa anak-anak yang tadi terjerumus ke situ, karena tidak ada respon dari pemerintah untuk aktivitas sibukan anak-anak ini dalam dunia musik, dunia tari, jadi mengurangi apa tingkat kriminal yang ada di Kota Sorong.
1: Itu salah satu harapan kita bersama karena yang kita tahu bahwa tingkat kriminalitas yang terjadi di Sorong ini rata-rata yang orang bilang ini anak-anak yang baru bernaik badan kain ini toh, yang sebenarnya mereka butuh tempat, mereka butuh orang-orang yang mau merangkul mereka dengan memberikan aktivitas-aktivitas positif sehingga mereka bisa damainya pikiran mereka dan lain sebagainya itu terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Dan juga sebagai salah satu cara untuk menekan yang tadi kakak bilang angka kriminalitas yang ada di Sorong. Ini satu tujuan dan harapan yang baik pastinya, apalagi kalau kita tunggu dari dinas kadang-kadang birokrasi terlalu panjang. Jadi mungkin kakak istilahnya tong bilang tong jemput bola sudah. Apa yang kita bisa bikin untuk tumpuk generasi kita maju begitu. Dan ini teman-teman dari Papua Akustik ini harapan dan niat positif mereka menjadi satu acuan semangat untuk para seniman muda yang ada di tanah Papua, terutama yang ada di Provinsi Papua Barat Daya Kota Sorong ini untuk bisa bersinergi sama-sama, tong gandeng tangan sama-sama, tidak ada kubu-kubu dan lain sebagainya karena kita rindu dan cinta begitu mau generasi ini harus tahu budaya asli Papua. Siapapun dia, bukan hanya orang asli Papua tapi siapapun yang berdiam di tanah ini harus tahu dan mengerti betul bahwa inilah budaya Papua yang sesungguhnya. Karena itu juga sebagai jati diri orang asli Papua dan siapapun yang berdiam di sini tentunya. Terima kasih untuk kehadiran kakak-kakak sekalian ya, dan lewat perbincangan kita, obrolan kita dengan tampilan dari kakak-kakak dorang dari Papua para-para akustik ini bisa memberikan spirit dan juga semangat tersendiri untuk mencintai budaya asli tanah Papua. Dan mari sama-sama kita dengarkan dan saksikan para-para akustik sekaligus mengakhiri siaran budaya hari ini, Burung Cendrawasih, Burung Papua. Cukup sekian dan Terima kasih.

0: Ya, pendengar, kita akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anal Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Emosi positif, stato un'emozione bellissima essere.
3: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
2: Oggi abbiamo fatto una buona partita.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Montella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
3: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
4: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
5: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
6: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhou Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikan keadaan.
7: Well, I don't know what happens in the first set.
8: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vacero di semifinal.
9: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya, saya berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama di event-event internasional lah ya. Karena kita sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga ke depannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Mudah-mudahan ke depannya juga dapat target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tahun rumah habis ini pas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa, karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
4: 50 hari,
3: tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya, berpersiapan sebelum pelatnas, inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairan Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk tiga besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetin tiga besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar cepat. Jokin Kelsey. Masih Joni. Joni masih bola. Joni. Depan lagi. Ada Epi. Epi turunkan lagi ke dalam.
2: Timnas Indonesia berhasil

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda ikuti Dinamika Olahraga bersama Pro 3 di Jakarta. Dan saat ini kita kembali bersama dengan mendengarkan Jangan Pernah Kau Ragukan Blues Version. Dan kita akan sambil menantikan ya, sambil mendengarkan lagunya, sambil menantikan untuk mengikuti Tora Indonesia.

0: Torang Indonesia.
1: Ya, Torang Indonesia, siang hari ini semoga saja bisa menemani kebersamaan dan berbagai aktivitas yang Anda lakukan. Pendengar, sudah pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Torang Indonesia, ada nafas terakhirku untukmu dari Dimara Band atau Daimara ya. Tulisannya pakai DY Mara gitu. Andrea Cinta Semata, Warna Ohia, Aladin Cinta Tak Berkisah, Alexa Dewi Afgan Entah, Aga Kani Damaikan Hatiku, Agnes Monica Godain Aku Lagi, Aris Andai Saja, Bingkai Ruang Hati. Yang mau ikut gabung di 0812-3868-8703 ya, dalam acara kesayangan kita semua, Torang Indonesia. Silahkan yang mau ikutan gabung siang ini, saya tunggu pendengar di Torang Indonesia. Ada Dimara Band, Andrea, Warna, Aladin, Alexa, Afgan, Aga Kani, Agnes Monica, Aris, dan Bingkai Ruang Hati. Kalau belum ada, kita dengerin aja lagunya untuk mengawali jumpa kita ya.

0: Ya, pendengar Tora Indonesia siang ini sudah kami pilihkan tadi ya, mengawali jumpa kita tadi bersama Bingkai Ruang Hati. Masih ada nafas terakhirku, Dimara ya. Nafas terakhirku. Oh, silakan yang sudah bergabung ini. Yang belum ikutan gabung, yang mau lomba. Oh, ada Pak Jumadi. Oke, kok lomba sih? Lomba siapa duluan? Pak Jumadi, selamat siang Tora Indonesia. Pak Jumadi.
1: Ya. Selamat siang Tora Indonesia.
0: Siang Pak Jumadi, silakan. Mau pilih lagu yang mana nih? Dimara kah, Andrea kah, Warna, Aladdin, Alexa, Afgan, Aga Kani, Agnes Monica kah, Aris?
1: Dimara saja.
0: Dimara saja. Nafas terakhirku untukmu judulnya. Silakan.
1: Ya, salam-salam dulu.
0: Boleh.
1: Pak Dedi, Pak Fendi, Ibu Bidan Luis, Pak Nasrun, Ibu Ana, Ibu Artini, Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Nunung, Ibu Parida, Pak Joko, Pak Luhut, ya semuanya saja.
0: Ya.
1: Dan sebelum monitor atau sebelum monitor ini.
0: Baik. Sudah Pak?
1: Itu saja.
0: Ya. Terima kasih Pak Jumadi, selamat siang. Di belakang Pak Jumadi ada Bu Hartini, Tora Indonesia. Selamat siang.
2: Siang Tora Indonesia, Mbak Lucy.
0: Siang Bu Hartini.
2: Ya.
0: Sudah dengar?
2: Sudah punya anak yang sukses. Semoga semuanya sukses selalu.
0: Amin.
2: Hari ini pengen dengerin Agnes Monica, Mbak Lucy.
0: Godain aku lagi.
2: Godain aku, tapi jangan godain aku ya. Kita kirim buat Mbak Indah di Pahlawan Kang Juang, buat Bu Suarmi, buat Bu Alima, Bu Aida, Mama Tiri, buat Pak Rete, Bu Rete, Bu Ana, mudah-mudahan sudah sembuh ya. Buat Mama Du, Mama Ida, Bu Ujang, Mama Monika, dia ada Bulu Kasih, Bu Sarita, Bu Dan Luis, Bunda Natalia, Bunda Elma, Ika, Pak Piti, Pak Lili, Pak Luhut, Pak Andi, Bang Andi, Pak Otis, Pak Effendi, Pak Nuri, Pak Ce, Pak Deki, Pak Jeffrey, Pak Jerry, terus buat Bukan Cita Nanuru, Bang Hulu, pokoknya semua pendengar setiap berkati dorong semua kita kembali selamat siang, selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih Mbak Lucy, selamat siang, Dewa Buk.
0: Dewa Buk, terima kasih Bu Artini. Bu Bidan Luis, selamat siang juga. Selamat istirahat siang. Sudah makan kah belum? Kalau sudah makan pasti sudah mau tarik sarung 3 lembar. Ya, Bang Luhut di Tapanuli, gimana kabarnya kau Bang Luhut? Udah gak pernah kedengaran suaramu. Kita dengerin aja ya di Maraben yang dipilih oleh Bapak

Jumadi. Salam buat Bapak Jumadi dan keluarga. Bu Ana, miss you. Kangen deh suara suara happy-nya Bu Ana. Jangan lupa gabung ya Bu Ana, sehat-sehat ya.

Bikin dari Agnes Monica, godain aku lagi. Ayo, godain ya. Tapi jangan godain Bu Hartini katanya. Oke deh, baik. Dan selanjutnya ada Andrea, Cinta Semata, Warna, Ohia, Aladin, Cinta Tak Berkisah, Alexa Dewi, Afgan Entah, Damaikan Hatiku Agakan, Ni Andai Saja Aris. 0812-3868-8703. Kita gak bisa lama-lama nungguinnya ya. Sambil terus jangan lupa kita berdoa pendengar supaya Tuhan menurunkan hujan, supaya asap-asap ini bisa terhalau, pergi jauh-jauh ke laut aja ya. Nanti kasihan ya ikannya ya. Enggak, yang jelas kita berharap ini segera berlalu supaya kalau hujan bisa turun kan, bisa kasih basah, kasih lembab rumput-rumputnya, tidak ada lagi yang terbakar. Api-apinya bisa mati, jadinya kita bisa beraktivitas lagi dengan udara yang segar ya. Sekarang-kali ini baru kita harus mensyukuri kemarin-kemarin kita bisa merasakan udara yang segar ya, udara yang bersih. Nah sekarang kita sangat merindukan itu. Nah berharap semoga bisa segera sembuh nih hutan-hutan kita, pohon-pohon, rumput-rumput semuanya ya.

0: Ya, dengan demikian lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Masih ada Alexa Dewi, Entah Afgan, Damaikan Hatiku Agakani, dan juga Andai Saja Aris. Silakan yang mau ikutan gabung di 0812-3868-8703. Bubi dan Luis, ada di mana dirimu? Jangan lupa bergabung ya. Oke, jangan lupa gabung. Terus ada Mama Monica. Jangan lupa gabung Mama Monica, ditunggu ya. Salam juga buat Bang Luhut ya, yang ada di Tapanuli. Salam buat semuanya deh yang ada di luar kota yang belum sempat bergabung ya. Saya coba dulu. Halo, selamat siang Tora Indonesia.
1: Selamat siang Tora Indonesia.
0: Hai Mama Monica, selamat siang.
1: Lagu apa nih?
0: Ada lagu Dewi dari Alexa, Entah dari Afgan, Damaikan Hatiku Agakani.
1: Itu sudah.
0: Yang mana?
1: Damaikan hatiku karena terlalu panas jadi.
0: Ah, betul. Mama juga, eh. Oke, namanya Agakani.
1: Salam-salam, eh.
0: Boleh.
1: Ibu Hartini, Ibu Ana, Bidan Luis, Ibu Puja, Pak Rete, Ibu Rete, Abang Lur, Pak Otis, Pak Leman, Ibu Rida, Ibu Natalia, pokoknya semua-semuanya lah. Untuk anak pulang dengan selamat di rumah, Tuhan selalu menjaga dan melindungi.
0: Amin, terima kasih, Mam.
1: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang, Mama Monica, sehat selalu.
1: Iya.
0: Iya, dan tanamannya tumbuh subur. Banyak hasilnya, amin. Eh, kita langsung dengerin lagunya sudah ya. Tadi Mama Monica pengen didamaikan hatinya. Ini dia, Agakani, Damaikan Hatiku.

Ya, pendengar, demikian tadi Anda sudah mendengarkan lagu dari Dewi Persik, Sasimo, ya, mengawali jumpa kita di acara kesayangan kita semua di siang hari ini. Tentu saja kondang kontak dangdut yang ingin bergabung ditunggu 324222, juga di 0812 3868 8703. Ada Feni Nur kesel Intan Syarifah, ya, kirain Syafira. Syarifah ternyata harta dan kesetiaan, ya. Setan apa Soimah? Mengapa Ridho Roma awal bahtera Lady Rara? Gejala asmara Zainul Bashar? Ganti baju Fethi Vera? Cinta tak bertuan Aulia dan Ai dari Ebi dan Syahrasima? Ditunggu ya pendengar yang mau bergabung di siang hari ini dalam acara kondang kontak dangdut. Jangan sampai telat, nanti keburu diputar lagunya, ya.

0: Jadi Soima, setan apa yang membawa kita di pukul 14 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur. Jangan lupa ya, yang mau ikutan gabung lagi yuk ditunggu di kondang kontak dangdut siang hari ini. Udah sore ya, udah setengah tigaan ya. Oke, saya terima dulu deh telepon yang bergabung siang ini. Kondang, halo.
1: Selamat siang.
0: Dengan Pak Fendi, mau pilih lagu apa, Pak Fendi?
1: Lagu apa?
0: Pak Fendi nggak pernah dengerin ya?
1: Iya.
0: Ini ya, dari Dorama, mengapa? Lady Rara, Awal Bahtera. Yang mana?
1: Dorama.
0: Dorama, oke, lanjut.
1: Terutama untuk puja,

Aret Iburete Keringin Bogor Mengaktika Bunda Bunda Bunda Elis Marado dengan

Kita lanjutkan lagi untuk kondang kontak dangdut di siang hari ini yang masih juga lumayan berasap di Kota Sorong ya. Tapi masih saja kita menganggap itu biasa ya, karena banyak yang jalan lalu lalang tidak menggunakan masker. Mungkin karena tidak terbiasa juga ya. Kalau tidak terbiasa rasanya itu pengap gitu loh kalau pakai masker. Padahal kita sangat butuh itu. Dengan kondisi berasap seperti ini, hari ini lebih berasap dibandingkan kemarin. Entah apa yang terjadi ya. Ada yang masih sengaja kah bakar-bakar, atau memang angin juga tidak terlalu kencang seperti biasanya ya. Lalu-lalu tuh angin kencang sekali pendengar. Ini ada angin tapi tidak terlalu kencang. Oke, nanti kita juga bicara tentang cuaca kita ini pendengar di acara kita nanti di Kentongan nanti sore ya. Semoga segera bertindak gitu pihak pemerintah, Basarnas, BPBD, ayo bergandengan tangan dibantu pihak TNI, Polri,

0: segera menghentikan asap-asap ini ya, mencari titik-titik mana ini apinya. Ayo bersama masyarakat kita semua bergandengan tangan untuk menghentikan kebakaran atau karhutla ini, supaya kita bisa hirup udara yang bersih, Kak. Karena nanti takutnya banyak yang sakit lagi ya. Ya, halo, selamat sore, kondang.
1: Siang, menjelang sore, Mbak Lucy.
0: Silakan Bu Artini.
1: Ada lagunya apa, Mbak Lucy?
0: Masih ada ini lagunya nih. Lady Rara, Awal Bahtera, Zainul Bashar, Gejala Asmara, Vetivera, Ganti Baju, Aulia, Cinta Tak Bertuan, Ebi dan Zahra, Sima Ai.
1: Oh, Lady Rara sudah, Mbak Lucy.
0: Baik.
1: Ini Mbak Lucy ada flu berat ini.
0: Berat. Ini cuaca seperti ini lagi, aduh.
1: Itu rata-rata asap itu, Mbak Lucy.
0: Iya.
1: Yeah. Saya sudah lewat, Mbak Lucy. 2 minggu juga saya seperti itu. Mudah-mudahan Mbak Lucy lembut.
0: Amin.
1: Terus lagu ini saya mendengar cerita dari satu seorang semuanya tanpa terkecuali. Yeah. Selamat siang. Semoga semua sehat-sehat, Mbak Lucy. Nanti kalau sudah pulang di rumah, tolong sampaikan salam sayang saya buat seperti itu.
0: Baik, Pak. Terima kasih.
1: Selamat siang, Dewo Buk.
0: Dewo Buk, terima kasih, Bu Artini. Kita langsung dengerin aja.

Gejala asmara dari Zainul Bashar. Pendengar, bahwa kita di pukul 14 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu dangdut di sore hari ini ya. Buat yang mau olahraga, pertimbangkan cuacanya dengan kabut atau kabut asap seperti ini. Apakah masih bisa mendapatkan tubuh yang sehat? Mau bugar sih bisa ya, berolahraga terus. Tapi ingat, dengan kondisi seperti ini malah bukannya sehat, malah paru-paru yang kena nanti ya. Oke, dan sudah pukul 14.51 mengakhiri perjumpaan kita di acara kondang. Sambil menantikan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: pendengar dimana saja Anda berada, saat ini kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Manokwari untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Daya yang dipercaya negara secara optimal, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, serta dinamika ruang informasi yang kognitif, TNI dituntut tetap kokoh pada jati diri dan arah pengabdiannya. Ancaman terhadap kedaulatan wilayah dan tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh tekad, menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan bangsa sebagai modal utama mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dalam amanat tersebut, seluruh prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan prima sebagai budaya pengabdian. 5 penekanan itu meliputi profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Profesional berarti prajurit harus menguasai tugas dan tanggung jawab masing-masing, memelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis, meningkatkan kompetensi serta melaksanakan tugas dengan taat hukum dan penuh integritas.
2: Masyarakat juga perlu kita himbau, jangan sampai membuka lahan dengan membakar tapi tidak diawasi, atau mungkin kalau bisa stop dulu untuk pembukaan lahan dengan bakar-bakar, atau juga perlu diwaspadai mungkin mereka yang buang api atau membuka sembarangan di hutan yang kering dan nantinya dapat menjadi berakibat kebakaran yang meluas.
1: Responsif berarti mampu membaca perubahan dan potensi ancaman sejak dini serta bertindak cepat, tepat, dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan. Sementara integratif menekankan pentingnya membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa dalam menjaga stabilitas dan mengawal pembangunan. Pada aspek modern, TNI dituntut menguasai alutsista dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya, serta menggunakannya secara optimal dan terintegrasi untuk meningkatkan daya tangkal dan daya tempur. Sedangkan adaptif mengharuskan setiap prajurit menjadikan pengalaman penugasan sebagai bahan pembelajaran, mengembangkan inovasi serta menyesuaikan doktrin, pendidikan, pelatihan, dan kemampuan dengan perkembangan ancaman. 5 penekanan tersebut diharapkan dilaksanakan secara konsisten hingga prima menjadi arah dalam pengembangan kemampuan TNI, baik dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak untuk menghadapi tantangan saat ini dan masa depan. Pemerintah Kabupaten Manokwari melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 361 pejabat di lingkungan Pemkab Manokwari pada Senin 5 Oktober 2026. Pelantikan berlangsung di Aula Ruang Terbuka Publik atau RTP Borarsi dan dipimpin Bupati Manokwari Hermus Indo, didampingi Wakil Bupati Mukiono. Dari 361 pejabat yang dilantik terdiri dari 1 pejabat pimpinan pratama, 94 pejabat administrator, dan 266 pejabat pengawas. Dalam kesempatan yang sama, sebanyak 34 pejabat juga menerima surat keputusan sebagai pelaksana tugas atau PLT untuk mengisi sejumlah jabatan administrator. Bupati Manokwari Hermus Indo menegaskan, pelantikan bukan sekedar agenda administratif maupun rotasi jabatan, tetapi bagian dari konsolidasi sumber daya aparatur untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Hermus, birokrasi merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga harus diperkuat melalui kinerja, profesionalisme, loyalitas, serta inovasi. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik menjadikan jabatan sebagai amanah dan tanggung jawab untuk menghasilkan kinerja yang terukur. Sementara itu, Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari, Basuki Ari Wicaksono, mengapresiasi penataan kepegawaian yang dilakukan Pemkab Manokwari. Yang menilai pelantikan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Basuki meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta memperkuat fungsi manajerial di unit kerja. Wakil Bupati Manokwari Mugiono mengingatkan para pejabat agar menjaga amanah, integritas, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia menegaskan setiap jabatan memiliki tantangan dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat solidaritas birokrasi Pemkab Manokwari. Seluruh pejabat diminta bekerja berorientasi pada hasil, menghadirkan inovasi, serta memastikan program dan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indo meminta pejabat yang baru dilantik memperkuat birokrasi melalui sinergi, komitmen, dan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas, serta penyerahan surat keputusan atau SK pelaksana tugas di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari. Sebanyak 361 pejabat dilantik dalam kegiatan tersebut, terdiri dari 94 pejabat administrator, 266 pejabat pengawas, 1 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2, serta 34 pejabat yang menerima penugasan sebagai pelaksana tugas. Dalam sambutannya, Bupati Manokwari mengatakan, pelantikan merupakan bagian dari konsolidasi kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur sipil negara untuk memastikan pemerintah berjalan efektif. Hermus menyebut birokrasi merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Manokwari. Karena itu pejabat diminta membangun kekuatan organisasi melalui kerjasama dan tidak membiarkan aparatur yang masih memiliki keterbatasan bekerja sendirian.
3: Pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan juga pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari sebagai bagian dari kegiatan konsolidasi kelembagaan dan juga sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari untuk memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Manokwari memiliki kesiapan yang cukup dari ketersediaan sumber daya manusia aparatur untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan juga pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan. Tentu untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari. Bapak-Ibu sekalian, tentu kita maknai pelantikan hari ini dengan pertama-tama kita harus bersyukur kepada Tuhan karena apa yang kita lakukan hari ini dan diterima oleh Bapak Ibu sekalian ini adalah berkat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Ia meminta pimpinan organisasi perangkat daerah memberikan pelayanan yang baik kepada staf, sehingga tercipta lingkungan kerja yang mampu bersinergi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hermus juga mengingatkan seluruh pejabat bahwa aparatur pemerintah merupakan pelayanan masyarakat yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas. Ia meminta pejabat memastikan kehadiran dan kedisiplinan dalam bekerja, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Selain pelayanan, Hermus meminta pejabat menunjukkan loyalitas, komitmen, pengabdian, dan kinerja yang produktif dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia mengatakan keberhasilan pejabat melaksanakan tugas dengan baik merupakan bagian dari dukungan terhadap kepemimpinan pemerintah daerah.

0: Untuk mendukung pendidikan orang asli Papua, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pendidikan menambah alokasi dana program Papua Cerdas sebesar 4 miliar rupiah. Laporan selengkapnya bersama Putra Arianto.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat menambah anggaran program Papua Cerdas sebesar 4 miliar rupiah untuk mendukung kebutuhan siswa SMA dan SMK, khususnya orang asli Papua. Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Doansiba mengatakan bahwa tambahan anggaran diperlukan karena jumlah siswa OAP pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semula, pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan 9 miliar rupiah untuk program tersebut. Namun, anggaran itu dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seragam sekolah serta penghargaan bagi siswa yang berprestasi.
2: Pengusuran penambahan 4 miliar itu adalah untuk Papua Cerdas, dan kita khususkan untuk tambah ke SMA karena ternyata jumlah siswa tahun ini meningkat.
1: Barnabas menjelaskan bahwa penambahan anggaran tersebut telah dikoordinasikan dengan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Gubernur kemudian menyetujui tambahan anggaran yang diperuntukkan khusus bagi jenjang SMA dan SMK. Menurut Barnabas, peningkatan jumlah siswa OAP tidak hanya berdampak pada kebutuhan anggaran pendidikan, tetapi juga diikuti dengan bertambahnya jumlah siswa yang berprestasi yang perlu mendapat penghargaan. Saat ini, total jumlah OAP pada jenjang SMA dan SMK di Papua Barat diperkirakan mencapai sekitar 9.000 siswa.
2: Ternyata 9 miliar itu tidak cukup untuk seragam dan prestasi. Nah, akhirnya kita harus tambah lagi 4 miliar itu. Nah, komunikasinya koordinasi dengan Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur sudah serahkan itu ke apa gitu, sudah berikan itu kepada kita. Nah, kita khusus saja untuk SMA dan SMK. Ya, untuk menambah kekurangan itu.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap tambahan anggaran tersebut dapat memastikan kebutuhan dasar siswa, termasuk seragam, sekaligus memberikan penghargaan terhadap prestasi siswa OAP sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara, 2026 kinerja APBN hingga 31 Agustus menunjukkan kondisi fiskal nasional yang persen secara tahunan. Sementara belanja negara mencapai 2,295,7 triliun rupiah, tumbuh 17,1%. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tercatat sebesar 240,1 triliun rupiah atau hanya 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua Barat, Muhammad Abdul Qobir, mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan APBN masih dikelola dalam kondisi yang terkendali. Selain defisit yang masih terkendali, keseimbangan primer APBN juga mencatat surplus sekitar 154 triliun rupiah. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan fiskal pemerintah tetap terjaga di tengah meningkatnya belanja negara. Menurut Qobir, APBN tetap menjalankan perannya sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Bahwa pendapatan negara tercatat sekitar 2.055,6 triliun dan ini tumbuh 25,4% secara year on year. Untuk belanja negara mencapai sekitar 2.295,7 triliun, tumbuh 17,1%. Untuk defisit APBN berada pada sekitar 240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Sementara itu, keseimbangan primer itu surplus sekitar 154 triliun. Kinerja ini menunjukkan bahwa APBN masih berada dalam kondisi yang terjaga, di mana pendapatan tumbuh, belanja juga meningkat, defisit tetap terkendali ya di bawah 3%, dan juga APBN tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen stabilisasi sekaligus pendorong pertumbuhan.
0: Dengan perkembangan tersebut, pemerintah dinilai masih memiliki ruang fiskal untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Rukun Keluarga Matuari Tonsia di Manokwari memperkuat semangat kebersamaan dan pelayanan melalui pelantikan badan pengurus periode 2026-2029 yang dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun ke-25. Momentum tersebut menjadi ajang mempererat persaudaraan sekaligus meneguhkan tradisi gotong royong atau mapalus di tengah kehidupan masyarakat. Ketua Rukun Matuari Tonsia Edwin Maramis mengatakan, kerukunan tersebut dibentuk sebagai wadah bagi warga Tonsea di Manokwari untuk berkumpul, beribadah, serta membangun kebersamaan dalam berbagai situasi baik suka maupun duka. Menurut Edwin, peringatan hari ulang tahun ke-25 mengusung semangat bekerja dan melayani dengan tulus dan ikhlas untuk Tuhan serta membangun kebersamaan dalam kerukunan. Nilai tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pengurus dalam menjalankan organisasi selama 3 tahun ke depan.
4: Yang menjadi patokan ataupun real kita 3 tahun ke depan yaitu ya kita bekerja dan melayani dengan tulus dan ikhlas untuk Tuhan, membangun kebersamaan dalam kerukunan. Ya tentu tema ini menjadi patokan kita 3 tahun ke depan, dengan harapan saya sebagai ketua kepada seluruh anggota, ya mari kita bergandengan tangan, kita berjalan bersama, kita melayani bersama, kita bekerja bersama. Ya karena dalam kebersamaan itu setiap pekerjaan pasti akan menjadi ringan.
0: Sementara itu, penasehat Rukun Keluarga Matuari Tonsia Debbie Deborah Pangemanan mengapresiasi kepemimpinan Edwin Maramis yang kembali dipercaya memimpin organisasi untuk periode 2026-2029. Ia berharap berbagai hal baik yang telah dibangun selama periode sebelumnya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga kebersamaan serta pelayanan dalam Rukun Matuari Tonsea semakin kuat.
5: Selainnya, Rukun Matuari Tonsea yang sudah dipimpin 3 tahun yang lalu oleh Bapak Erwin dan sekarang menjabat lagi untuk ketiga tahun kemudian, sudah yang bagus, sudah berjalan dengan baik, dan sudah terjalin kebersamaan, biarlah ini yang sudah baik akan jauh lebih baik ke depan. Kiranya Tuhan memberkati orang semua.
0: Debbie juga mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk terus menjaga persaudaraan dan menjalankan organisasi dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan rukun ke depan. Saudara, keselamatan saat melaut menjadi perhatian nelayan Kampung Nelayan Merah Putih Sowi, Distrik Manokwari Selatan. Perangkat navigasi atau GPS dinilai penting terutama bagi nelayan yang harus berlayar hingga puluhan mil dari pesisir. Ketua Kube James Bond KNMP Sowi, Hengki Yowei mengatakan, GPS membantu nelayan menentukan arah perjalanan ketika jarak pandang terbatas akibat kabut atau perubahan cuaca. Menurutnya, perangkat tersebut juga memudahkan nelayan saat kembali ke daratan ketika posisi sudah jauh dari pesisir.
6: Ya, kalau untuk ini kan kami belum dengar untuk nelayan, nanti mereka besok ini kami dapat bantuan apa saja. Tapi yang saya masukkan utama itu GPS Garmin, yang Garmin 10 Karena kita di kompleks itu kan kita berapa orang saja yang pakai. Kemarin musim-musim kabut kan teman-teman saya mereka tidak jauh ke laut. Kalau saya kan pakai, jadi saya keluar sampai 20 mil, 25, 30 juga saya tidak pikir.
7: Karena sangat berbahaya.
6: Iya, karena itu kita pakai itu untuk sudah ke laut, mau pulang begitu daratan Manokwari sudah tidak kelihatan, dia bisa ambil kami sampai tiba dengan selamat di darat. Jadi itu kalau mereka waktu bagi, usahakan supaya kalau mereka ada bantuan seperti motor tempel, jangan mereka lupa GPS, kalau bisa mereka bantu dengan umpun juga, itu kan rumah ikan. Begitu. Mungkin itu sudah yang saya sampaikan.
0: Hengki berharap bantuan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berupa peralatan produksi, seperti motor tempel, tetapi juga dilengkapi perangkat keselamatan dan navigasi. Ia berharap GPS dapat dibagikan secara merata agar lebih banyak nelayan sowi memiliki dukungan keselamatan saat menjangkau wilayah penangkapan yang lebih jauh. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mendorong percepatan imunisasi sebagai langkah pengendalian kejadian luar biasa atau KLB campak di Kabupaten Manokwari. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORI campak rubella secara massal yang menyasar anak usia 9 bulan hingga kurang dari 5 tahun. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Frans Abinondifu mengatakan, penanganan KLB campak membutuhkan dukungan pemerintah, provinsi, dan kabupaten, termasuk koordinasi logistik tenaga kesehatan, serta pendampingan pelaksanaan imunisasi.
8: Baik, jadi dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB campak di Kabupaten Manokwari, jadi hal-hal yang perlu dilakukan adalah bersinergi dengan kabupaten dan dalam tanggung jawab sebagai dinas kesehatan provinsi untuk melakukan koordinasi, tapi juga memberikan dukungan logistik, kemudian dukungan SDM dalam rangka dan pendampingan selama pelaksanaan imunisasi massal di Kabupaten Manokwari. Kami berharap dukungan dari semua pihak, termasuk lintas sektor, tapi juga tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk menginformasikan hal ini kepada orang tua di wilayahnya masing-masing. Dalam kapasitas kami sebagai tenaga kesehatan di tingkat provinsi, maka fungsi-fungsi koordinasi, kemudian dukungan dan supporting itu kami telah melakukannya dengan memberikan informasi ke kabupaten, kemudian berkoordinasi, menyusun perencanaan pelaksanaan imunisasi massal atau yang disebut dengan outbreak response imunisasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 17 Oktober. Nah, di tanggal ini kami berharap orang tua untuk bisa menghubungi yang belum mendapatkan informasi untuk menghubungi posyandu kader dekat, kemudian posyandu dan puskesmas untuk jadwal pelaksanaan imunisasi itu sendiri.
0: Frans menyebut ori campak rubella dijadwalkan berlangsung 5 hingga 17 Oktober dengan target cakupan minimal 95%. Ia mengajak orang tua membawa anak sesuai sasaran ke lokasi imunisasi serta aktif mencari informasi melalui kadar posyandu maupun puskesmas terdekat dengan dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan lintas sektor agar perlindungan anak dari campak dapat diperkuat. Saudara, kali Muturi Oase musim kemarau yang viral di Kabupaten Teluk Bintuni. Informasi selengkapnya dilaporkan Dina Rianti.
7: Satuan Lalu Lintas Polres Teluk Bintuni menggelar razia kendaraan bermotor di depan kantor Samsat Teluk Bintuni pada Senin 5 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, ratusan kendaraan diperiksa dan puluhan diantaranya diamankan karena tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan maupun pajak kendaraan yang telah jatuh tempo. Razia gabungan yang melibatkan Satlantas Polres Teluk Bintuni dan unit pelaksana teknis UPT Samsat Teluk Bintuni ini tidak hanya menjaring kendaraan pribadi, sejumlah kendaraan dinas juga ditemukan tidak memenuhi ketentuan administrasi, bahkan ada kendaraan yang beroperasi tanpa plat nomor. Untuk memudahkan masyarakat, petugas Samsat turut membuka layanan pembayaran pajak kendaraan dan denda di lokasi razia. Kapolres Teluk Bintuni melalui Kasat Lantas itu Yusuf Manilat mengatakan penertiban dilakukan sebagai upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang terus meningkat. Selain razia stasioner, pihaknya juga akan mengintensifkan patroli hunting guna menindak pengendara yang melanggar aturan di jalan raya.
9: Kalau kita melihat dari angka pelanggaran dan angka kecelakaan saat ini kan sangat meningkat. Untuk itu sebenarnya bukan hanya sweeping stasioner saja, tetapi mulai dari hari ini juga kami melakukan patroli hunting. Jadi tujuannya melakukan peneguran bahkan penindakan kepada setiap pengendara yang melakukan pelanggaran.
10: Akan berlangsung selama berapa hari sekali atau setiap hari?
9: Setiap hari. Insya Allah mudah-mudahan dengan kegiatan ini sehingga angka pelanggaran di wilayah Kota Bintuni dengan kecelakaan bisa menurun.
7: Sementara itu, salah seorang warga bernama Ahmad menyambut baik pelaksanaan razia tersebut. Menurutnya, penertiban kendaraan penting untuk meningkatkan kedisiplinan dan keselamatan pengguna jalan. Meski demikian, ia berharap pemerintah dan aparat juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, terutama bagi warga yang mengalami kesulitan membayar pajak kendaraan.
11: Sebenarnya ya bagus sih, cuma kan kalau pas keadaan kayak kerjaan begini kayaknya ya sangat menyusahkan, ya, ya meresahkan sedikit lah. Karena kan ekonomi kurang membaik toh, takutnya ada yang mau jalan pas mau bayar pajak nggak ada uang.
10: Bapak punya lengkap. Bapak dari mana ini?
11: Dari SP2.
10: Mau kemana Pak?
11: Ini rencananya tadi mau cari rumput.
10: Terus suratnya ada lengkap semua.
7: Sementara itu, pelaksana tugas KUPT Pendapatan Samsat Teluk Bintuni Dewi Narni mengatakan penertiban kendaraan difokuskan pada kendaraan yang menunggak pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung peningkatan PAD daerah. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan program relaksasi pajak kendaraan bermotor yang sedang berlangsung. Program tersebut memberikan penghapusan denda dan tunggakan pajak tertentu sebagai bentuk keringanan bagi wajib pajak.
10: Untuk penertiban kendaraan ini kita fokuskan di pajak yang menunggak supaya masyarakat kan pajak ini saat hari ini dia bayar, hari ini juga sudah masuk ke kabupaten karena sudah ada option pajaknya. Jadi maksudnya untuk peningkatan PAD sih senangnya untuk Papua Barat dan khususnya di Bintuni juga.
11: Tapi sih memang banyak yang membayar pajak.
10: Banyak, tunggakan ada sampai 6.000-an.
11: 6.000 ya. Kendaraan. Oh, ini termasuk apa namanya kendaraan umum dan dinas juga?
10: Ya, sudah termasuk semuanya. Oh. Ini kan kita ada proses pemutihan, ada pemutihan relaksasi pajak lah. Ada penghapusan denda pajak yang berjalan sama pun yang berjalan ada yang tunggakan yang kita hapuskan. Pembayaran pajak yang menunggak dikasih pokoknya dipotong 10%, kalau yang tepat waktu 12% untuk pokoknya.
11: Yang pokoknya 12%?
10: Ya.
11: Itu maksudnya dipotongannya 12% atau
10: gimana? Ya. Potongannya 12% di pokok.
11: Oh, tapi kalau yang terlambat?
10: Yang lambat itu juga dikenakan tapi 10% dengan dendanya, denda tunggakan dihapuskan.
11: Ini sampai kapan?
10: Sampai 31 Oktober.
11: 31 Oktober ya, dari?
10: Dari 1 Juli.
7: Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinarianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: kece lagi.
1: Wah, berantem ini yang gak penting.
0: Kece lagi.
2: Oh, kece lagi saja.
0: Kece mi.
1: Bandnya.
3: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, pertama masih bersama kami di Pro 1 RRI Sorong dan sudah pukul 15.48 menit waktu Indonesia Timur. Pernahkah Anda merasa ada sisi lain dalam diri Anda yang hanya muncul ketika keadaan tertentu datang? Sisi yang mungkin lebih berani, lebih bebas, lebih tenang, atau bahkan sangat berbeda dari diri Anda yang selama ini dikenal orang lain. Kalau Anda pengen tahu, Anda silakan baca saja di rri.co.id. Ketika diri memiliki dua sisi, memahami fenomena alter ego. Jadi ya, silakan nanti di rri.co.id bisa Anda baca. Dan juga nanti bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming dan juga RRI digitalnya.

Pendengar, kami ingatkan pada Anda bahwa di tengah cuaca ekstrim atau panas seperti saat ini atau beberapa hari yang lalu, kami ingatkan supaya selalu menjaga kesehatan Anda ya. Jangan sampai terpapar sinar matahari yang lebih lama. Jadi kalau ada kegiatan di luar ruangan, sebaiknya disesuaikan. Jangan lupa gunakan masker, pakai topi, pakai jaket. Artinya jaket yang tipis, baju lengan panjang lah ya, supaya tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Jangan sampai ada terkena heat stroke ya. Bahwa saat dehidrasi, darah menjadi lebih kental, jantung harus bekerja ekstra keras untuk memompa darah. Heat stroke ini dapat membuat tekanan darah turun dan aliran darah melambat. Akibatnya asupan oksigen yang dibawa darah ke sel tubuh Anda jadi terganggu, pendengar. Bisa rasa pusing, sakit kepala, hingga tidak sadarkan diri. Nanti kita cari tahu ya, apa sih bedanya pusing sama sakit kepala. Pada kasus berat ya, suhu tubuh Anda itu bisa menjadi 40 derajat, pendengar. Dapat merusak organ vital seperti otak, jantung, ginjal, paru-paru dan hati, bahkan menyebabkan koma hingga kematian. Tips dokter adalah minum air putih 2-2,5 liter per hari. Jangan tunggu sampai haus. Jangan tunggu haus dulu baru minum gitu loh ya. Jadi sadar diri untuk minum. Bawa tumbler kemana-mana supaya bisa minum terus tanpa harus merasa haus dulu. Kurangi kopi, teh pekat, hindari minuman energi saat panas terik. Jangan lupa gunakan topi, hindari aktivitas berat jam 11 sampai jam 15 sore. Waspada jika urin Anda berwarna gelap, pusing dan jantung berdebar.

yang selalu pengen olahraga terus, yang rajin olahraga, apalagi kalau baru beli outfit baru nih. Hai hai. Kabut asal asap tebal, sebaiknya olahraga atau beristirahat. Nah loh, tadi sudah saya bacain, tapi kembali saya ingatin lagi pada Anda pendengar, olahraga tetap penting dilakukan, tapi kondisi udara juga perlu diperhatikan. Terutama ketika wilayah sedang diselimuti asap, saat melakukan aktivitas fisik, tubuh Anda tuh membutuhkan lebih banyak udara, sehingga paparan polutan yang terhirup juga dapat meningkat. Nah, WHO menyebutkan aktivitas fisik sebaiknya disesuaikan dengan waktu dan lokasi yang memiliki paparan polusi lebih rendah. Sebelum keluar rumah, masyarakat dapat mengecek informasi kualitas udara dulu dari sumber resmi. Jika kondisi udara sedang buruk atau asap terlihat pekat, olahraga seperti jogging dan bersepeda atau jalan santai di luar ruangan sebaiknya ditunda atau dibiarkan atau dipindahkan ke tempat yang udaranya lebih bersih atau dalam ruangan ya. Latihan ringan dalam ruangan juga dapat menjadi pilihan selama kondisi ruangan juga menjadi kualitas udara yang baik. Apabila harus berada di luar ruangan yang berasap ya, penggunaan respirator yang tetap menyaring partikel seperti N95 yang terpasang rapat dapat membantu mengurangi paparan partikel asap. Jangan memaksakan diri Anda untuk berolahraga jika mulai batuk-batuk, mata perih, pusing, sesak nafas, atau keluhan lain setelah terpapar asap. Anak-anak lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit jantung atau paru juga perlu lebih berhati-hati saat kabut asap sedang pekat. Mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan merupakan langkah yang lebih aman sambil menunggu kualitas udara lebih baik, pendengar. Ayo jaga selalu kondisi kesehatan Anda. Yang jaga tuh Anda, bukan orang lain.

semakin sore pendengar, dan sudah di pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Asapnya masih banyak, jaga kesehatan Anda. Jangan lupa sore ini ada siaran atau dialog kentongan ya pendengar, bisa Anda dengarkan di sore ini. Kita akan berbicara tentang udara kita yang lagi berasap ini ya. Jadi pastikan terus bersama Pro 1 RRI Sorong, kita akan mengangkat tema, ya udah pukul 17 nanti ya pendengar ya, siaran kentongan kita dengan topik kondisi udara saat ini terhadap kesehatan dan penerbangan. Narasumbernya sedianya kami akan mengundang Kepala BMKG Sorong, Kepala Airnav Indonesia Cabang Sorong, dan Kepala Puskesmas Malanu Dr. Idam Said. Dan diharapkan kita bisa bincang-bincang di dalamnya pendengar ya, sore nanti di pukul 17. Jadi Anda yang mau bergabung,

Banjir adalah kondisi di mana air meluap dan menutupi area yang biasanya kering. Hal ini dapat disebabkan oleh hujan lebat, meluapnya sungai, atau faktor lain yang menyebabkan air bertambah dan tidak dapat diserap oleh tanah atau saluran drainase. Kondisi geografis seperti topografi, jenis tanah, dan pola aliran sungai mempengaruhi risiko banjir. Wilayah dataran rendah, tanah berliang, serta sungai yang curam dapat meningkatkan potensi banjir. Faktor ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan mitigasi bencana. Upaya pencegahan banjir melibatkan pembangunan sistem drainase yang efisien, pengelolaan sungai yang baik, pelestarian hutan, dan regulasi pembangunan di daerah berisiko tinggi. Pengembangan early warning system dan partisipasi masyarakat juga penting dalam mitigasi risiko banjir. Kelestarian lingkungan melibatkan upaya pelestarian sumber daya alam, pengurangan limbah, konservasi flora dan fauna, serta edukasi masyarakat tentang praktek berkelanjutan. Prinsipnya adalah mempertahankan keseimbangan ekosistem untuk keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Di Papua, ikan asap dan sagu papeda bukan cuma soal rasa, tapi juga soal warisan sehat. Nah, dua makanan lokal ini ternyata punya kekuatan besar untuk jaga kesehatan jantung, asal dikonsumsi dengan cara yang benar. Banyak yang mengira ikan asap cuma bikin darah tinggi karena mengandung garam. Faktanya, kuncinya ada di omega 3. Ikan asap yang diasap pendengar ini masih mempertahankan kandungan asam lemak omega 3. Ini yang bikin istimewa. Dilansir dari Halo Sehat, pakar kesehatan mengungkapkan ikan laut yang diasap mengandung omega 3 yang terbukti bermanfaat untuk kesehatan jantung. Asam lemak omega 3 dapat membantu menurunkan trigliserida dan meningkatkan kolesterol baik. Studi dari Harvard School of Public Health banyak menyebutkan konsumsi ikan berlemak 2 porsi per minggu bisa mengurangi risiko kematian mendadak akibat gagal jantung hingga 3 kali lipat. Nah, kandungan omega 3 ini membantu mencegah penumpukan plak di pembuluh darah dan mencegah dan juga menjaga irama jantung tetap stabil. Bukan mencegah ya, tapi menjaga. Nah, pendengar, sagu juga sering dianggap karbohidrat biasa, padahal sagu punya pati resisten bernama amilosa yang dicerna lebih lama. Jadi tidak bikin kolesterol dan gula darah melonjak. Wow. Masih dari laman Hello Sehat, sagu dapat membantu mempertahankan kadar kolesterol dan trigliserida dalam batas wajar karena kandungan amilosanya yang membutuhkan waktu lama, lebih lama untuk dicerna ya. Nah, peneliti dari Institut Pertanian Bogor IPB juga menemukan sagu mengandung antioksidan lebih tinggi dibandingkan beras dan jagung yang melindungi sel jantung dari kerusakan radikal bebas. Nah, selain itu, jagung tidak mengandung kolesterol dan rendah lemak penuh serta mengandung kalium yang bantu turunkan tekanan darah. Untuk dapat manfaat banyak ya, maksimal dari dua makanan lokal yang sudah kami sebutkan tadi, pendengar, pilih ikan asar dari ikan laut sebagai dalam seperti cakalang ya, tuna atau kembung. Sagu diolah jadi papeda atau bubur tanpa santan kental. Lalu imbangi juga dengan sayur kelor, sayur pakis, dan air putih yang cukup. Wow, itu udah cukup membawa kesehatan untuk Anda, pendengar. Jadi, jaga kesehatan selalu dengan makanan-makanan yang Anda konsumsi ya.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: mamko mamumpaw malalim po dor malalim na bisik mamko mamalaw malalim na bisik mamko mamum tolong pobok pemasak mesin.
1: Papua, tanah yang hijau, tempat hutan bernafas untuk kita semua.
2: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
3: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
4: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
5: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari adalah warisan sejati.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia.

0: Kau jalan dengan siapa tadi?
1: Bah, si jalan dengan teman kantor, kenapa?
0: Ah, kau tetap kerja saja, bajalan terlalu jelas.
1: Apa? Memangnya kau yang gaji saya kah? Kita masih pacaran, mau atur saya punya kehidupan, kita putus.
2: Kata orang, cemburu itu cinta. Tapi kalau berlebihan, bikin hati benturan. Wahai perempuan, takdir tidak bisa diubah. Tapi nasib dan masa depan ada di tangan kita. Jangan terjebak dengan urusan cinta.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada. Terima kasih di sore hari ini Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, sore hari ini seperti yang sudah kami informasikan bahwa kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran Kentongan Edutainment Bencana dan Mitigasi dengan topik kondisi udara saat ini terhadap kesehatan dan penerbangan. Anda pasti sudah merasakan setiap perubahan yang ada ya, akibat asap yang saat ini lagi dia lagi naik daun ya, ngetren banget, bikin orang semua orang kelimpungan mikirin bagaimana memadamkan dia. Nah, pendengar, sore ini kita akan mengangkat isu yang sedang berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari di Kota Sorong dan sekitarnya, yakni mengenai kondisi udara saat ini terhadap kesehatan dan penerbangan. Nah, perubahan kondisi cuaca, visibilitas, jarak pandang ya, hingga tingkat kualitas udara tidak hanya mempengaruhi aktivitas fisik masyarakat, tapi juga berdampak langsung pada sektor keselamatan transportasi udara di Bandara Deo Sorong. Nah, untuk membahas hal ini secara mendalam dari sudut pandang meteorologi, keselamatan aviasi, dan dampak medis, kita telah terhubung bersama 3 narasumber kami yang hebat tentunya. Di sore hari ini sudah ada Bapak Heri Purnomo, Manager Operasi Tower dari Airnav. Selamat sore, Pak.
2: Selamat sore, Ibu.
1: Pak Heri panggilnya, Pak, ya?
2: Iya, betul.
1: Baik. Dan juga ada Mbak Retno Dwi, Staff Operasional dari BMKG. Selamat sore, Mbak.
3: Selamat sore, Kak.
1: Nah, ini pendengar, kalau Anda tiap pagi dengerin laporan cuaca, nih namanya Mbak Retno, ya. Sudah bergabung sama kita di sore hari, bisa Anda lihat juga langsung. Dan bisa Anda saksikan juga melalui kanal YouTube RRI Sorong. Dan untuk ngomong-ngomong soal kesehatan akibat si asap ini, pendengar, ada Dr. Idam Said. Selamat sore, Pak Dokter.
4: Sore, Kakak.
1: Ya, terima kasih kehadirannya, Pak Dok. Dan Bapak dan Ibu juga ya, sudah hadir di studio. Kita pasti akan banyak dapat pertanyaan ini. Dan nanti kita akan menghadapi para pendengar yang akan membahas dan juga bertanya terkait tentang apa yang ingin ditanyakan di sore hari ini. Kita langsung ke BMKG dulu, boleh ya?
4: Boleh, Kak.
1: Bapak ya, izin.
4: Silakan,
1: ya.
4: Silakan.
1: Mbak Retno, ini bagaimana hasil pemantauan parameter kualitas udara dan tingkat visibilitas jarak pandang mendatar di Kota Sorong dan sekitarnya saat ini, boleh ya dijawab ya?
3: Iya, boleh. Baik, selamat sore pendengar radio RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya selaku perwakilan dari BMKG Deo Sorong memenuhi panggilan ya untuk membahas kondisi udara saat ini dan dampaknya kepada penerbangan. Ya. Mungkin kalau pendengar sudah mengetahui berita yang kita share atau kita teruskan kepada media baik Facebook maupun WA per tanggal 5 Oktober sampai tanggal 6 Oktober, jadi kita itu update-nya kualitas udara itu mulai pukul 9 tanggal 5 sampai pukul 8, ini waktu Indonesia Timur, pukul 8 tanggal 6 Oktober. Di situ terlihat bahwa kondisi kualitas udara Kota Sorong itu sudah masuk kategori tidak sehat. Yeah. Nah, di mana tidak sehat itu rentang nilainya itu adalah 55 mikrogram per meter kubik. Kalau di grafik dia diindikasikan dengan warna kuning.
1: Yeah. Nah, itu apa termasuk yang sedang itu ya? Sedang ketidaksehatan.
3: Kalau ya, jadi kategori kualitas udara itu yang pertama baik, yang kedua itu sedang, yang ketiga tidak sehat, yang keempat itu sangat tidak sehat, dan yang kelima ini berbahaya. Yeah. Nah, jadi berdasarkan grafik itu kita sudah dikatakan tidak sehat. Nah, dan dapat dilihat pada pukul kenaikan konsentrasi partikulat atau polusi di udara itu dia mengalami kenaikan mulai pukul 11 WIT sampai 12 WIT. Nah, di hari lain itu bisa berlangsung sampai pukul 14 siang atau jam 2 siang. Nah, konsentrasi tersebut mulai menurun nilainya atau ibaratnya polusinya itu mulai berkurang ketika memasuki waktu malam, yaitu pukul 19 WIT atau jam 7 malam. Nah, yang sangat mencengangkan bahwa polusi ini tuh awet di atmosfer atau di udara. Dia ada sepanjang waktu sejak satu bulan, sejak awal September itu sudah awet, sudah berlangsung lama sampai hari ini gitu. Nah, pada waktu pada pukul 5 subuh sampai jam 8 pagi saja itu mengalami kenaikan konsentrasi partikulat yang cukup signifikan mencapai nilai 86 mikrogram. Nah, itu kemudian itu adalah kondisi udara saat ini. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap visibility? Karena kita BMKG DO kan langsung melakukan pelayanan penerbangan. Nah, itu sangat berpengaruh sampai-sampai ATC atau tower itu kan sering menelpon karena mereka butuh kepastian nilai visibility, yaitu dalam bentuk angka. Saya bisa katakan bahwa 1 kilo itu buruk, yang 10 kilo itu yang terbaik. Nah, visibility itu adalah jangkauan terjauh dari objek-objek atau cahaya yang dapat dilihat oleh pilot atau oleh matanya kita pengamat. Nah, kalau kondisi polutan seperti ini, kabut asap, kita eksistensi visibility-nya itu berada pada nilai 3-4 kilo atau 3,000-4,000 meter. Nah, ini kalau bagi penerbangan sejauh ini itu sulit ya untuk melakukan take off atau penerbangan gitu. Mereka butuh visibility yang baik untuk mereka memutuskan mengambil keputusan untuk oh ya kita take off gitu. Nah, makanya informasi yang terupdate ini kan banyak penerbangan yang delay
1: untuk hari ini.
3: Iya, tadi barusan saya lihat postingan teman, ternyata Lion, Batik, Trafira, Lion Trafira menuju Babo, kemudian Garuda menuju Jakarta, Lion itu ke Manokwari, itu semua mengalami delay. Jadi ini benar-benar mengganggu penerbangan.
1: Iya, sangat.
3: Baik, Kak.
1: Iya, masih menunggu lagi supaya terbuka jalan dulu supaya bisa take off ya.
3: Kita itu semua doa orang-orang sepertinya adalah supaya hujan dalam waktu dekat turun.
1: Dalam waktu dekat ya, itu doa yang harus kita perkuat sekarang saat ini ya. Baik, makasih Mbak Retno. Dan kalau ke Pak Heri, berapa batas minimum jarak pandang mendatar yang aman sebenarnya untuk operasional penerbangan take off dan landing di Bandara Dio Sorong?
0: Baik, terima kasih Kak. Selamat sore semua untuk pendengar RRI Prud 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heri Purnomo, saat ini diberi amanah sebagai manajer operasi Tower 1 di Airnav Cabang Sorong. Tentunya masyarakat mungkin bertanya-tanya, Airnav ini kerjanya apa?
3: Iya.
0: Di bidang apa? Seperti
1: sering
0: itu ya.
1: Mobilnya mondar-mandir, Pak.
0: Iya. Sedikit memperkenalkan profil company kami, bahwa Airnav ini bergerak dalam bidang jasa. Dalam hal ini memberikan pelayanan navigasi penerbangan. Jadi kalau di bandara, rekan-rekan pendengar mendapati ada namanya bandar udara. Kalau bandar udara ini bertanggung jawab dari sisi daratnya, kalau kami di Airnav Indonesia bertanggung jawab di sisi udaranya. Seperti itu, Kak. Nah, terkait dengan fenomena alam yang saat ini kita hadapi bersama, yaitu adanya asap ya. Terus terang ini menjadi di luar ekspektasi kami. Kalau setiap tahun itu yang kita ketahui yang pasti kena bencana asap itu di daerah Sumatera, daerah Kalimantan gitu ya. Jarang sekali di Papua, bahkan mungkin baru kali ini, baru kali ini tahun ini benar-benar kita merasakan dampak dari adanya asap yang cukup tebal ya. Seperti yang disampaikan oleh rekan kita tadi dari BMKG bahwa untuk udara sudah masuk kategori sedang tidak sehat sebenarnya kan gitu ya. Nah, gimana kaitannya dengan di dunia penerbangan? Jarak pandang ini memang sangat mempengaruhi, Kak. Jadi baik dari sisi pilot maupun dari sisi kami gitu ya. Kalau dari sisi pilot pastinya berpengaruh pada saat si pilot ini akan melakukan pendaratan yang pertama gitu ya. Terus juga kalau pilot ini pesawatnya terbangnya secara visual, jadi secara visual itu memperhatikan, dia akan melihat kanan kiri sebagai referensi untuk melakukan pendaratan. Yeah. Ada juga penerbangan yang terbangnya secara instrumen IFR. Nah, itu full instrumen dengan gangguan asap seperti ini, dia tidak bisa melihat alat bantu pendaratan secara langsung. Jadi misalnya lampu runway yang kita nyalakan, approach slat yang kita nyalakan, puppy light yang kita nyalakan, dengan adanya jarak pandang yang terbatas tidak akan terlihat oleh pilot, sehingga inilah yang menjadi ancaman ya bagi dunia penerbangan, terutama pada saat posisi pesawat mau mendarat. Terkait dengan gangguan lainnya adalah pada saat dari sisi pilot pada saat mau melakukan take off ya atau berangkat. Nah, ini juga cukup mengganggu sebenarnya, tapi dari sisi ukuran visibilitas itu ada sedikit perbedaan. Kalau jarak pandang minimal untuk pesawat mendarat yang mau landing itu di kami di Bandara Deo, itu untuk pesawat yang double engine atau lebih itu minimal harus melihat di 2800. 2800 meter seperti itu. Nah, ini ada sedikit perbedaan di kalau kami ada dua runway, runway 09 sama runway 27. Kalau runway 09 itu ada dilengkapi dengan sedikit fasilitas alat bantu itu 2800. Tapi kalau untuk pesawat yang mau menggunakan runway 27 karena anginnya cenderung ke runway 27, maka dia referensinya lebih tinggi lagi. Itu 3200. Iya, 3200. Nah, gimana dengan pesawat yang mau berangkat? Kalau yang mau berangkat ada agak sedikit beda lagi. Itu untuk pesawat yang sekelas jet double engine itu minimal 1600. Iya, 1600. Tapi kembali lagi biasanya ya, ini biasanya setiap operator atau company itu mempunyai standard operating procedure sendiri. Seperti itu. Seperti kemarin kami baru melakukan session dialog juga dengan salah satu narasumber dari Garuda bahwa ini saya ambil contoh ya, saya ambil contoh untuk pesawat yang dioperasikan Garuda Boeing 737 seri 800 itu ternyata untuk take off dia bisa visibility-nya adalah 500 meter untuk take off ya, untuk take off.
3: Berarti luar biasa.
0: Untuk take off. Tapi mungkin beda lagi dengan aturan di perusahaan lain gitu. Ya. Jadi ini SOP masing-masing company agak berbeda seperti itu. Nah, bagaimana itu tadi saya sampaikan dari sisi pilot ya. Terus bagaimana dengan kami yang dari airnav-nya, di mana yang berkaitan langsung adalah teman-teman ATC ya, Air Traffic Controller, yang memberikan pemanduan lalu lintas penerbangan, yang memberikan izin take off landing pesawat. Tentunya ini juga akan menambah dengan kondisi visibilitas yang seperti saat ini akan menambah workload-nya teman-teman, teman-teman ATC juga akan membuat jarak pandang teman-teman yang di tower itu terbatas juga gitu. Sesuai dengan aturan bahwa pelayanan yang kami berikan adalah aerodrome service, hanya sebatas kemampuan kami memandang keluar visual, secara visual. Artinya kalau kami enggak melihat objek dalam hal ini pesawat, itu kami belum boleh memberikan clearance seperti itu, clearance untuk landing. Nah, dengan kondisi cuaca seperti ini juga sangat berpengaruh ke pekerjaan Lain, dari teman-teman air traffic controller, seperti itu. Nah, akibatnya apa? Dua hari ini cukup berimbas ke dunia penerbangan dalam hal ini di Bandara Dio. Dari data kami kemarin, kami mendapatkan pagi, terutama pagi, ya, terutama pagi itu kemarin dua pesawat Devot mengalihkan pendaratannya ke Biak, dan satu mengalihkan pendaratan ke Ambon. Nah, hari ini ada dua rute Jakarta Sorong yang mengalihkan pendaratannya ke Ambon. Baru siang tadi dengan menaiknya visibilitas yang sebelumnya dari 2.500 sampai 3.000, pesawat yang mengalihkan pendaratan ke Ambon berani kembali ke Sorong. Yang terimbas lain adalah hari ini ada untuk penerbangan rute Sorong Manokwari, tadi sore kami mendapatkan informasi cancel karena
1: iya,
0: di Manokwari sendiri ternyata jarak pandangnya cukup buruk juga, ya,
1: asap juga kayak kita, ya
0: betul. Jadi Manokwari terdampak, hampir semua bandara di wilayah Papua dan Papua Barat Daya, Papua Barat Daya dan Papua Barat terdampak dengan asap ini. Mungkin seperti itu, Kak, yang bisa
1: tapi kita
0: sampaikan.
1: Juga lihat ya, dengan cuaca seperti ini berasap, kita masih juga pesawat yang bisa berani menerobos gitu.
3: Ya tadi.
0: Iya.
3: Karena
1: itu
3: ada,
1: karena
3: masih boleh
1: hitungan ya, dalam hitungan sepersekian detik kah atau?
0: Tidak. Jadi kami hanya memberikan informasi ya.
1: Begitu lihat mulut angin keluar, oh, suara celah itu bisa berangkat.
0: Iya, iya, iya. Jadi kami di tower, di teman-teman ATC, dalam hal memberikan informasi cuaca, kami berdasarkan laporan dari BMKG atau Meteo. Jadi kami sifatnya hanya memberikan informasi cuaca, visibility sekian, jarak pandang sekian, anginnya sekian. Untuk angin, kami merefer ke angin, kami yang menentukan untuk runway yang digunakan. Tapi untuk jarak pandang yang memutuskan pilot mau mendarat atau tidak, itu keputusan ada di pilot.
1: Di pilotnya sendiri.
0: Iya.
1: Tapi dengan mempertimbangkan apa yang sudah diinformasikan.
0: Betul.
1: Dari
0: ERNAV
1: gitu ya, dari BMKG. BMKG juga menginformasikan langsung diterima oleh pilot atau
3: tidak
1: melalui ERNAV?
3: Kita menginformasikan ke ATC.
1: Oke.
3: Okay. Nanti ATC itu yang berkomunikasi langsung dengan pilot.
1: Oke. Okay. Jadi begitu ya. Oke. Okay. Kalau kami kan mikirnya cuma dari BMKG ngelaporin ke kita gitu. Nah, ternyata mesti melaporkan dulu ke ATC.
3: ATC, iya, ATC iya, yang punya hak untuk ke pilot.
1: Oke, okay, begitu ya.
3: Kita cuman di bawah.
1: Baik. Sekali di udara tetap di udara. Ya, ini kita ngobrol sama-sama ya Bapak Ibu, ya.
0: Diskusi
1: sama-sama tentang cuaca seperti saat ini. Nah, ini imbasnya. Sebelum kita lanjut lagi ya Pak Heri ya. Bu Retno ya. Imbasnya pada kesehatan masyarakat saat ini. Pak Idam, Pak Dokter, ini dia nih yang harus kita bicarakan karena saya dan teman saya dan kami semua di kantor juga sudah terkena imbasnya.
4: Ya benar.
1: Lumayan ngetril juga sih ya Pak ya, karatan lagi. Nah, tren gangguan kesehatan atau kasus penyakit apa saja nih seperti ispa iritasi mata atau alergi yang mungkin meningkat di puskesmas Bapak ini?
4: Baik, yang pertama terima kasih ya sudah mengundang saya. Saya menambah ilmu pengetahuan terutama terkait penerbangan tadi. Menyikmat cukup antusias ya, karena ternyata tidak semudah mau mendarat, tidak semudah mau take off gitu kan. Ternyata ada yang ngatur, dan saya pengen berterima kasih ke teman-teman ERNAV, ke teman-teman BMKG ya, karena saya termasuk orang yang cukup sering menggunakan moda transportasi tersebut. Dan terima kasih, ternyata memang ada aturannya, tidak mesti harus segera mendarat, harus segera take off. Dan saya pernah mengalami beberapa kali gagal mendarat entah dalam satu penerbangan 2 atau 3 kali baru bisa mendarat. Jadi sempat berpikir apakah pilot yang tidak tahu, ternyata mungkin banyak kendala yang dialami. Jadi sudah sempat turun naik lagi, turun naik lagi. Nah, kembali ke topik terkait kesehatan ya. Sebenarnya masya apa sudah banyak bukti bahwa ini sudah sangat mengganggu ya, termasuk dari kualitas udaranya. Apalagi kalau tidak salah lebih cenderung kami kesehatan berdasarkan ke PM2,5 ya. Kenapa PM2,5? Ya karena molekulnya itu paling kecil. Jadi berbagai penyebab polusi adalah polutan. Kemudian di polutan itu punya ukuran-ukuran ya. Kalau kami lebih menakar ke ukuran yang paling kecil, kenapa dia bisa masuk sampai ke ujung paru-paru ya. Kemudian itu bahkan bisa menembus ke darah. Nah, ini yang bisa membahayakan orang-orang yang memang ternyata punya sistem kekebalan tubuh dan punya fungsi organ yang tidak maksimal. Nah, saat ini terjadi, dan karena saya diundang, saya pun mengupdate data kembali khusus di puskesmas kami. Di Agustus itu batuk pilek hanya sekitar 216. Di September sudah meningkat ke 312 tidak salah. Peningkatannya lumayan luar biasa ya, sekitar 100. Nah, di Oktober baru sekitar 5 hari ini, pertanggal 6, 5 sampai 6 hari, sudah ada kejadian 90 pasien batuk pilek. Berarti sekitar hampir 25 per hari. Kalau kita hitungan kerja misalnya hanya 24 hari, kita Sabtu masuknya, itu bisa sampai 500. Artinya ada memang bukti bahwa terjadi hubungan antara kualitas udara dengan keadaan penyakit yang terjadi di masyarakat. Nah, ini yang mungkin saya berharap bisa ada sedikit rekomendasi yang keluar, dan memang beberapa teman yang apalagi yang cukup saya kenal dan mengenal saya ya, apalagi terkait video yang kemarin beredar terkait masker itu, banyak yang berkabar ke saya untuk apakah tidak ada kebijakan untuk menyekolahkan anak via daring gitu. Dan pun saya menjawab, mudah-mudahan nanti di RRI kita bisa merekomendasikan bahwa karena kondisi kesehatan sudah kondisi kualitas udara sudah masuk di tahap tidak sehat ya, yang waktu saya buat video itu tahapnya masih sedang, sekarang sudah meningkat ke tahap tidak sehat, bisa dipertimbangkan untuk direkomendasikan ya bagi pemerintah kota terutama dinas pendidikan untuk menyekolahkan anak-anak dari rumah. Nah, mungkin ada yang berpikir bahwa kan di rumah udaranya masuk juga gitu, apa bedanya sih sama di luar gitu. Pikiran-pikiran ini wajar terjadi. Nah, apa bedanya dengan di rumah dengan di luar? Nah, kalau di luar ada saat polutan tambahan dari asap kendaraan bermotor, dari debu jalanan, mungkin dari tambahan asap yang orang bakar sekitar sekolahnya. Sedangkan kalau dari kita di rumah saja, yang kita dapatkan udara secara umum saja, yaitu hasil bakaran atau hasil asap dari kebakaran karhutla ini. Kalau kita keluar, yaitu tadi ada debu, kemudian ada sisa pembakaran mobil yang tidak sempurna pembakarannya dan lain sebagainya, ini yang justru menambah kondisi anak-anak itu lebih rentan terhadap penyakit-penyakit akibat kondisi udara yang tidak baik. Jadi memang ada korelasi antara kondisi udara dengan peningkatan kasus penyakit terutama batuk pilek ini. Baik.
1: Puskesmas Anda, Pak?
4: Iya, di Puskesmas Malanu. Jadi data yang saya peroleh tadi, saya minta di staff di Agustus angka kejadian batuk pilek tuh sekitar 216. Kemudian di September 312, peningkatan hampir 100. Dan di Oktober ini baru pertanggal 6 sudah ada 90 kasus batuk pilek. Itu baru sekitar 5 hari, ditutup hari Minggu ya, hari Minggu enggak kita data. Jadi sekitar 5 hari sudah 90. Sedangkan hari kerja kami puskesmas sekitar 24-25 hari. Kalau dikali 5 berarti sekitar 450 nanti. Atau bahkan bisa lebih buruk karena yang kemarin baru kondisi udara sedang. Sekarang dalam waktu 2 hari sudah berubah menjadi tidak sehat. Yang tadi di grafik kuning itu ya. Dan ini lebih bisa sangat berpotensi untuk lebih membuat kondisi anak-anak rentan. Menjadi rentan sakit. Seperti itu.
1: Baik. Dan dokter juga menanyakan apakah penyebab dari batuk pilek tersebut, dok?
4: Iya, pada dasarnya memang kalau kami dokter ada namanya anamnesis ya, anamnesis atau bertanya. Biasanya ya, pasiennya atau pasien kolana, biasanya orang tuanya yang datang hanya mengatakan bahwa ini sejak kapan.
1: Oh, iya.
4: Terus kemudian kami mengevaluasi ada tidak, maaf ya, yang merokok di rumah apa tidak. Yeah. Kemudian kondisi lingkungannya seperti apa. Dan untuk sekarang memang teman-teman dokter terutama di Puskesmas Melanu sudah mengaitkan dengan kondisi udara. Karena peningkatan kualitas udara yang meningkat dari tadinya sedang menjadi tidak sehat. Jadi teman-teman dokter memang sudah dipantau atau dinasihati bahwa diwajibkan semua pengguna atau yang pengakses puskesmas itu baik yang datang dengan masker atau tidak diberikan masker secara cuma-cuma untuk digunakan. Berharap itu bisa menjadi kebiasaan untuk, ya kita berharap ini cepat selesai itu. Setidaknya bisa menjadi kebiasaan mereka sambil menunggu mudah-mudahan ada perbaikan dari kondisi kualitas udara ini. Terima kasih.
1: Baik, Pak Dokter. Ya, ini jadi ada himbauan berarti untuk masyarakat yang sudah mulai merasakan batuk meradang gitu ya.
4: Iya.
1: Marna juga ya? Udah mulai rasa enggak enak gitu ini, ya di leher.
3: Kemarin ini suaranya hilang, Kakak. Baru muncul. Baru nih muncul Kak suaranya hari ini.
1: Apa biasanya yang disarankan kepada masyarakat yang datang berobat kepada pasien?
4: Baik. Kalau untuk secara umum ya, jadi kita tidak hanya sebatas pencegahan, karena udara kan bahasanya kita enggak bisa hindari ya. Walaupun di rumah pun yang okelah kita tidak dapat polutan dari kendaraan bermotor mungkin atau debu-debu jalanan yang karena partikelnya besar langsung jatuh ke tanah misalnya. Yeah. Tapi kita tetap dapat impact dari kabut asapnya. Okay. Yang pertama jelas secara umum ya untuk kesehatan istirahat yang cukup, makan bergizi. Nah ini makan bergizi yang harus sebenarnya diluruskan. Ada perbedaan antara makan bergizi dengan makan yang banyak.
1: Nah itu.
4: terkadang dikasih tahu makan bergizi itu bukan harus makan banyak. Itu tidak Lopi tepat ya.
1: Itu.
4: Jadi istirahat cukup itu ya kalau untuk anak-anak itu sekitar 8 jam ya. Minimal 8 jam. Kemudian bahkan bisa sampai 10 jam. Kemudian makanan bergizi ya ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada seratnya. Itu yang makanan bergizi. Kemudian tentunya kita berharap juga ada olahraga yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini walaupun hanya di rumah. Jadi istirahat yang cukup, kemudian makanan-makanan bergizi, olahraga yang teratur. Terakhir sebenarnya tapi mungkin tidak terlalu berlaku sama anak-anak tapi berlaku sama orang dewasa, kelola stres. Dulu ini tidak masuk dalam menjaga kesehatan. Kitanya pikir makan, tidur, olahraga lah gitu. Kelola stres termasuk ternyata. Jadi walaupun kita sudah makan bagus nih, tidur cukup, tapi stresnya minta ampun, itu bisa bikin sakit juga. Bahkan sakitnya yang mungkin ya tidak bagus itu, maksudnya gangguan kecemasan, bahkan maaf bisa sampai gangguan kejiwaan.
1: Sampai gak bisa tidur.
4: Sampai gak bisa tidur. Nah ini yang sebenarnya kita butuh untuk peningkatan kualitas diri secara pribadi yang bisa kita lakukan walaupun di tengah kondisi udara yang kurang bagus, tidak sehat ya, kurang ya, yang tidak sehat, supaya ada peningkatan kualitas. Nah, harapannya memang peran aktif dari orang tua untuk memberikan nutrisi yang baik kepada anak-anak. Sedikit informasi kenapa orang tua kemudian anak-anak itu lebih rentan dalam kondisi seperti ini. Sama-sama memiliki fungsi organ yang tidak sempurna dan memiliki imunitas yang tidak sempurna. Perbedaannya adalah kalau orang tua dari kesempurnaan menuju ketidaksempurnaan. Kan kita kesempurnaan organ, kesempurnaan imunitas itu sekitar mungkin sampai puncaknya ya 20 tahun sampai 40 tahun. 40 tahun sudah mulai menurun. Pandangan yang tadinya sudah gini harus mundur. Pendengaran sudah mulai berkurang, kemampuan kemampuan berjalan sudah berkurang. Nah, itu fungsi organ sudah mulai menurun termasuk fungsi imunitas atau daya tahan tubuh. Kalau anak-anak belum sempurna menuju kesempurnaan. Jadi tapi sama-sama posisi tidak sempurna. Jadi mereka anak-anak, orang tua ini kondisi yang rentan untuk lebih mudah terserang penyakit, ketimbang orang-orang yang dewasa. Ya, 20-40 itu lebih safe ketimbang anak-anak. Makanya saya sepakat dengan beberapa guru yang coba berkabar ke saya untuk saya mengusulkan bahwa bisa menjadi pertimbangan untuk pihak pemerintah Kota Sorong, lebih khusus ke dinas pendidikan untuk coba berpikir atau coba mengambil tindakan apakah bisa menyarankan untuk anak-anak belajar dari rumah. Yeah. Jadi polutan yang dia dapat betul-betul pure hanya asap saja. Yeah. Tidak lagi kendaraan bermotor, yeah, tidak lagi debu dan lain sebagainya. Karena dia pure di rumah. Apa kalau rumahnya banyak tanaman, lebih lega lagi. Lebih lega lagi untuk proses belajar mengajarnya. Bahkan bisa berolahraga di dalam rumah. Mungkin seperti itu.
1: Lebih banyak menanam lidah mertua. Jenis tanaman, Pak.
4: Ya, ada lidah mertua ya, sama lidah buaya ya.
1: Jangan mertuanya diambil nanti. Kita semua sudah terkena efeknya, imbasnya gitu. Tapi Pak Heri kayaknya enggak juga aman-aman deh. Dokter juga sehat aja.
4: Ya, sedikit.
1: Resepnya apa?
4: Kalau saya izin, memang saya rutin berolahraga. Sebelum kesini, karena saya lihat waktu jam 5, saya masih sempat olahraga sekitar 40 menit.
1: Kelihatan, Pak.
4: Jadi itu tadi, memang di usia 40 ke atas, termasuk saya sudah 43, menjaga kesehatan itu lebih ekstra.
0: Betul.
4: Lebih ekstra, tidak bisa lebih masa bodoh. Bahkan harus lebih fokus. Dan jangan salah berpikir sedikit ke gizi ya. Loh, saya sudah makan sedikit kok saya tetap bertambah berat badannya. Benar, bahwa di usia di atas 40, apalagi kalau hormon sudah mulai menurun, dan memang terjadi di usia 40, tidak hanya pada ibu-ibu yang menopause ya, laki-laki juga namanya andropause, hormon mulai menurun, itu metabolisme jelek. Jadi biar makan sedikit tuh, loh kok berat badan saya bertambah, atau nggak mau turun-turun berat badan saya sudah berusaha diet nih. Jadi memang begitu kondisinya, beda sama anak-anak yang masih masa pertumbuhan, apalagi yang belasan tahun, dia biar makan banyak

0: mau lari, mau apa. Yeah. Kalau lari ternyata enggak nyaman untuk dia, ganti gitu. Entah nge-gym, entah senam sendiri di rumah, mau jungkir balik di rumah, yang penting ada gerakan, ada kalori yang terbuang. Okay. Karena kalau ingin maksa, jadinya bawahnya stres.
1: Iya. Yeah. Betul, Dok.
0: Iya, jadi harus olahraga yang bisa kita nikmati.
2: Habis olahraga terus makan. Jadi kalori yang keluar, ada yang masuk.
1: Makanya berat lo jangan milih olahraga reklamasi. Pulangnya pisang goreng.
0: Nah, betul tuh. Jadi seperti itu.
1: Saya, Pak Dok, baru mikir makanannya udah naik timbangan saya, Pak Dok. Oleh sekali ya.
0: Itu baru pikir ya, belum makan ya. Belum makan ya.
1: Pengaruhnya besar sekali.
2: Oh, berarti kalau umur 40 itu kita makan tuh nyimpen ya, Dok?
0: Iya, lebih banyak
2: kayak
0: tersimpan.
2: Kayak kita cepat gemuk.
0: Iya. Jadi 40 itu metabolismenya lebih banyak jeleknya. Jadi makan sedikit pun kok enggak turun-turun gitu. Memang seperti itu kondisinya. Beda waktu kita mungkin 17 tahun 18, biar makan 2 piring pun ya enggak ada masalah gitu kan.
1: Jadi energi ya, Dok, ya.
0: Jadi energi. Makanya kalau mau makan banyak harus lebih banyak yang keluar.
1: Harus balas dendam.
0: Balas dendam, kurang. Betul. Jadi mau makan coto, mau makan bakso bolehlah, tapi harus keluarin. Jangan habis makan bakso, es teh manis langsung tidur. Wah.
1: Enak itu. Nah, jangan berat dong gitu ya.
0: Bukan saya bilang ya.
1: Enggak, sama soalnya kan kelihatan dari bentukannya gitu.
0: Ya, apalagi perempuan, izin. Yeah. Perempuan, maaf ya, saya harus sampaikan ketika menopause itu maaf hormonnya. Kan kalau perempuan itu langsung anjlok ya. Kalau laki-laki tetap turun, Pak, tapi pelan gitu, landai banget. Nah, makanya harus lebih bergerak lagi. Mau tidak mau perempuan harus, nah, tantangannya bagi ibu, Ibu Retno yang kantoran kayak gini, di bawah AC, dingin, dan maaf, lapar terus. Tidak ada kaitannya dengan tidak bergerak. Dan harusnya saya tidak bergerak, harusnya tidak lapar. Logikanya kan begitu ya. Saya banyak bergerak, harusnya lapar. Oh enggak, pengosongan lambung itu kurang lebih 4-8 jam. Mau bergerak, enggak bergerak, bahkan habis makan tidur, tetap bangun kalau 8 jam, ya lapar. Jadi enggak ada kaitannya. Jadi enggak ada kaitannya dengan gerak. Iya. Saya makan jam 7 pagi, saya diem terus sampai jam 1, enggak gerak, tetap lapar jam 1. Jadi gak ada kaitannya dengan gerak. Nah, kita saja yang harus segera mengeluarkannya daripada tertimbun. Ini khusus untuk 40 tahun. Ya. Berarti kita semua kena ya?
1: 30 tahun.
0: Oh iya, saya lupa gitu. Seperti itu.
1: Nambah, gitu. Baik. Wah, ini kita sudah kalau ngomongin soal kesehatan, memang gampang banyak kedengerannya ya, mau bikinnya. Yeah. Tapi kadang malesnya gede-gede gitu, nah, Dok. Betul.
3: Konsisten.
1: Konsisten ya, Pak Dok.
2: Kalau ini, Dok, boleh tanya ya, Dok. Kalau umur 30-an, 35 gitu, dia bisa keluar sendiri? Maksudnya bisa keluar jadi energi sendiri?
0: Ya, kalau selama masih untuk perempuan, selama masih ada hormonnya, itu lebih mudah. Ya.
2: Tanpa olahraga?
0: Ya enggak juga gitu. Oke, kalau dibandingkan ya umur 40 ya.
1: Ngaruh.
0: Bukan saya yang bilang ya, mewakili. Jadi kalau mau dibandingkan ceritanya antara 35 yang makan kemudian 40, tidak olahraga dengan 40 terutama yang menopause misalnya, tentunya ini masih lebih baik. Artinya sama-sama makan jumlah yang sama, kemudian tidur yang sama, tidak gerak yang sama, tentunya ini masih lebih baik karena masih punya hormon dan masih lebih muda. Nah, tapi kan tidak kemudian itu menjadi pembelaan, saya masih belum haid, masih haid, kemudian saya masih di bawah 40, kemudian ya udah saya nanti bergeraknya ketika 40. Oh, itu bukan alasan. Jadi itu hanya perbandingan yang mana lebih baik, tapi tetap karena membangun kebiasaan di usia 40 baru mau olahraga, percaya saya susahnya minta ampun.
1: Lemaknya udah baku. Udah pegangan.
0: Udah gak mau lepas dia, dilempar di.
2: Bisa-bisa udah gak bisa olahraga lagi, Kak.
0: Nah, jadi jadi harus dipaksa memang. Kalau tidak ada apa namanya? Tidak ada jiwa olahraganya, tetap berarti mau tidak mau harus maksa sesuatu yang bisa kita kerjakan.
1: Kan jiwa olahraga tuh ada, Pak. Tapi ligamen udah gak bener, udah putus gara-gara main voli, Dok.
0: Oh, pernah putus, ACL?
1: Iya,
0: Dok.
1: Gara-gara jumping, semuanya jatuh langsung tak gitu dia.
0: ACL-nya ya.
1: Itu putus apa robek?
0: Tergantung.
1: Bunyinya kenceng banget, Dok, tak gitu.
0: Kalau dia bisa kayak terasa lepas gitu, berarti robek ACL-nya. Solusinya operasi.
1: Bener, berat itu. Operasi mesti pemulihan lagi. Wah,
0: betul, lama-lama.
1: Lama. Ya, jadi saya memutuskan tidak melakukan operasi.
0: Berarti berhenti olahraga voli dulu ya?
1: Berhenti, Dok. Gak bisa lari. Karena begitu

0: Tadi keinjak batu lu terlepas lututnya.
1: Ya agak dia goyang.
0: Terlepas gitu jatuh, mungkin mesti lurusin dulu sampai bunyi tak gitu baru kembali lagi ya. Gitu normal.
2: Tapi kalau sih tadi jalannya normal.
0: Jalan normal.
1: Kalau untuk jalan aja. Bisa. Jalan bisa. Penting jangan hack impact ya. Lari, lompat, maju mundur. Nah, itu enggak bisa.
0: Lepas deh lututnya.
1: Kalau jalan biasa, normal. Jalan normal, itu bahkan mungkin jogging ringan mungkin masih bisa.
0: Bisa, Dok.
1: Iya, kalau jogging ringan. Tapi
0: senam
1: yang
0: itu bisa.
1: Ya.
0: Yang biasa aja tapi ya.
1: Yang hack impact, lompat, maju mundur. Nah, itu
0: tidur langsung.
2: Iya, ya. Lututnya bisa. Oh, berarti kalau sih enggak operasi.
0: Tidak operasi waktu itu, memutuskan itu karena itu kan lama,
1: lama.
0: Punya anak kecil lagi. Ya. Banyak pertimbangan begitu jadinya ya. Saya pikir udah main aman aja deh gitu. Yang putus semuanya gitu, supporter aja jadinya.
2: Syukur siap. Bisa beraktivitas kan.
1: Amin. Masih bisa, tuh. Masih bisa.
0: Masih bisa seperti ini.
1: Kalau
0: kita kembali soal udara.
1: Iya.
0: Kalau ngomongin soal kesehatan tuh tidak habis-habis ya. Kita sama dokter Idam ya, asik begini ngobrolnya ya. Nanti kita lanjutin lagi. Jadi kalau faktor meteorologi apa saja nih, seperti pergerakan angin ya Bu Retno ya, kelembapan atau fenomena tertentu yang menjadi pemicu utama nih perubahan kondisi udara belakangan ini, termasukannya tuh?
2: Kalau untuk kondisi kabut asapnya, ini sebenarnya tidak murni sumbernya dari kebakaran lokal. Jadi kalau ini saya bahas data dulu. Jadi kondisi kering atau musim kemarau yang kita alami saat ini kan sudah berlangsung mau 3 bulan nih, Kak. Nah itu sebenarnya faktor global. Jadi dia karena ada ENSO itu El Nino. Kondisinya ini saat ini tuh dalam kategori sangat kuat. Nah nilainya positif. Makanya kalau nilainya positif netral baru negatif. Kalau negatif baru di wilayah Indonesia Timur hujan. Nah sekarang ini positif tinggi, jadi dia sangat kuat. Kemudian anomali suhu muka laut di Samudra Hindia juga nilainya positif. Nah makanya kondisi di laut itu lebih hangat daripada di Indonesia. Di Indonesia ini dia lebih dingin. Sehingga kita tidak hujan. Tidak terbentuk awan konvektif atau awan hujan, sehingga kita ini mengalami kondisi kering. Nah kondisi ini tuh tidak normal, Kak. Karena 13 tahun itu kita boleh kita katakan dari 2013 sampai 2025 itu kita normal, tapi baru 2026 ini kita mengalami kondisi kering.
0: Iya.
2: Seperti saat ini. Nah kondisi kering atau ENSO yang sangat kuat ini itu diprediksi bertahan sampai akhir tahun. Sampai
1: masih
2: akhir
1: lama,
2: tahun
1: 2 bulan.
2: Jadi akhir tahun, dan kalau belum akhir tahun nanti bisa sampai berakhirnya awal tahun 2027. Nah, kondisi ENSO ini mempengaruhi curah hujan yang sangat kurang ini secara signifikan. Dan kondisi hujan di Papua itu diprediksi mulai kembali normal itu paling cepat akhir tahun, Kak. Itu kalau terjadi ya, itu paling cepat.
0: Paling cepat loh.
2: Iya. Nah, kemarin Kepala Pusat BMKG kan sudah mengatakan per November mulai akan musim hujan di berbagai wilayah Indonesia, tapi waktunya berbeda-beda. Nah, kondisi curah hujan yang cenderung berkurang secara signifikan ini menyebabkan potensi titik panas itu besar, Kak. Nah, iya kan? Nah, kalau untuk titik panas ini bukan hanya di Papua, di seluruh Indonesia itu tersebar merata. Nah, untuk di Papua itu tertingginya itu ada di Papua Selatan, di daerah wilayah Merauke dan sekitarnya, sama wilayah Papua Barat, Manokwari dan sekitarnya. Nah, sementara secara berdasarkan data angin di lapisan 925 hektopascal atau di 3000 feet, itu pergerakan angin itu bergerak dari tenggara sama selatan. Jadi nah, di wilayah Papua Barat ini kan titik panasnya banyak nih, Kak. Nah, Papua Barat nih termasuk Teluk Bintuni, Babo, Fak-Fak, Kaimana, Teluk Wondama. Nah, itu tuh bergerak membawa angin, itu membawa partikel atau massa udara yang berupa tadi itu asap itu masuk ke wilayah Sorong. Nah, jadi kita itu mendapat sumbangan terbesar massa udara yang kabut asap ini adalah dari wilayah lain. Nah, kebakaran yang terjadi di wilayah Sorong ini itu juga menyumbang, tapi tidak sebesar dari wilayah lain tadi. Nah, untuk bagaimana supaya kondisinya kembali berkurang ya kabut asapnya itu pihak pemerintah yang punya kewenangan ya untuk bagaimana mengurangi titik-titik panas itu. Nah, walaupun seandainya ini dilakukan pemadaman, kemudian selesai kebakaran itu, tapi ternyata partikel itu, polusi yang di atmosfer itu ternyata dia masih terjebak, dia seperti terjebak di atmosfer kita. Bahkan sampai dekat dengan permukaan, seolah-olah orang berpikir itu awan, padahal putih-putih itu tuh sebenarnya bukan awan. Kondisi normalnya kita sebelum ada kabut asap itu, kita clear, kita kering, tidak ada hujan. Jadi itu clear itu berarti langit biru itu kelihatan. Awan yang ada itu hanya awan tipis yang ditiup angin bergerak hilang. Nah sekarang ini putih itu merata hampir dekat dengan permukaan, itu kabut asap, bukan awan. Itu adalah kenyataan kondisi udara saat ini. Nah, walaupun belakangan yang lalu bulan September apa dasar yang terakhir akhir bulan itu kan memang cenderung angin kencang nih Kak. Tapi angin kencang itu sudah selesai. Sekarang nih angin sudah memang masih kencang di 20 knot, tapi tidak setinggi waktu akhir September itu sampai 34 knot. Nah, itu tidak bisa menghilangkan kabut asap. Kalau mungkin dia berkurang karena ada angin laut. Kalau mau menjelang malam kan angin laut. Jadi kabut partikel itu, partikel asap itu dibawa ke laut, tapi tidak menghilangkan. Nanti besok pagi dia kembali lagi ke darat.
0: Bukan karena, ngumpul dulu dia.
2: Kenapa?
0: Ngumpul dulu di tempat yang sama. Besok kita balik lagi.
2: Oh, dia menyebar rata ini enggak?
3: Dia ngerumpi.
2: Jadi kalau angin, kalau pagi ke siang kan sudah angin darat, Kak. Jadi partikel itu kalau pagi itu sudah penuh Kak, di atmosfer ini tuh sudah putih. Orang berpikir itu mist, ada tuh Kak, mist itu kabut tipis. Tapi itu sudah bukan mist, fog itu kabut tebal, itu sudah tidak ada. Ini tuh kabut asap.
1: Kabut asap ya.
2: Ini kabut asap, smoke.
0: Ibu-ibu, antara kita betul ibu-ibu dong ya. Bu Retno, Pak Heri, juga Pak Dokter, pernah gak sih berpikir mengajak bicara pemerintah? Untuk ayo gimana dong Pak, ini disudahi aja nih. Ini sudah mulai masuk berbahaya loh, artinya buat kesehatan kita gitu. Gimana, apa yang harus dilakukan gitu? Pakai ke helikopter, ambil air laut, disiram di tempat yang gak bisa terjangkau gitu loh. Pernah gak terpikir untuk berbicara seperti itu pada pihak pemerintah? Atau sudah moncang-ancang nih, jangan lupa bawa RRI.
2: Kalau yang masalah bicara dengan pemerintah sebenarnya itu kan tahapan pimpinan ya Kak.
0: Kalau udah pernah ada bisik-bisik belum?
2: Kalau kita kan staff aja ya Kak. Nah kalau pimpinan itu banyak sekali undangannya ketemu gubernur, kemudian di wali kota, itu banyak ketemu dari stakeholder lain, maksudnya dinas yang lain.
0: Kapan?
2: Ya mungkin sudah disampaikan.
0: Okay.
2: Mungkin sudah ada pembicaraan itu, tapi kita itu bukan ranahnya kita, tidak sampai di kita.
0: Yang penting sudah ada bisik-bisik seperti itu lah, udah nyampe lah undangannya ya. Pak Heri.
4: Oke. Kalau dari kami terus terang belum pernah menyampaikan itu ke pihak, terutama dalam hal ini Pemda ya Kak ya. Tapi untuk bagian dari campaign kami membuat flyer, kami share di grup WA bahayanya asap terhadap penerbangan seperti itu. Nah, sepengetahuan saya pihak Pemda Papua Barat itu sudah bekerja sama dengan BNPB
0: Papua Barat ya Pak?
4: Iya, Papua Barat.
0: BBD? Bukan, belum?
4: Sepertinya belum. Okay. Itu sudah bekerja sama dengan BNPB mendatangkan pesawat, kebetulan kemarin lewat Sorong, di Rasona, operatornya di Rasona, untuk melakukan kegiatan waterbombing di daerah Babu. Jadi dia kemarin dari Ternate, Sorong, ke Babu, sebagai home base-nya sementara melakukan kegiatan waterbombing di sekitaran area di daerah Babu sana. Karena memang informasinya cukup pekat ya Mbak Retno ya, titik apinya cukup banyak di daerah Teluk Bintuni sana ya. Seperti itu. Nah kalau untuk pihak Pemda Papua Barat Daya, kami belum tahu. Seperti itu.
0: Semoga perbincangan kita sore ini bisa didengerin nih ya. Di ruangan Pak Wali Kota kah, atau mungkin di mobil kah, pas pulang tuh bisa dengerin kita. Bapak Gubernur juga, ayo Pak bergerak, jangan lama-lama lagi gitu. Karena makin banyak pasien-pasien ISPA.
3: Betul.
0: Pak Idam dan tim akan semakin sibuk menanggulangi.
4: Kasihan gitu. Juga dengan para
0: anak-anak,
4: penumpang ya, dalam hari ini masyarakat yang akan bepergian memakai jasa penerbangan ya, pesawat ya, pesawatnya kena delay gitu ya. Mungkin yang harusnya connecting, dia beli tiket tidak connect, kena gangguan asap, pesawatnya delay, akhirnya berdampak semua lah ya.
0: Dan peralatan navigasi pendukung apa biasa disiagakan oleh AirNav ini untuk membantu navigasi pesawat ketika terjadi penurunan jarak pandang secara mendadak begitu, Pak?
4: Kalau dari kami sebenarnya dari sisi pemberian pelayanan navigasinya ya, kami dari AirNav di Sorong ini hanya memiliki fasilitas navigasi namanya VOR DME seperti itu. Tapi kalau untuk alat bantu pendaratan itu sebenarnya di ranahnya dari bandara. Jadi alat bantu pendaratan itu ada namanya fasilitas PAPI ataupun approach light, terus runway light yang pada saat visibility belum minimal, runway light kita nyalakan, approach light kita nyalakan, seperti itu ya. Untuk ILS di Sorong belum ada. Masih cukup terbatas di Sorong ya untuk fasilitas alat bantu pendaratan.
0: Apalagi di saat seperti ini yang kita benar-benar butuhkan gitu ya.
4: Yeah.
0: Untuk pendaratan-pendaratan yang diinginkan seperti itu supaya bisa mendarat dengan baik. Dan himbauan dari AirNav sendiri bagi calon penumpang pesawat dalam menyikapi potensi penyesuaian jadwal penerbangan akibat faktor cuaca demi mengutamakan keselamatan.
1: Saya yang jawab ya, banyak-banyak berdoa.
4: Iya, itu dokter. Jawabannya itu. Betul,
1: Pak. Betul. Maaf, Pak. Lanjut.
4: Enggak, itu memang betul. Betul sekali, Dok.
0: Nah, tadi memang kita semua butuhkan doa itu ya, bukan hujan. Betul. Pak Heri.
4: Ya artinya seperti yang dokter sampaikan tadi, banyak-banyak berdoa ya, manusia hanya merencanakan tapi ada yang mengatur lebih gitu ya, seperti itu.
2: Kalau saya jadi penumpang saya bilang begini, aduh pilot kamu berani aja, karena pilot punya range visibility rendah-rendah, jadi kalau pilotnya udah berani bisa naik, bisa mendarat.
0: Yang paling penting dari AirNav bisa merekomendasi bahwa aman kok bagian sana enggak ada. Kulas aja pace begitu.
1: Jadi nanti kalau pesawatnya enggak mau turun, hubungi beliau, bilang aman deh turun.
0: Turun aja gitu. Iya. Iya, kita butuh kayak gitu ya, Pak ya. Selain memang jarak pandang yang memang terbatas, setidaknya dari AirNav bisa kasih tahu, udah enggak ada kendaraan lain lagi, enggak ada pesawat lagi, kiri kananmu jalan saja sudah. Dapat kok lurus itu gitu.
1: Terus semudah itu.
0: Bisa enggak Pak gitu, Pak?
4: Tidak bisa.
1: Tidak semudah itu.
0: Tak semudah itu pergusung.
2: Iya.
0: Kalau kita pikir kan nggak ada kendaraan mobil lain,
1: pesawat lain ya, gitu. Tinggal kamu sendiri dan terakhir aja, gitu.
0: Yang penting kok ini lurus aja, aku jangan belok-belok begitu. Sudah aku aman sampai di atas.
1: Tapi ternyata tidak semudah itu ya.
0: Karena kalau di atas sana tuh kan lebih bersih. Tapi kita mau turun ke bawahnya ini gitu.
4: Betul. Itu tadi yang di awal saya sampaikan. Kalau untuk pesawat mau berangkat itu lebih
1: syaratnya lebih ringan ya.
4: Lebih ringan seperti itu daripada pesawat yang mau berangkat.
1: Iya.
4: Seperti itu.
0: Baik. Waduh. Jadi saran itu ya dok, dokter berdoa ya. Pak Heri sama
4: lah.
0: Pasti dokter itu dari Tuhan ya. Berutno.
2: Iya.
0: Ya, dan jangan lupa download di BMKG ya.
1: Iya, sudah download.
2: Update informasi terus. Harapannya sih lebih baik. Kalau ada ATC yang telepon tuh, kadang bukan ATC, langsung dari manajemen ininya perusahaannya Pak.
1: Pesawat gitu.
2: Langsung dari perusahaannya, mungkin dari ATC sama seperti saya. Kalau saya bilangnya gini, 3 kilo. Nah terus ATC bilangnya kan juga sama nih, ATC bilangnya gini, visibility teramati 3-4 kilo. Akhirnya kurang puas nih dari itunya, maskapai, perusahaannya ya. Dari maskapainya, langsung maskapainya telepon kita langsung Kak.
1: Lobby gitu.
2: Baru saya, kebetulan saya yang dinas, jadi saya ini juga galau kan. Karena kasihan dia mau ini mendarat.
1: Iya, paham.
2: Jadi saya tuh sebenarnya saya mau saja kasih 5 kilo supaya dia bisa mendarat, tapi kalau seandainya saya bilang 4 kilo terus dia pas menurunkan pesawat tidak bisa lihat landasan. saya bilang ini kalau landasan tidak kelihatan, lampu-lampunya di landasan tidak nampak, kecelakaan kan saya tanggung jawab.
3: Iya, Bu.
0: Gitu. Betul-betul. Apa enggak bisa di bandara tuh di menggunakan kipas angin besar untuk
1: kipas exhaust.
0: Contoh ya, kami kan hanya
1: itu pikir simpelnya gitu ya.
0: Iya, begitu
1: exhaust atau ya,
0: menghalau asap itu supaya bisa melihat landasan gitu loh. Enggak bisa ya?
2: Iya, enggak bisa. Pesawat naik aja agak susah ya. Kalau kipas angin ibaratnya nih kita bilang pesawat baling-baling.
1: Tetap aja susah.
2: Karena mau terbang dan turun aja kebijakannya, putusannya sulit. Apalagi kalau itu mau kipas manual pakai baling-baling.
0: Ya, supaya kita berusaha gitu ya supaya bisa turun gitu. Apalagi di perusahaan sendiri udah telepon, berarti udah terkenal dong Mbak Maretno ya di perusahaan Garuda itu.
2: Iya, ini kabut asap
0: bisa
2: ini
0: dapet dong ya.
2: Iya, kabut asap ini kayak gimana ya, Kak? Kalau dulu pada saat hujan deras saja, karena visibility menurun, pesawat delay. Tapi kalau kabut asap ini kan awet sepanjang waktu, Kak. Jadi kayak kalau mau delay ini delay sampai kapan? Masa setiap hari delay terus? Masa setiap hari cancel terus? Kan seperti itu sebenarnya dari masyarakat. Jadi kita juga terbentrok SOP ya, peraturan. Jadi kita tidak bisa melakukan yang lebih. Kita cuma sekedar melakukan pelayanan sesuai SOP.
0: Betul. Ini ada pertanyaan dari pendengar teras komputer nih, katanya dalam penanganan apa sudah bekerja sama dengan Kemenhub, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup setempat? Itu kayaknya
1: banyak bukan, kebijakan kayaknya kebijakan. Ya kita
2: ya, itu hanya di ranah pimpinan, kan?
1: Kita hanya rekomendasi mungkin Bu. Kalau itu mungkin sudah kebijakan kayaknya.
0: Masih penasaran di teras komputer, apakah akan ada modifikasi cuaca?
2: Iya.
4: Ya itu tadi. Harusnya dari pihak Pemda ya, dalam hal ini pemerintah daerah yang bisa melihat dan memutuskan untuk modifikasi cuaca. Seperti modifikasi cuaca itu kalau nggak salah ada dua ya Mbak Rena ya, ada untuk hujan, ada untuk biar tidak hujan kan gitu ya.
2: Yang kalau dalam hal ini hujan nih Pak.
4: Iya, kalau yang dalam hal ini
2: buat hujan, buatan hujan.
4: Memang di beberapa lokasi, terutama di daerah Kalimantan, di daerah Palangkaraya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin itu kemarin bahkan sampai tadi pagi laporan dari teman-teman di sana masih ada beberapa lokasi yang melaksanakan operasi modifikasi cuaca seperti itu. Dan juga waterbombing di sana. Nah, untuk waterbombing saat ini berlangsung di daerah Babu. Kalau untuk operasi modifikasi cuaca sampai saat ini kami dari Airnav belum ada informasi.
0: Kenapa belum sampai di Sorong ya? Padahal Sorongnya besar ya. Sorong Selatan juga ada gitu.
4: Iya.
0: Apa kita kira-kirain aja ya. Apa mungkin terkait tentang apa namanya nih?
1: Biaya?
0: Iya, biaya, birokrasi kah atau apa gimana gitu. Berapa lama? Ini kan apa artinya ini kejadian yang bikin orang sakit gitu loh, sudah tidak sehat.
1: Betul.
0: Kondisi cuaca kita.
1: Berarti rekomendasi kedepannya ada Pak Gubernur, Pak Wali Kota, BPD bicara di sini terkait kebijakan.
0: Kita ngomongin harusnya dipertemukan semua ini ya Pak ya.
1: Betul.
0: Oke baik. Kira-kira?
2: Mudah-mudahan.
0: Mau disarankan nggak? Mau disarankan nggak Bapak Ibu? Apa yang mau disarankan nih?
1: Kalau
0: pada pimpinan dulu ya.
1: Baik, yang pada pertama ya mudah-mudahan tidak mempengaruhi apa-apa ini. Yang pertama yang saya ingin sampaikan, pertama izin Pak yang terhormat, Pak Gubernur, ya, Pak Wali Kota, dan pejabat-pejabat lainnya, saya harus sampaikan di sini. Saya baca doa dulu biar lega. Pertama bahwa silakan kita mengedukasi masyarakat untuk menggunakan masker, tapi tolong pakai masker juga. Kalau di sini nggak apa-apa, aman. Ini kan udaranya bersih ya, udaranya di luar.
2: Nanti maksudnya keluar ruangan.
1: Jadi ketika ingin mengedukasi masyarakat menggunakan masker, harus buktikan dong. Saya pakai masker gitu, terutama ketika turun dari mobil. Kalau di mobil kan aman ya, dia pakai AC, okay, aman lah. Dalam gedung mungkin aman lah ada AC. Tapi ketika di lingkungan ketemu masyarakat, mengedukasi pakai masker, tapi kalau kita tidak menggunakan masker kayak mentah begitu. Okay. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, baik siapapun pemimpinnya, baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan aparat-aparat atau pejabat-pejabat, ayolah dari kita dulu nih, kita kampanyekan masker untuk saat ini ya. Jadi masyarakat, oh iyo, pimpinan kami pakai masker. Yeah. Kalau kita saja mengedukasi, kemudian kita sendiri tidak pakai masker, saya pikir agak sulit untuk ayo olahraga baru saya atau jangan merokok tapi saya merokok, kan agak-agak sulit, nggak nyambung. Terus untuk masyarakat yang pakai mobil terutama, kalau memang bisa ya memang pengen nyaman bagus sih, yeah, mobilnya dinyalakan terus, tapi kan emisi ya, kalau memang bisa mobilnya langsung dimatikan, misalnya udah selesai matikan aja mobilnya terus turun masuk ke ruangan, itu lebih aman ketimbang menambah emisi. Ya, dan itu banyak Bu, maaf saya harus bilang, para pejabat juga akhirnya ngomong tentang pejabat lagi, kalau lagi malas misalnya atau tidak mau turun, saya harus, dan banyak saya perhatikan itu mobilnya, maaf, nyala terus. Yes. Saya tidak tahu apa efeknya, saya harus bilang nih, ke masjid juga begitu.
2: Supaya AC-nya dingin.
1: Ya, jadi pas masuk mungkin langsung dingin, kalau saya sih, ayolah kita dari diri kita, itu kan emisi juga Bu, mungkin tidak banyak, tapi kalau dikurangi, banyak kurangi kali berhari-hari dan segala macamnya, saya yakin Tuhan akan nilai loh. Oh ini dia sudah bantu masyarakat tuh tidak menambah emisi. Yeah. Turun saja mati ya, paling kalau kasih nyala mobil paling butuh waktu 3 menit, apalagi kalau mobilnya mewah-mewah, berapa lama sih untuk bisa dapat udara sejuk hanya sebentar itu kan. Ya, mobilnya bunyi. Balik memang masih bunyi gitu, tinggal naik. Saya pikir itu mungkin bisa ya. Aduh. Saya nggak apa-apa nggak ini keluar rumah, tapi nggak apa-apa lah, jujur-jujuran aja. Jadi kalau bisa gitu,
0: nggak jamin deh.
1: Udah lah, jadi matikanlah mobilnya ya, gitu. Betul. Saya paham bahwa memang mau naik langsung nyaman, tapi butuh berapa menit sih untuk dapat udara nyaman dalam mobil tuh dengan mobil yang mewah? Saya pikir tuh sangat cepat, 3 menit mungkin udah sejuk. Nah bagi masyarakat juga seperti itu gitu, untuk moda transportasinya, kemudian bisa dimatikan. Kalau turun ke toko misalnya matikan aja. Yeah. Kalau misalnya lama apa segala macam itu lebih baik karena mengurangi emisi.
0: Aja supirnya masuk gitu.
1: Iya, aja supirnya masuk ya. Betul. Apalagi dibelikan makanan untuk supirnya kan, wah yes, pasti lebih. Nah, ini ajakan-ajakan kesehatan yang saya pikir mungkin tidak terlalu terpikir oleh teman-teman atau orang-orang, tapi bisa kita lakukan untuk kita jaga karena kondisi udara kita lagi tidak baik-baik saja. Jangan nambah lagi deh. Jadi kalau sudah sehat, okelah mungkin. Ya kembali mau tidak itu terserah. Tapi untuk sekarang sebaiknya namanya emisi dari kendaraan bermotor itu harus perbaiki. Nah terakhir ini yang mungkin butuh biaya, sering-sering servis kendaraan mungkin yang sudah lama.
2: Iya benar-benar.
1: Kalau kendaraan maaf ya, ini butuh biaya juga. Keluar asapnya hitam gitu, itu nambah polutannya, nambah zat-zat yang tidak bagus, udara kita sudah tidak bagus. Hanya itu tadi, pasti butuh biaya. Ya ini hanya sekedar edukasi yang mungkin kita bisa lakukan, dan yang kita mengedukasi sebaiknya kita melakukan juga terlebih dahulu. Dan ya terakhir tetap berdoa ya. Berdoa itu paling penting itu. Terima kasih.
4: Baik, dari kami hanya bisa menyarankan dengan fenomena yang sudah berjalan berhari-hari ini, untuk para pengambil keputusan di tingkat atas, terutama dalam hal ini pihak Pemda ya, melalui Dinas Lingkungan Hidup mungkin, jangan bosan-bosan memberikan edukasi ke masyarakat, memberikan himbauan ke masyarakat akan bahayanya asap, terus juga jangan membakar sampah sembarangan karena cuacanya juga seperti ini gitu ya. Kalau memang diperlukan ya seperti yang tadi, seperti ada pertanyaan kenapa enggak melakukan WMC ya, atau melakukan waterbombing di area Papua Barat Daya seperti itu. Ya artinya kalau memang sudah teridentifikasi titik api atau titik panasnya dan susah untuk dilakukan pemadaman secara manual, ya mungkin tidak ada salahnya untuk pemerintah daerah khususnya Provinsi Papua Barat Daya bekerja sama dengan BNPB untuk melakukan kegiatan WMC ataupun waterbombing di area Papua Barat Daya. Seperti itu.
0: Secepatnya Pak ya?
4: Iya.
0: Imbasnya sudah saya rasakan.
1: Betul.
0: Menurut lo?
2: Kalau dari saya mungkin himbauan secara umum aja kalau sih ya kepada masyarakat ini dengan kondisi darurat kualitas udara bersih. Mungkin nanti Bapak Ibu pendengar yang di rumah kita bisa lakukan dari sekarang, yaitu kita mengurangi aktivitas keluar ruangan, kemudian kita ketika keluar ruangan menggunakan masker dan tidak melakukan pembakaran secara terbuka, termasuk membakar sampah, jerami atau membuka lahan dengan cara membakar. Kalau melihat titik pembakaran, segera melapor ke pihak yang berwenang. Bapak Ibu juga bisa menutup pintu dan jendela dalam kondisi berkabut atau berasap. Dan selalu update informasi kualitas udara melalui instansi resmi dan mengikuti arahan keselamatan. Terima kasih.
0: Paling terakhir, singkat Pak, apa yang harus dilakukan masyarakat jika sudah mulai merasakan gangguan kesehatannya? Apa tanda-tandanya?
1: Baik, khusus untuk masyarakat yang mendapatkan efek dari kualitas udara yang kurang bagus, jika gejalanya sampai, ya terutama batuk pileknya mengganggu tidur, batuk pileknya bikin sesak, batuk pileknya bikin muntah, segera akses fasilitas kesehatan. Karena itu akan sangat mengganggu, nantinya bahkan bisa bertambah berat. Ya, jangan sampai nanti gara-gara terlambat penanganan, akhirnya harus butuh penanganan yang lebih berat di rumah sakit. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di studio. Kita sudah berbicara walaupun belum semua yang kita bicarakan ya. Tapi seru sekali perbincangan kita sore hari ini.
2: Apalagi karena bertiga.
0: Iya. Apalagi kalau ngomong soal kesehatan. Kita harus pamit karena sebentar lagi azan maghrib di pukul 18 lewat 10 iya. menit. Saya Lucia Rebo pamit karena sudah dulu siaran kentongan sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sama-sama. Asap segera berakhir.
1: Amin.
0: Udara yang baik lagi, udara yang segar. Terima kasih atas kehadirannya, kita jumpa lagi di lain waktu.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, Kak Lucy.
0: Baik, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih atas waktunya di sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengakhiri perbincangan kita di sore hari ini, pendengar. Dan kita pamit, jumpa lagi di lain waktu. Selamat sore.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

waktu berhenti. Kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

di wilayah Sorong dan sekitarnya. Kita akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini di pukul 19 nanti, dan di pukul 19 pendengar, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Nanti akan diawali dengan berita Sorong malam, kemudian Anda juga dapat mendengarkan drama radio, ada juga nanti beragam musik dan informasi, Warta Berita Pro 3 Jakarta di pukul 21, Anda juga nanti dapat mendengarkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Malam ini kita punya lagu-lagu dari Pulau Sulawesi. Jangan lewatkan juga Ruang Rindu yang akan hadir dengan lagu-lagu era tahun 60-an. Dan terakhir di pukul 23 hingga pukul 24 ada Jazz Music yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita pendengar di edisi hari ini. Selamat menikmati suasana sore hingga malam Anda ya pendengar, sambil mendengarkan berbagai program siaran di Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Saya hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan pendengar untuk menyudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Sama kerja dulu, nanti saja.
1: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
0: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
1: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
0: Iya, kah?
1: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
0: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri.
1: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Limobok, selamat malam pendengar. Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Malam ini. Edisi Selasa 6 Oktober 2026 hingga nanti di pukul 24 bersama saya Danusyah. Dan langsung saja kita awali Sorong Malam ini dengan berita Sorong Malam.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berita Sorong malam akan diisi dengan berita mengenai Pemprov PBD dukung pelatihan kader tangguh AIDS, TBC, dan malaria. Kantor Pertanahan serahkan sertifikat tanah wakaf untuk dua masjid di Kota Sorong. Bersama saya Danusya, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dukung pelatihan kader tangguh AIDS, TBC, dan malaria. Kita ikuti laporan berikut ini.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung langkah Yayasan Papua Lestari memperkuat peran kader tangguh ATM dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau saat membuka pelatihan kader tangguh ATM di Kota Sorong. Pelatihan berlangsung selama 3 hari, mulai 6 hingga 8 Oktober 2026 dengan melibatkan 30 peserta dari sejumlah unsur masyarakat. Ahmad Nasrau mengatakan pelatihan kader tangguh ATM merupakan bagian penting dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyakit menular. Menurut Ahmad Nasrau, kader memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan dapat membantu menyampaikan informasi mengenai pencegahan, penularan, deteksi, serta penanganan AIDS, TBC, dan malaria.
3: TBC maupun HIV AIDS dan juga malaria ini memang bisa kita cegah. Bisa kita entaskan tergantung dari kemudian bagaimana perilaku masyarakat kita. Perilaku hidup sehat itu menjadi syarat utama untuk bisa mengentaskan ATM ini. Nah, karena itu kesadaran kolektif itu bisa diwujudkan manakala ada tindakan nyata. Dan apa yang dilakukan oleh Yayasan Papua Lestari ini adalah wujud kepedulian nyata untuk kemudian memberikan edukasi melalui pembentukan kader-kader atau pelatihan terhadap kader yang diharapkan nantinya kader-kader ini kemudian bisa terjun ke masyarakat dan kemudian memberikan edukasi tentang pola hidup sehat sehingga mereka bisa terhindar dari HIV/AIDS, terhindar dari malaria, terhindar juga dari tuberkulosis. Jadi ya pemerintah sudah memberi dukungan penuh kepada semua stakeholder karena tugas untuk mewujudkan Papua sehat itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga menjadi tanggung jawab semua stakeholder dan hari ini.
2: Para kader diharapkan dapat menjadi agen edukasi di tengah masyarakat, sekaligus membantu memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Kantor Pertanahan Kota Sorong menyerahkan sertifikat tanah wakaf untuk dua masjid di Kota Sorong.
4: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Kantor Pertahanan Kota Sorong menyerahkan sertifikat tanah wakaf untuk dua masjid di Kota Sorong. Penyerahan berlangsung di lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat Daya Selasa pagi. Sertifikat tanah wakaf untuk Masjid Nurul Inayah dan Masjid Nurul Huda Kota Sorong diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong Pamiliat Nambunan dan jajaran Kementerian Agama Kota Sorong. Usai penyerahan sertifikat, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong beserta seluruh jajaran atas kerja keras dalam mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah wakaf. Menurutnya penerbitan sertifikat tersebut merupakan hasil dari proses yang cukup panjang yang diawali dengan sosialisasi dan komunikasi antar Kantor Pertanahan Kota Sorong, Organisasi Keislaman dan Kementerian Agama. Yang menilai sertifikat tanah wakaf memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf yang telah dimanfaatkan masyarakat. Ahmad Nasrau juga mengingatkan kepada Najir atau pengelola tanah wakaf agar tidak hanya mengandalkan pengakuan secara lisan tetapi segera melengkapi dokumen legal atas tanah yang telah diwakafkan. Menurutnya tanah wakaf tidak memiliki bukti legal yang kuat berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, terlebih apabila aset tersebut telah dibangun dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Tanpa dokumen yang sah, aset wakaf berpotensi menghadapi sengketa dengan ahli waris maupun pihak lainnya. Karena itu, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dukungan penuh terhadap upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kota Sorong dan wilayah Papua Barat Daya. Ahmad Nasrau mengajak para najir dan pengelola tanah wakaf untuk memanfaatkan kesempatan diberikan Kantor Pertanahan dalam proses pengurusan sertifikat.
3: Nah, sesungguhnya sebagaimana disampaikan oleh Ibu Pertanahan bahwa pengurusan ini gratis, tidak banyak. Tinggal bagaimana para nazir, ya para pengelola tanah wakaf itu kemudian mau berniat untuk kemudian datang mengurus itu. Bahkan tadi ikrar wakafnya disampaikan oleh Pak Kepala KUA Sorong Timur bahwa itu juga tidak bayar, gratis. Jadi tinggal niat saja. Nah, yang kita hindari sebelumnya sudah sampaikan oleh Kepala Pertanahan maupun juga Pak Kepala KUA tadi bahwa jangan sampai kita hanya berdasarkan lisan dari wakif lalu kemudian kita jalan tanpa mengurus dokumen sah dengan sertifikat tanah wakaf ini, sehingga di kemudian hari bisa digugat oleh para pihak.
4: Ia berharap percepatan sertifikat tanah wakaf dapat menjadi langkah preventif untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf di kemudian hari. Dari Sorong, Papua Barat, Daerah Dimatika melaporkan Eritus Mudar untuk Indonesia.
1: Mendengar transportasi dan makanan serta minum penyumbang inflasi bulan ke bulan di Kota Sorong pada September 2026. Berikut laporan Husni Laing.
5: Badan Pusat Statistik BPS Kota Sorong mencatat kelompok transportasi serta makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi month-to-month pada bulan September 2026. Kepala BPS Kota Sorong Tri Rotua Siagian menyatakan, berdasarkan kelompok pengeluaran, maka kelompok transportasi sebesar 2,67% dengan andil 0,27%. Sedangkan lanjutnya, andil inflasi tertinggi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,75%. Tri menyebutkan secara umum, pergerakan indeks harga konsumen IHK pada periode ini dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas pangan, khususnya produk pertanian dan hortikultura, tarif transportasi, serta energi rumah tangga.
6: Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, maka kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi sebesar 2,67% dengan andil sebesar 0,27%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi terdalam adalah kelompok pakaian dan alas kaki dengan tingkat inflasi sebesar minus 0,6% dengan andil sebesar minus 0,02%. Sedangkan andil inflasi tertinggi pada bulan September 2026 berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,75%. Selanjutnya kita akan lihat komoditas penyumbang inflasi dan deflasi di Kota Sorong secara mantuman pada bulan September 2026. Komoditas penyumbang inflasi yaitu ikan tuna sebesar 0,18%, cabai rawit sebesar 0,16%, angkutan udara sebesar 0,13%, sawi hijau sebesar 0,13%, dan pemeliharaan atau servis sebesar 0,12%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi yaitu bahan bakar rumah tangga sebesar 0,09%, daging ayam ras sebesar 0,06%, ikan ekor kuning sebesar 0,03%, minyak goreng sebesar 0,03%, dan wortel sebesar 0,02%.
5: Untuk inflasi year on year di Kota Sorong sebesar 5,47% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 112,63. Kemudian tingkat inflasi bulan ke bulan dan tingkat inflasi year to date Kota Sorong bulan September 2026 masing-masing sebesar 1,11% dan 4,68%. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Tres Mengudara untuk Indonesia.
1: Kabut asap di Raja Ampat kategori berbahaya. BPBD dan Polres Raja Ampat bagikan masker kepada warga. Selengkapnya dilaporkan Padli Ramdan.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Raja Ampat bersama Polres melakukan pembagian masker kepada warga di beberapa titik di jalan-jalan utama di distrik Kota Waisai. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi dampak kesehatan akibat semakin tebalnya kabut asap di wilayah Raja Ampat. Pembagian masker ini dipimpin langsung oleh Kapolres Raja Ampat AKBP Boma Wedayanto Purnomo dan Kepala BPBD Raja Ampat Muhammad Guntur Tamima didampingi sejumlah pejabat utama dan personel Polres serta staf BPBD. Kapolres AKBP Boma Wedayanto Purnomo mengatakan pembagian masker kepada masyarakat ini dilakukan untuk merespons kondisi udara Raja Ampat yang masuk pada level tidak sehat bahkan sudah berada pada tingkatan berbahaya. Melalui kegiatan ini diharapkan warga semakin sadar dan lebih disiplin menggunakan masker sehingga bisa mengurangi dampak buruk paparan asap bagi kesehatan. Kapolres mengimbau masyarakat untuk selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah serta sebisa mungkin untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan karena kabut asap di wilayah Raja Ampat semakin tebal dan berbahaya untuk kesehatan. Polres bersama BPBD saling mendukung melalui posko tanggap darurat Karhutla untuk menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
8: Kegiatan kita pada sore hari ini kita laksanakan pembagian masker terkait dengan udara yang wilayah Raja Ampat sudah dalam kategori tidak sehat ya Bapak.
9: Iya, bahaya.
8: Sudah kategori bahaya, makanya kita laksanakan bagi-bagi masker kepada masyarakat di seputaran kota Waisai. Himbauannya agar masyarakat dalam melakukan perjalanan keluar rumah agar tetap menggunakan masker dan dikurangi untuk kegiatan di luar, karena asap di wilayah Kabupaten Raja Ampat ini sudah mulai berbahaya.
7: Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat Guntur Tamima mengatakan pembagian masker baru dimulai pada pekan ini setelah melihat perkembangan kualitas udara di Raja Ampat dari kategori tidak sehat hingga masuk level berbahaya. BPBD mengajak masyarakat untuk peduli kesehatan dengan selalu memakai masker saat berada di luar karena kondisi asap semakin tebal dan mengganggu. Menurut Guntur, pihaknya mendorong agar ada edaran resmi dari Bupati kepada semua masyarakat untuk diwajibkan memakai masker saat berada di luar rumah, terutama bagi anak-anak mulai dari jenjang TK PAUD hingga SMA dan SMK. Pihaknya berharap edaran Bupati tersebut bisa disebarkan pada pekan ini guna mencegah dampak buruk asap bagi kesehatan masyarakat.
9: Untuk pembagian masker hari ini kami baru mulai karena memang beberapa hari dan satu minggu terakhir kemarin saya juga sudah memantau perkembangan kualitas udara di Kota Waisai ini. Kian hari itu sudah makin dari kategori tidak sehat sampai dengan ini sudah risikonya sudah bahaya, sudah tidak layak lagi untuk kita sebagai manusia menghirup. Dan saat ini saya lagi upayakan untuk siapkan surat untuk Pak Bupati harus mengeluarkan edaran surat untuk penggunaan masker yang ada di Kota Waisai, khususnya di kalangan masyarakat dan lebih khusus lagi di kalangan pendidikan, baik dari tingkat TK atau PAUD sampai dengan SMA. Itu kita upayakan edaran itu dalam besok ini sudah harus tersebar ke lingkungan Kabupaten Raja Ampat.
7: Total masker yang dibagikan bersama Polres dan BPBD mencapai 7.000 masker. Polisi dan petugas BPBD juga langsung membantu memakaikan masker kepada pengendara dan masyarakat yang melintas. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat malam.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: ada so akhir-akhir meninggal. Kong kita pegang depe tangan, Eko Abid meninggal.
1: Itu Alfiah adalah pengasuh dari adik saya, adik Irma Suryani Nasution.
2: Mungkin Oma terbayang pada saat kejadian tahun 65 itu, sehingga ketakutan.
3: Catatan sejarah kelam Indonesia terjadi pada tahun 1965. Sebuah gerakan yang mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik, dibawa menuju lubang buaya, disiksa, dan ditembak di sana. Dini hari, 1 Oktober 1965, rentetan tembakan terdengar dari sebuah rumah di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Rumah itu merupakan kediaman seorang perwira tinggi Angkatan Darat, Jenderal Abdul Haris Nasution, yang dijadikan target operasi G30 SPKI. Pasukan bergerak cepat, tak banyak bicara. Setiap gerakan kecil dibalas dengan tembakan. Dalam peristiwa itu, Nasution bisa melarikan diri, tapi naas, adik Irma yang saat itu berusia 5 tahun tertembak di bagian punggung, yang pada akhirnya menyebabkan anak bungsu sang jenderal menghembuskan nafas terakhir. Peristiwa tragis malam itu tidak saja mencengkram erat memori keluarga Jenderal Abdul Haris Nasution, tapi juga Alfiah Makasimape, pengasuh adik Irma Suryani, yang masih mengingat runtutan kejadian saat kekejaman itu terjadi. Sesekali Oma Alfiah menitikkan air mata ketika mengenang adik Irma. Di usia senja, kini Oma Alfiah sang pengasuh adik Irma Suryani Nasution tinggal dengan anak satu-satunya dalam kondisi ekonomi yang jauh dari mapan. Inilah kisah pilu sang pengasuh Alfiah Makasimape yang tinggal di sebuah rumah sederhana di Kelurahan Dumohong, Kecamatan Tauna Timur, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, Indonesia.
4: Kiri, Om. Iya, sini. Ini, Om.
5: Ya, makasih.
4: Iya, siang.
6: Permisi, mau tanya, tahu Oma Alfiah di rumah?
4: Ya, minta tahu, nonton orang-orang baru di sini.
6: Oh iya, dong, kasih nih.
4: Iya.
6: Siang, Bapak, permisi mau tanya.
7: Siang.
6: Bapak tahu Oma Alfiah di rumah?
7: Oh, Oma Alfiah, ikut jalan setapak ini, belok kiri, lihat rumah ada tangga. Mbak tanya di sekitar situ. Di situ Oma Alfiah di rumah.
6: Oh iya, kasih, dong. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.
8: Selamat siang.
6: Maaf mengganggu dengan Oma Alfiah.
8: Iya.
6: Iya, Oma sehat-sehat ini.
8: Sehat-sehat, baik. Dari mana ini? Nah?
6: Dengan Sri RRI, Oma.
8: Ada perlu apa? Mau perlu
6: Oma
8: apa?
6: Boleh mau mengganggu, torang mau baca cerita sedikit.
8: Boleh.
6: Oh iya, boleh Sri mau tanya-tanya dulu, Oma. Ada Oma foto-foto kenangan ini. Siapa-siapa ini 4 orang ini?
8: Ini Pak Nasution. Ini Ibu Nasution. Ini Yanti, kakaknya Ade Irma.
6: Oma, kalau foto yang ini ada adik kecil dengan baju putih ini, ya. Ini siapa?
8: Ini
0: Ade Irma Suryani Nasution. Oma ini baru datang di rumahnya keluarga Nasution. Di Jalan Teguh Umar 40. Jadi Oma datang masih kecil Ade Irma.
6: Oma, kalau semua foto-foto ini, semua foto ini Oma dapat dari mana?
0: Dari Jakarta. Dari sana, dari Ibu kasih ini, Ibu kasih semua ini foto-foto. Kita masih tinggal di sana, so serta jadi foto, kasih Pak Oma. Jadi foto, kasih Pak Oma. Ini memang ini dikasih memang untuk kenang-kenangan.

0: Tahunan saya ke Makassar, saya dikirim ke Yayasan Telaar. Jadi waktu ada Irma melahir tahun 60 bulan Februari, tanggal 19, lahir di Singkerolot. Karena sibuk ibu, jadi mau cari perawat melalui Yayasan Telaar.
1: Peserta selanjutnya,
2: saya Bu.
1: Silakan duduk. Nama lengkapnya?
2: Alpia Makasebape.
1: Tempat tanggal lahir?
2: Tamako, 25 Desember 1936.
1: Asal dari mana?
2: Dari Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.
1: Nanti kalau lulus akan jadi pengasuh di Jakarta ya?
2: Baik Bu.
1: Oke, silakan kembali. Nanti menunggu informasi lebih lanjut. Baik, peserta selanjutnya.
3: Hadir.
0: Banyak seses, banyak perawat-perawat. Jadi harap maklum, oh makan orang desa. Jadi duduk di belakang, terampil direktris itu, lihat-lihat. Tunjung Pak Oma. Alpia mesti tugas di Teku Umar di rumahnya Ibu Nasution. Nah gitu. Kasihan perawat-perawat gagah-gagah banyak. Ya terpaksa. Wege. Torampe direktris yang antar. Teku Umar 40. Kemudian

0: Malam itu jadi anti semua tidur. Badekat Pak Oma di kamar tamu. Ada Irma lama tidur. Jadi dia ketika lobakan kosong kamar kami bertiga. Jadi dia tidur dengan ayah dengan mama. Kira-kira jam 3:30, Oma dapat dengar itu tembakan membabi buta. Dapat lihat adik dia sudah selama depan nasutnya. Itu tante itu Iko gendong. Dia kebuka itu pintu. Itu buka pintu langsung tembak. Kena belakang adik. Jadi turun dua Yanti lompat dari jendela pergi di sebelah tanpa ajudan.
1: Buka! Buka pintu!
2: Ayo buka! Buka! Buka!
3: Hah? Suara apa itu? Yanti! Bangun Yanti, bangun.
4: Ada apa Alpia? Suara apa itu Alpia?
3: Diam, jangan keras-keras. Sebentar, saya lihat dulu. Kalau kita keluar, nanti tertembak. Bagaimana kalau kita sembunyi di kolong tempat tidur? Tapi, kalau sembunyi di situ, terus mereka geledah kamar, pasti kita ditemukan. Supaya kita selamat, bagaimana kalau kita lompat jendela saja? Ayo kita lompat, Yanti. Kamu duluan yang lompat.
5: Saya Hendrianti Sahara Nasution. Saya kakak kandung dari adik Irma Suryani Nasution yang wafat pada peristiwa G30S PKI. Pada saat terjadinya gerakan 30 September, saya tidur dengan Alpia. Saya dan Alpia lompat dari jendela untuk menyelamatkan diri.
3: Yanti, itu ada Pierre. Pierre, apa yang terjadi?
6: Diam, jangan berisik. Kalian berdua masuk di kolong sekarang.
3: Ayo Yanti, ayo cepat.
6: Ada apa ini?
1: Di mana Nasution?
6: Saya Nasution.
1: Ayo, ikut kami.

ibu lihat DP anak di keranjang di tempat tidur terus tuh mangkaro. Baru di situ ibu sopesan Alpia jaga rumah. Saya mau bawa adik, enggak mau saya masih ikut bawa adik. Jadi begitu kita ikut perjalanan di rumah sakit. Orang naik ada Land Rover 9.

ibu di muka dia, kita di belakang oto, di belakang rumpur, ibu, ibu yang gendong. Jadi mau ke RSPAD, ada markas KKO di situ, marinir KKO. Jadi saya bilang Pak Supir, saya di DP nama, saya di stop dulu. Oma turun dari, oma di belakang, oma turun pergi di markas KKO situ, di muka itu markas penjaga. Kong kita bilang, selamat pagi Bapak, selamat pagi. Bapak mau minta tolong, di rumahnya Pak Nasution ada orang jahat. Baru kita terus naik, langsung ke rumah sakit.

0: Kasihan adik, sudah 5 hari di rumah sakit. Dia tidak sadar, dia masih kecil. Tuhan, sembuhkan adik Tuhan.
1: Alpia, kita gantian ya jaga adik.
0: Iya Bu.
2: Aduh, enek ya ada so nyandak sadang. Dia itu terkulai DP tangan di tempat tidur kong dia kasih mukanya begini tapi nyandak suara cuma di mengerti DP tangan melambai. Cuma tangan itu maksudnya mau panggil dah. Jadi kita di situ cuma maksudnya tentu dia begini DP tangan begini supaya Alpia pegang DP tangan. Kita dekat, kita terus menang. Kung kita pegang DP tangan, iko abis meninggal. Aduh kasihannya. Aduh kan. Jadi ibu masuk ada so nyandak so itu ibu mengerti. Ada bapak loh kita Alpia cuma menyesal kenapa adek kok nyandak kasih lihat pak ibu adek semua pergi cuma kasih lihat pak Alpia berarti adek sayang pak Alpia.

0: Nanti pulang Oma kemari, dorang ada antar Pak Oma, Pak Nasution, Ibu Nasution, ajudan ada dua, dengan pengawal-pengawal antar sampai di ujung pandan. Dari ujung pandan kita ke Manado, ada kita pe pengawal dua orang. Banyak peninggalan, barang banyak, banyak emas dikasih Pak Oma. Tapi karena Oma sopulan di Sangir sini susah, jadi Oma jual. Kecuali kalung adik Irma saya tidak jual, tetap Alpia pakai.
1: Oma Alpia sekarang sudah janda, dapat sayang no depi hidup.
2: Iyo kasihan ses Alpia itu, depi bayi itu so meninggal.
1: Pokoknya sangat memprihatinkan, karena dia hidup cuma ada yang pensiun.
2: Tak sisa di rumah, Ridwan dan ses Alpia, karena dia sakit, nyandak kerja. Jadi ses Alpia yang urus.

0: Mak, masih ada duit orang, Mak.
1: Mau bikin apa, Amang? So abis doi ini kasihan.
0: Ya, kok bagaimana dah, Mak?
1: Biar, Jo. Terpaksa Mama mau jual ini barang berharga yang Ibu Nasution ada kasih. Mar yang ada Irma Pekalom, jangan jual sampai Mama mau mati, nih. Nanti isi di peti mati, Pak Mama.

0: kan dari dulu kita dapat lihat tentara trauma. Jadi dapat lihat itu dia dengar tembakan rumah. Takut masih trauma dapat lihat tentara.
1: Dan sayur ini berharga.
2: Oh, itu 5.000, Oma.
3: Tentara. Aduh, tentara.
2: Oma, kenapa, Oma?
3: Ini mau kita mulia pada orang.
2: Oma, itu cuma ada orang tentara, ada latihan.
3: Biar, Le. Kita ini mau. Aduh, kesian. Aduh.
2: Oma, kenapa mau sayur?
3: Aduh, takut kita. Aduh.
4: Kenapa?
3: Takut kita.
4: Oh, hati-hati.
3: Aduh, kesian. Aduh.
5: Kami dari Kodim 1301 Sangihe, ada perintah dari komandan. Kebetulan saya juga diperintahkan. Kami tiba di rumah Oma Alfia. Pada saat Oma Alfia melihat ada pakaian loreng, kelihatan ketakutan seperti melihat hantu. Oma trauma ketika melihat pakaian loreng. Kami bangga dengan Oma karena Oma adalah salah satu saksi sejarah kejadian G30 SPKI.
0: Oma kerinduan mau bikin patung Ade Irma di muka rumah saya. Maksud saya mau butuh uang untuk mau bikin patung Ade Irma. Mau butuh dari pemerintah, tapi malu. Malu, Oma, kasihan.

pernah merawat Ade Irma dengan setia, dengan sabar. Walaupun orang banyak nintau Pak Oma, tapi Tuhan tahu.

0: Andrea, Kak Santi sama sekali tidak keberatan kalau kamu tinggal di sini. Yang terpenting, kamu rajin kuliah, jaga pergaulan, dan ingat apa pesan kak kamu.
1: Iya Kak Santi, terima kasih sudah izinkan Rea tinggal di sini. Rea akan selalu ingat pesan Bang Alwi. Pokoknya, Rea tidak akan merepotkan selama di sini.
0: Syukurlah kalau kamu tahu diri. Untung saja, kemarin perusahaan tempat abangmu kerja dapat proyek. Kamu tahu sendiri kan, setelah kami menikah, perekonomian kami juga pas-pasan. Tapi dia ngotot mau kuliahkan kamu, adik satu-satunya.
1: Rea janji kak, bakal kuliah dengan sungguh-sungguh.
0: Ya, tapi ada untungnya juga sih kamu tinggal di sini. Apalagi untuk sementara Bang Alwi kerjanya jauh. Jadi aku tidak sendiri lagi deh.
1: Iya, Bang Alwi juga berpesan supaya Rea jagain Kak Santi.
0: Oh iya, untuk sementara kamu ya yang siapin sarapannya. Soalnya Kak Santi belum bisa cium-cium bau masakan gitu. Bawaannya mual.
1: Iya kak, tenang aja. Nanti Rea yang urus urusan dapur. Kak Santi, fokus saja jaga kesehatan.
0: Loh, Rea, jam segini kok sarapannya belum siap sih, Dek?
1: Sebentar lagi, Kak. Lauk dan sayurnya sih sudah Rea panasin. Nasinya aja yang belum matang nih.
0: Apa? Kamu panasin sisa makanan semalam?
1: Iya kak, kan masih banyak makanan semalam. Sayang kalau dibuang. Lagian juga masih enak kok.
0: Kamu tuh dari tadi ngapain aja sih? Kak Santi udah lapar loh. Lagian Kak Santi tidak selera kalau makan makanan sisa begitu.
1: Tadi Rea cuci piring dulu kak, karena piring yang dari kemarin belum Kak Santi cuci.
0: Kamu kan tahu Rea, Kak Santi lagi hamil. Belum bisa kerja yang berat-berat. Lagian kan kamu numpang tinggal di rumah ini. Jadi harus lebih peka dong. Jangan buat orang lain repot.
1: Maaf kak, nanti Rea masakin yang baru.
0: Rea, ini uang jajanmu minggu ini ya. Aku potong sedikit soalnya pengeluaran rumah lagi banyak.
1: Tapi kak, Rea juga perlu beli kebutuhan pribadi.
0: Kak Santi harap kamu bisa mengerti ya, Dek. Kalau bisa hemat, ya hemat. Jangan selalu ingin beli ini itu, Dek.
1: Baik, Kak Santi. Rea bakalan hemat.
0: Oh iya, kamu tolong ya ke toko Mbak Anggun beli sabun cuci piring. Sabun cuci piring kita habis. Sekalian juga beli minyak angin. Kak Santi masih mual.
2: Rea baru kelihatan. Lama banget loh kamu tidak mampir. Mau beli apa?
1: Iya Mbak Anggun, lagi banyak tugas kuliah akhir-akhir ini. Rea beli sabun cuci piringnya satu ya kak, sama minyak angin.
2: By the way, kamu kok kelihatan murung sih? Ada masalah kak?
1: Aku lagi sedih mbak, uang jajanku dipotong lagi. Kenapa sih apapun yang aku lakukan pasti selalu dianggap kurang? Rasanya aku tuh hanya jadi beban aja.
2: Sudahlah, pasti ada jalan keluarnya. Jangan dipendam sendiri ya, kalau bisa diomongin baik-baik.
1: Loh, kenapa dipindahin?
2: Oh ini, mbak lagi memilah skincare yang rusak dan sudah kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Padahal masih kelihatan bagus kemasannya. Sayang sekali loh.
2: Iya, tapi tetap harus dibuang. Produk seperti ini tuh bisa membahayakan kulit. Lebih baik rugi barang daripada mencelakakan orang lain kan? Rea, kamu tolong jagain bentar ya. Mbak mau ke belakang dulu.
1: Kalau aku ambil satu, mungkin tidak akan ketahuan. Toh katanya Mbak Anggun mau dibuang. Semoga saja skincare ini cocok di wajahku. Di kemasannya sih tidak ada tanggal kadaluarsa. Lagian kelihatan masih bagus, kok mau dibuang sih? Aku coba sedikit saja deh. Aduh, perih sekali. Kenapa wajahku merah begini?
0: Rea? Rea, ada apa? Ya ampun, wajahmu kenapa? Kamu pakai apa semalam?
1: Rea cuma pakai skincare, Kak.
0: Skincare? Skincare apa? Kamu beli di mana?
1: Rea tidak beli, Kak. Rea ambil skincare dari toko Mbak Anggun tanpa izin.
0: Astaga, jadi kamu mencuri di tokonya Mbak Anggun?
1: Maaf, Kak. Rea hilaf. Rea pikir karena akan dibuang, jadi tidak apa-apa.
0: Kalau salah ya tetap salah. Ayo kita minta maaf sama Mbak Anggun.
1: Maafkan Rea, Mbak. Rea ambil salah satu skincare itu.
2: Astaga, Rea. Jadi benar kamu mengambilnya? Kan Mbak sudah bilang mau dibuang. Skincare itu sudah kadaluarsa. Bahkan ada yang ditarik BPOM loh karena kandungannya overclaim. Dan ada juga yang mengandung bahan berbahaya. Lihat kan dampaknya sekarang.
0: Maafin Rea ya, Mbak.
2: Iya, Mbak, tidak apa-apa. Sekarang mending kita fokus dulu deh obatin wajahnya Rea.
1: Iya, Mbak, maaf, aku menyesal. Sekarang gimana? Rea takut bekasnya tidak hilang.
0: Ayo, kita ke dokter sekarang.
2: Syukurlah, kata dokter hanya iritasi. Asal dirawat dengan benar, pasti membaik.
0: Ini pelajaran yang sangat mahal untuk kamu, Rea.
1: Rea benar-benar menyesal, Kak.
2: Sudah-sudah, kesalahan memang membawa akibat. Tapi berani mengakuinya adalah langkah yang benar, ya.
0: Rea, Kak Santi juga minta maaf ya. Mungkin karena uang jajan yang kakak potong, kamu sampai salah jalan begini. Selama ini, Kak Santi juga terlalu keras sama kamu. Kak Santi tidak sadar sudah buat kamu jadi tertekan.
1: Rea tetap salah, Kak, karena memilih jalan yang tidak jujur.
2: Masalah ini mengajarkan kita bahwa komunikasi jauh lebih baik kan daripada memendam rasa kecewa.
0: Mulai sekarang, kalau ada kesulitan, kita bicarakan bersama ya.
1: Baik, Kak. Rea belajar bahwa mengambil barang yang bukan hak kita tidak pernah membawa kebahagiaan.
2: Dan ingat juga ya, jangan pernah menggunakan produk yang rusak atau kadaluarsa lagi. Ya, meskipun masih terlihat bagus, keselamatan kan jauh lebih penting.
3: Demikian drama radio Wajah Kejujuran, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Rong malam ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusyah masih menemani Anda pendengar. Kita masih di Sorong malam ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang juga masih akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Tadi Anda telah mendengarkan drama radio pendengar dengan judul Wajah Kejujuran yang diproduksi oleh RRI Fak-Fak. Selanjutnya saya punya beragam musik dan informasi nih yang mau saya hadirkan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia, yang juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong melalui aplikasi RRI Digital atau juga dapat mendengarkan melalui rri.co.id. Nah pendengar, ada banyak sekali juga ya berita-berita terkini terpopuler yang bisa Anda baca di rri.co.id mengisi suasana santai Anda di malam ini. Anda yang lagi mendengarkan sambil bersantai di rumah atau di kamar atau lagi sambil makan, ini jam makan malam, ini jam begini ya pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat makan yang sudah selesai makan ya, selamat bersantai, mungkin masih ngobrol-ngobrol juga bersama dengan orang-orang rumah ya, yang lagi mendengarkan di teras rumah, di belakang rumah, di depan rumah, di taman rumah, di tingkat rumah, di dapur. Selamat mendengarkan. Yang lagi mendengarkan sambil bekerja, sambil bikin sesuatu, mengerjakan sesuatu, atau sambil beraktivitas malam ini, yang ada di warung-warung, yang ada di kios-kios, yang ada di toko-toko kelontongan, yang ada di warung-warung naskun, di bengkel-bengkel, di tempat-tempat jahit, yang lagi ada di pos-pos jaga, oh ya yang di kapal-kapal juga yang lagi berlabuh, selamat mendengarkan juga. Dan untuk yang ada di wilayah-wilayah perairan, pesisir, yang ada di wilayah pegunungan, yang ada di desa-desa, di kampung-kampung, pokoknya se-Papua Barat Daya, saya ucapkan juga selamat malam. Selamat mengisi, menikmati suasana malam Anda sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Nanti di pukul 21 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Kemudian nanti di pukul 21.30 Anda dapat mendengarkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Nanti ada lagu-lagu dari Pulau Sulawesi pendengar. Ada juga Ruang Rindu di pukul 22, nanti ada lagu-lagu era tahun 60-an. Dan terakhir di pukul 23 waktu Indonesia Timur, kita punya Jazz Music ya pendengar, yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di bagian akhir Sorong malam ini. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada salah satu berita hangat ini di rri.co.id mengenai DPR sahkan rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang lewat rapat paripurna ya. Jadi DPR mensahkan ini rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang lewat rapat paripurna. Rapat paripurna ke-9 DPR RI pendengar menghasilkan persetujuan menjadikan rancangan Undang-Undang atau RUU Satu Data Indonesia ini menjadi undang-undang dan dapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Salah satu agendanya yaitu pengambilan keputusan atas rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Dan kemudian pendengar, rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 326 dari 576 anggota DPR RI. Dan sebelum RUU tersebut disahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU SDI pendengar. Sturman menjelaskan bantuan yang salah sasaran, program tumpang tindih dan anggaran tidak tepat ini seringkali dari data yang keliru. Untuk itu lanjutnya, keakuratan data yang berkualitas dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan dan akuntabel seperti Satu Data Indonesia nih pendengar. Jadi dikatakan satu data ini adalah semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa tata kelola produsen data beragam dari kementerian hingga pemerintah desa. Namun standarnya satu ya, meta data satu, kode referensinya satu, data induknya satu, sehingga data dapat berbicara. Ini yang dikatakan oleh Sturman Panjaitan, dikutip oleh RRI dalam kanal YouTube @DPRRI pendengar hari ini Selasa 6 Oktober 2022. 2026. Dan Undang-Undang Satu Data Indonesia ini merupakan inisiatif DPR ya, yang mengatur soal data dasar nasional atau DDN, dan data tersebut dikelola oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan, kebijakan fiskal, distribusi bantuan sosial, serta kebutuhan strategis nasional. Dan diharapkan data ini kemudian menjadi data yang juga benar-benar valid ke depannya begitu ya, terkait hal-hal yang menyangkut dengan berbagai program-program pemerintah yang langsung juga ditujukan kepada masyarakat.

Tatu dengan lagunya Satu Senyum Saja. Tapi kayaknya untuk pendukung timnas Indonesia, para pecinta sepak bola, saya rasa dari kemarin malam sampai sekarang ini senyumnya bukan cuma satu, tapi masih merekah, masih melebar. Bahkan hari ini kayaknya banyak yang full senyum ya, para pecinta timnas, para pecinta sepak bola, karena akhirnya pendengar timnas Indonesia bisa punya bintang satu di logo Garuda ya, setelah sekian lama menantikan trofi akhirnya nih pendengar. Apalagi ada trofi yang memang resmi, trofi yang memang bergengsi, meskipun untuk pertama kalinya ini ya, ajang ini dihadirkan oleh FIFA pendengar, yaitu FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar untuk pertama kalinya. Dan John Herdman pendengar, ia kemudian mengungkapkan taktik ini untuk mengatasi keunggulan Thailand di final FIFA ASEAN Cup tadi malam yang berjalan sangat seru. Saya pun nonton sampai selesai, sampai penyerahan trofi dan seterusnya pendengar. Lumayan, baru tidur jam 1 lewat setengah 2 ya pendengar ya tadi malam ya. Nah, John Herdman pelatih timnas Indonesia mengungkapkan keputusan penting yang diambil ketika Indonesia tertinggal dari Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026 tadi malam. Indonesia akhirnya menjadi juara ya setelah menang 4-2 melalui adu penalti. Thailand bahkan sempat unggul 2-1 nih melalui Peradon Chamratsame pada menit ke-111. Dan dalam situasi tertinggal, pelatih Indonesia John Herdman kemudian merubah taktik dengan meminta bek tengah tambahan ikut membantu serangan Indonesia. Dia adalah Elkan Bagot ya pendengar. Jadi soal keputusan terbesar ketika memasuki babak tambahan waktu, dia mengatakan, saya berusaha nih membuat tim tetap tenang dan percaya struktur permainan. Saya mendorong bek tengah tambahan untuk ikut naik membantu serangan. Ini yang dikatakan oleh Herdman dalam konferensi pers usai pertandingan. Saya mengatakan kepada para pemain, percayalah pada struktur. Kalian akan mencetak gol dari situasi bek tengah tambahan yang ikut naik. Percayalah pada struktur, gunakan ritme yang berlawanan. Ini juga yang dikatakan oleh John Herdman. Dan dalam penerapannya, Rizky Ridho sempat memahami instruksi Herdman secara berbeda. Ridho awalnya mengira dirinya yang diminta nih pendengar untuk tetap menahan posisi. Rizky mengira saya memintanya untuk menahan diri, kata Herdman. Ketika akhirnya dia memicu pergerakan dan ikut naik, dia melakukan overlap ke dalam pertahanan lawan bersama Kevin Dix, dan itu membuka ruang untuk Elkan Bagot. Elkan Bagot kemudian memanfaatkan ruang tersebut untuk mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-116, dan itu adalah momen yang sangat bagus, kata John Herdman. Berkat taktik tersebut, Indonesia berhasil memperpanjang asa hingga ke babak adu penalti, dan Emil Audero, pemain dari Real Vallecano yang menjadi penentu setelah menggagalkan eksekusi terakhir dari Thailand dan memastikan skor 4-2 dan memastikan timnas Garuda mengangkat trofi untuk pertama kalinya di kawasan Asia Tenggara. Lalu seperti apa juga komentar dari pelatihnya Thailand pendengar? Nah, nanti akan saya hadirkan juga informasinya untuk Anda.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Mendengar pelatih timnas Thailand Anthony Hudson tetap bangga kepada pemainnya setelah kalah dari Indonesia di final FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand kalah 2-4 lewat adu penalti setelah bermain imbang 2-2 sampai perpanjangan waktu di Gelora Bung Karno. Pelatih Thailand sempat menyesali kekalahan tersebut, terutama setelah Thailand mampu bertahan dengan 10 pemain dan berbalik unggul. Meski kecewa, pendengar, Hudson menilai tidak ada pemain yang layak disalahkan atas hasil pertandingan tersebut. Ia justru memuji semangat dan usaha skuad Thailand sepanjang laga. Thailand sempat tertinggal setelah Dean James membawa Indonesia unggul pada menit ke-84, 3 menit berselang. Sanron ya, Ikhlas Sanron menyamakan skor sebelum kemudian Peradol Chamrasame membawa Thailand unggul 2-1. Dan Indonesia juga membalas lewat golnya Elkan Bagot di menit ke-116 dan pertandingan akhirnya berlanjut ke adu penalti. Emil Audero kemudian menjadi penentu kemenangan Indonesia setelah menggagalkan eksekusi Natapong Sairia, pendengar. Dikatakan oleh pelatih Thailand, ketika pertandingan akhirnya ditentukan melalui adu penalti, situasinya memang seperti undian, namun saya bangga kepada pemain yang duduk di sebelah saya ini. Ini yang dikatakan oleh Hudson. Setiap kali dia bermain, dia selalu memberikan yang terbaik dan tampil luar biasa. Sekali lagi, selamat untuk Indonesia, kata pelatih Thailand. Dan setelah final di Jakarta, pelatih Thailand, pendengar, Hudson memilih tidak terlalu memikirkan kekalahan tersebut untuk sementara waktu. Ia ingin membawa Thailand kembali ke Bangkok, beristirahat lalu mulai mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia. Dan yang juga patut diacungi jempol dari Thailand nih, pendengar, mereka tetap ada di lapangan menyaksikan timnas Indonesia merayakan kemenangan, melakukan proses seremoni penyerahan medali, kemudian pengangkatan trofi ini disaksikan secara langsung oleh timnas Thailand. Mereka tidak meninggalkan lapangan, tapi mereka tetap berdiri di lapangan, memberikan tepuk tangan untuk timnas Indonesia yang kemudian juga bisa meraih kemenangan dan menjadi juara di FIFA ASEAN Cup 2026. Keren nih Thailand, pendengar.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar itulah dari grup band Krakatau dengan lagunya La Samba Prima Donna. Masih dengan beragam musik dan informasi pendengar yang masih saya hadirkan sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pendengar, operasi SAR hari ke-23 pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa ini kembali nihil. Tim SAR gabungan yang menyisir perairan dan pesisir di 3 provinsi tidak menemukan korban pada Senin 5 Oktober 2026. Pencarian korban KM Virgo hari ke-23 itu melibatkan wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak. Penyisiran dilakukan di sejumlah wilayah perairan serta garis pantai Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan seluruh upaya pencarian pada hari ke-23 belum menemukan korban. Operasi SAR permukaan yang dilakukan tim SAR gabungan hari ke-23 tidak berhasil menemukan korban alias nihil, kata Putu dalam keterangan persnya. Pada hari ke-23 ia menjelaskan tim SAR gabungan bergerak pukul 7 waktu Indonesia Tengah dengan mengerahkan berbagai unsur pencarian. Operasi kemudian dihentikan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah setelah seluruh area penyisiran tidak memberikan hasil. Meski pencarian hari ke-23 nihil, operasi SAR akan kembali dilanjutkan pada hari ke-24 pendengar. Berdasarkan data terbaru Basarnas, sebanyak 190 orang dari total 243 penumpang dan kru KM Virgo Transport 8 telah ditemukan. Rinciannya 108 orang berhasil diselamatkan, sedangkan 82 orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan demikian pendengar, masih terdapat 53 korban yang belum ditemukan hingga operasi SAR hari ke-23. Upaya pencarian juga terus dilakukan meskipun operasi bawah laut sebelumnya telah dihentikan sementara. Basarnas sebelumnya menghentikan sementara pencarian bawah laut di sekitar lokasi bangkai kapal motor Virgo Transport 8. Langkah tersebut diambil setelah operasi penyelaman tersebut dinilai tidak lagi efektif untuk menemukan korban yang kemungkinan masih berada di dalam kapal. Sebagai langkah berikutnya, pendengar, Basarnas mendorong segera dilakukan operasi salvage untuk mengangkat bangkai KM Virgo Transport 8 dari dasar laut. Bangkai kapal tersebut

berada pada kedalaman sekitar 29 meter di bawah permukaan laut. Pengangkatan bangkai kapal dinilai dapat membuka peluang pencarian korban yang diduga masih terjebak di dalam kapal. Proses salvage juga diharapkan mempermudah proses evakuasi apabila masih terdapat korban di dalam badan kapal.

Perjalanan Menuju Pulang adalah novel karya Lala Bohang yang diterbitkan di tahun 2019. Adapun esensi dari novel ini yang mengisahkan perjalanan seorang tokoh utama dalam mencari dan memahami jati dirinya. Karakter tersebut melakukan perjalanan fisik maupun spiritual untuk menemukan makna hidup dan identitasnya yang sejati. Melalui perjalanan yang dihadapinya, tokoh utama menjalani serangkaian pengalaman yang membentuknya dan membantunya tumbuh sebagai individu. Ia belajar menerima dirinya sendiri, menghadapi ketidakpastian dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Novel ini juga menyoroti keterhubungan antara manusia dan alam. Tokoh utama menemukan kedamaian dan inspirasi dari alam sekitarnya, serta memahami bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan yang lebih besar. Selain perjalanan fisik, novel ini juga menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama dalam memahami makna hidup dan eksistensinya. Ia belajar melalui pengalaman-pengalaman baru dan pertemuan dengan berbagai orang di sepanjang perjalanannya. Lala Bohang dikenal dengan gaya penulisannya yang unik dan menginspirasi, serta ilustrasi yang indah dan bermakna. Melalui tulisan dan gambar-gambar, ia menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat. Perjalanan Menuju Pulang mengandung pesan-pesan tentang hidup, cinta, kebahagiaan, dan makna eksistensi manusia. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti hidup dan menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Novel Perjalanan Menuju Pulang adalah sebuah karya yang menginspirasi dan memikat, yang tidak hanya menawarkan cerita yang menarik, tetapi juga menyajikan pesan-pesan filosofis yang sangat dalam tentang hidup dan eksistensi.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat menikmati suasana malam Anda saat ini sambil mendengarkan siaran Pol 1 RRI Sorong. Yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan juga, selamat menikmati perjalanan Anda ya. Terutama yang mau ke arah-arah Kilo ini, hati-hati di jalan karena biasanya jam-jam begini masih jam-jam padat lalu lintas yang ada di wilayah Kilo ya. Mulai dari Terminal Remu sampai nanti di Jembatan Kilometer 12 ini biasanya kendaraannya cukup padat begitu ya. Dan pastinya jangan lupa untuk lebih sering-sering menggunakan masker ya, supaya terhindar dari dampak buruk kabut asap yang ya semakin hari kelihatannya juga semakin banyak ini di berbagai titik di Kota Sorong. Baiklah pendengar, saat lagi pukul 21 Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Berbagai program siaran lainnya juga masih dapat Anda dengarkan bersama saya Danusya di Sorong malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan, yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Yang jelas gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah, tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung usaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklan investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anakata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022. Correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth
16: as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
16: The resources, the market, and the ambition are here. The policy direction is clear, and the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience. We need.
18: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have.
20: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
21: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
21: With that, it is my
18: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
19: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
19: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
22: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
19: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
24: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
24: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota
3: akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
4: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
3: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country and like I say, I'm so proud to be Indonesian today and we are the kings of Southeast Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Tradisi menyanyi pada masyarakat suku Sangihe telah jauh ada sebelum masuknya agama Islam dan Kristen di daerah ini. Masyarakat suku Sangihe Talaut gemar bernyanyi berbalas-balasan, menggantikan nyanyian rakyat dahulu kala seperti Sasambo yang dilantun berbalasan, yang kesemuanya menjadi bagian dari subtema lagu Masamper atau Mebawalase. Lagu atau nyanyian Sasambo, Kakaranto, Kakumbaide dalam modus diantonis dilantunkan secara berbalas-balasan dengan syair dalam bahasa sastra Sasahara atau Sasalili. Dalam konteks seni, Masamper tetap diwarnai oleh nuansa tradisi adat istiadat masyarakat Sangihe. Hingga kini, Masamper menjadi mata rantai kekeluargaan di Sangihe sekaligus pri

0: ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Sorong malam ini.

Pukul 22 waktu Indonesia Timur, Lemo Box, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusyah masih menemani Anda dan saatnya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu saya hadirkan untuk Anda pendengar. Kita punya lagu-lagu Indonesia era 70-an nih yang disiapkan oleh musik director Pro 1 RRI Sorong saat ini sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan saya bacakan ya lagu-lagu yang bisa Anda pilih di playlist kita malam ini pendengar. Di antaranya ada lagu dari Margie Seggers dan Yopi Item dengan Nada dan Lagu, ada Purnama Sultan dengan Resah, ada Iin Bimbo dengan Hitam Kelam, Kus Plus dengan Cinta Mulia, Mami Slamet dengan Akhir Cinta, ada lagu dari DNR featuring Jatuh Parmawati dengan Menanti, Neurolis dengan Hari-Hari, The Crab dengan Duri dan Cinta. Ada juga lagu lainnya pendengar yang bisa Anda pilih. Ini ada lagu dari Melky Guslau dengan Aku Tak Sanggup Menangis Lagi. Kemudian ada juga lagu dari Louis Hutauruk dengan lagunya Kehidupan. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist Ruang Rindu malam ini pendengar, silakan dipilih salah satunya. Anda bisa bergabung di nomor WhatsApp 0812-3868-8703 atau bisa telepon di 0951-324-222. Kita awali Ruang Rindu malam ini bersama dengan lagunya Pambers dengan Musafir.

0: Pendengar ada Iin Bimbo dengan Hitam Kelam, Ami Slamet dengan Akhir Cinta, Kus Plus dengan Cinta Mulia, DNR featuring Jatuh, Parmawati dengan Menanti, The Crab dengan Duri dan Cinta, Melky Guslau Aku Tak Sanggup Menangis Lagi, Margi Segers dan Yopi Item dengan Nada dan Lagu, Purnama Sultan dengan Resah, dan ada New Rollis dengan lagunya Hari-Hari, ada juga Louis Hutauruk dengan lagunya Kehidupan. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist yang bisa Anda pilih. Pendengar, silakan bergabung di 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Elkan Bagus.
0: Oke, Pak Daniel, silakan Pak Daniel. Ya, silakan.
1: Jadi, Bung Danu, saya request Duri dan Cinta kah itu ya? Maksudnya saya ini prolog itu untuk mengucapkan selamat buat timnas Garuda yang hebat telah pegang Piala Asia atau Asian Cup. Selamat buat timnas Garuda hebat. Mudah-mudahan nanti bisa menang di Piala Asia dan masuk ke Piala Dunia 2030 begitu. Dan salam buat semuanya yang nanti masuk ini aja. Kalau saya sebut nama-namanya lagi begitu. Oke, siap.
0: Oke.
1: Bunda Nusia, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Terima kasih Bung Daek, semoga Timnas Indonesia nanti bisa lebih bagus lagi ya di Piala Asia mendatang begitu ya, sebagai bentuk bahwa memang persaingannya Timnas Indonesia saat ini tuh levelnya sudah di Asia, bukan di Asia Tenggara. Begitu kata para pecinta Timnas ya. Oke, kita coba sapa lagi penelpon berikutnya nih di WhatsApp, ada Ibu Hartini, halo. Silakan.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam.
2: Indonesia.
0: Wis.
2: Indonesia itu kalau di bola paling kompak Mas Danu ya. Mudah-mudahan selamanya seperti begitu, rukun-rukun. Jangan saling gontok-gontokan seperti itu.
0: Iya.
2: Indonesia kan cuma satu Mas Danu kan. Mas Danu, aku pengen dengerin Jatuh Parmawati.
0: Oke.
2: Aku kirim buat pendengar setia Persatu semuanya tanpa terkecuali buat Mas Danu selamat bertugas, semoga sukses dan sehat-sehat selalu juga, hati-hati di jalan, jangan lupa perjalanan pakai masker baik siang maupun malam. Karena kota Solo ini akhir-akhir ini selalu panen asap, kabut asap. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan. Bisa kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, Lemobok, selamat malam. Terima kasih Ibu Hartini. Lagu yang dipilih lagunya DNR featuring Jatuh Parmawati dengan Menanti. Nanti kita masih lanjut lagi pendengar, sudah ada dua penelpon untuk dua requestan. Nanti kita lanjut lagi untuk dua penelpon dan dua requestan berikutnya sampai usai di pukul 23. Masih dengan lagu-lagu era 70-an dan lagu-lagu yang disiapkan oleh musik director Pro 1 RRI Sorong, diantaranya ada Iin Bimbo dengan Hitam Kelam, Mami Selamat Akhir Cerita, Akhir Cinta, Kus Plus dengan Cinta Mulia, Melky Guslau Aku Tak Sanggup Menangis Lagi, Margi Segers dan Yopi Item dengan Nada dan Lagu, Purnama Sultan dengan Resah, New Rollis dengan Hari-Hari, dan ada Louis Hutauruk dengan lagunya Kehidupan.

cek kesehatan melalui warna kuku Anda. Tahukah Anda, ada metode sederhana untuk mendeteksi adanya masalah kesehatan tertentu berdasarkan perubahan warna pada kuku Anda. Kuku yang sehat umumnya berwarna merah muda, sementara perubahan warna seperti pucat, kekuningan, atau kebiruan bisa menjadi indikasi penyakit tertentu. Nah, berikut ada beberapa perubahan warna kuku yang berkaitan dengan masalah kesehatan Anda. Kuku pucat misalnya, bisa menjadi tanda anemia, gagal jantung, gangguan hati, atau kekurangan gizi. Kuku kekuningan dapat mengindikasikan penyakit kuning atau hepatitis, infeksi jamur, atau masalah sirkulasi darah. Kuku kebiruan bisa menjadi tanda masalah jantung atau sirkulasi darah yang buruk seperti sindrom Raynaud. Garis-garis horizontal berwarna pada kuku Anda dapat menandakan keracunan arsenik, penyakit Hodgkin, malaria, atau keracunan karbon monoksida. Bagaimana kalau kuku yang menghitam? Ini bisa disebabkan oleh gumpalan darah di bawah kuku akibat cedera. Namun juga bisa menjadi indikasi melanoma, yakni kanker kulit, jika disertai pertumbuhan kuku yang menyakitkan. Nah, penting untuk diingat pendengar, bahwa perubahan warna kuku hanyalah salah satu indikasi dan dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit secara pasti. Jika Anda mengalami perubahan warna kuku yang mencurigakan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter keluarga Anda untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan diagnosis yang tepat.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong dengan lagu-lagu Indonesia era tahun 70-60an pendengar. Tadi barusan ada DNR featuring Jatuh Parumawati dengan Menanti, lagunya tadi dipilih sama Ibu Hartini. Dan tadi juga sudah kita dengarkan pilihan lagu dari Bung Dyx ya, lagunya Duri dan Cinta dari The Crab. Anda masih bisa bergabung pendengar pilih lagu-lagu yang ada di playlist Ruang Rindu malam ini. Dan langsung saya sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam
0: Daniel. Selamat malam Pak Fendi ya.
1: Iya betul.
0: Silakan Pak Fendi, mau pilih lagu yang mana nih?
1: Ada apa-apa.
0: Ini masih ada Iin Bimbo, Mami Slamet, Kus Plus, Melki Guslau, Margi Segers, Purnama Sultan, New Rollies, Louis Hutauruk. Yang mana nih Pak Fendi? Melki Guslau.
1: Ya.
0: Oke, silakan Pak Fendi.
1: Salam pertama untuk Ibu Muda, Bu Artini, Bu Ana, Bu Ini, Pak Rete Buruce, Cetelinya di Bogor, Bunga Pusa, di Manado, tinggal Natalia, Enda Ima, Pak Oti, Pak Eri, Aleksi, Pak Diki Malu, Penitanan Nanodum, Pusi Ayu di Seram, Partiga di Seram, Pusi di Jabat, Kami di sini. Oke, umat malam, Danu.
0: Oke, selamat malam kembali. Terima kasih juga untuk Pak Fendi. Dan Pak Fendi pilih lagunya yang ada di playlist, lagunya Melki Guslau dengan Aku Tak Sanggup Menangis Lagi. Kita ke nomor WhatsApp, ada Pak Jumadi. Halo Pak Jumadi.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan Pak Jumadi pilih lagu yang mana nih?
2: Lagu ini saja, apa itu, Kus Plus saja.
0: Kus Plus dengan Cinta Mulia. Oke, silakan Pak Jumadi.
2: Salam-salam dulu.
0: Mm-hmm.
2: Pak Jerry, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Ana, Ibu Artini, Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Nunung, Ibu Farida, Pak Joko dan Pak Luhut dan semuanya saja yang sudah monitor atau sebelum monitor.
0: Mm-hmm.
2: Itu saja.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Jumadi yang sudah telepon ya. Pak Jumadi pilih lagunya Kus Plus dengan Cinta Mulia. Oke, sudah ada Pak Jumadi tadi yang bergabung. Tadi juga ada Pak Fendi yang juga bergabung. Lagu-lagu yang dipilih Melki Guslau dengan Aku Tak Sanggup Menangis Lagi. Dan Kus Plus dengan Cinta Mulia.

0: takut nangis lagi. Ini kan cuma lagu.
1: Ayo, kalau Kiki bisa nyanyi.
0: Bisa aja. Nih dengerin ya, Kiki nyanyi.

0: turut berduka cita. Semoga keluarga diberi ketabahan.
1: Dek, ini foto jenazah di status medsos terbarumu.
0: Iya kak, temanku, sedih deh.
1: Sedih sih sedih, berduka sih berduka. Tapi privasi orang yang meninggal itu dijagalah.
0: Privasi orang meninggal?
1: Setiap orang seharusnya layak mendapatkan privasi bahkan ketika sudah meninggal, atau dikenal dengan post-mortem privacy, yaitu hak seseorang untuk menjaga dan mengontrol reputasi dan martabatnya setelah kematian. Namun hal ini sulit diwujudkan apabila masih banyak orang yang kerap menjadikan foto jenazah sebagai konten media sosialnya. Umumnya kita dapati potret jenazah seseorang disertakan dalam unggahan yang katanya merupakan ucapan duka cita. Penerapan aturan dalam jurnal yang diterbitkan di Association for Computing Machinery dikatakan asumsi bahwa mendiang tidak memenuhi syarat untuk hak privasi karena kehadiran tubuhnya telah dihentikan tidak lagi berlaku dalam masyarakat kita. Untuk inilah, maka sejumlah kalangan kemudian mulai menggagas ide yang lebih jelas akan post-mortem privacy. Bahkan beberapa negara sudah mulai menerapkannya, baik dalam ranah hukum maupun sosial budaya. Dalam etika jurnalis pun ada aturannya jika memosting foto jenazah. Jadi, alangkah baiknya jika kita menjadi netizen yang beretika. Kita paham apa yang boleh dan tidak boleh diposting di akun media sosial kita. Jika berniat mengenang mendiang atau menginformasikan kabar duka, bukankah lebih baik mengunggah foto mendiang dalam keadaan terbaiknya saat masih hidup? Sejatinya, tak ada yang ingin terlihat buruk, termasuk di media sosial. Maka sudah seharusnya kita bisa menghargai privasi orang lain bahkan setelah kematiannya.
0: Sudah aku ganti ya foto status dukaku.
1: Nah, kalau demikian, aku yang sesama pengguna medsos kan juga nyaman lihat statusmu. Bayangkan malam-malam gini lihat status foto jenazah.

Pendengar masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong dengan lagu-lagu Indonesia era 60-70an pendengar. Di playlist kita masih punya Iin Bimbo dengan lagunya Hitam Kelam Mami Selamat dengan Akhir Cinta, Margi Segers dan Yopi Item dengan Nada dan Lagu, Purnama Sultan dengan lagunya Resah, Hari-Hari dari New Rollies dan Ada Kehidupan dari Louis Hutauruk. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist kita malam ini pendengar. Anda yang masih mau bergabung, masih saya tunggu. Dimanapun Anda berada, Anda bisa telepon di nomor WhatsApp 0812-3868-8703 atau melalui nomor WhatsApp di 0812-3868-8703 ya. Silakan pendengar masih di 0951324222 dan di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Mau bergabung lewat chat WhatsApp atau pesan WhatsApp juga boleh, silakan ya pendengar, tapi jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Nah, salah satu lagu pilihan malam ini yaitu Purnama Sultan ya pendengar. Ini adalah kisah pribadi Purnama yang tidak pernah seliweran di dunia maya. Namun Purnama Sultan wanita asli dari Bugis ini identik dengan LCLR atau Lomba Cipta Lagu Remaja di era tahun 70-an ya pendengar. Nama Purnama Sultan sendiri tercatat dalam kompilasi Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors edisi tahun 78, dokumen penting sejarah musik sebagai peringkat 3 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia edisi Desember tahun 2007 pendengar. Lalu ia dikontrak label Irama Tara untuk merilis beberapa album solo. Kemudian juga Selangit ini menjadi lagu unggulan sekaligus judul album solo ketiganya di tahun 1981. Jadi karya musisi Agus Litaher dengan musik oleh Slamet Adriadi ini juga menjadi salah satu keunggulan tersendiri. Dan Purnama kabarnya sering mengisi juga nih berbagai acara di balik layar, namun lagu-lagunya juga selalu dikenang hingga saat sekarang ini pendengar ya. Mungkin Anda bisa pilih juga lagunya, ini ada lagunya yang berjudul Resah di playlist kita malam ini. Anda masih bisa bergabung pendengar dimanapun Anda berada di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong sampai nanti di pukul 23. Dan lagu-lagu yang masih bisa Anda pilih di playlist kita malam ini di antaranya ada lagu dari Iin Bimbo dengan Hitam Kelam, Mami Selamat dengan lagunya Akhir Cinta, Margi Segers dan Yopi Item dengan Nada dan Lagu, ada Purnama Sultan dengan Resah, New Rollies dengan Hari-Hari, dan masih ada Louis Hutauruk dengan lagunya Kehidupan. Itu dia ya lagu-lagu yang masih ada di playlist yang masih bisa Anda pilih. Saya masih nantikan Anda nih pendengar dimanapun Anda berada yang mau bergabung. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong ya di 0812-3868-8703. Anda yang sudah mau tidur, yang sudah mau beristirahat, selamat tidur, selamat beristirahat. Jangan lupa dicek-cek lagi segala sesuatunya agar Anda juga dapat beristirahat dengan lebih aman dan nyaman pastinya ya. Anda yang besok punya banyak aktivitas mungkin juga sudah dicek-cek lagi begitu ya, atau mungkin dicek-cek lagi segala sesuatunya, jangan sampai ada yang kelupaan, ada yang tercecer begitu sehingga esok harinya tidak merepotkan Anda tentunya. Dan untuk Anda yang juga besok mungkin akan melakukan perjalanan jauh, perjalanan panjang, jangan lupa dicek-cek lagi juga segala sesuatunya agar ya jangan sampai ketinggalan juga ya, karena pastinya akan sangat merepotkan juga begitu ya saat dalam perjalanan jauh ternyata ada hal yang penting yang tertinggal ini pendengar. Tapi untuk Anda yang malam ini juga lagi menjalankan aktivitas, Anda yang masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, saya masih mengundang Anda untuk bergabung nih pendengar di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong
Anda bisa telepon di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0812-3868-8703. Di playlist kita masih punya Iin Bimbo dengan Hitam Kelam, Mami Selamat dengan Akhir Cinta, Margi Segers dan Yopi Item dengan Nada dan Lagu, Purnama Sultan dengan Resa, Jorolis dengan Hari-Hari, dan masih ada Louis Hutauruk dengan lagunya Kehidupan. Kalau belum ada yang bergabung, saya mau putarkan dulu lagu yang berikut ini. Thank you.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Mendengar kita di sesi terakhir Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, masih dengan lagu-lagu Indonesia era 60-70an malam ini hingga nanti di pukul 23 ya. Dan di playlist masih ada lagu dari Iin Bimbo dengan Hitam Kelam, Mami Slamet dengan Akhir Cinta, Margi Segers dan Yopi Item dengan Nada dan Lagu, Purnama Sultan dengan lagunya Resah, New Rollis dengan Hari-Hari, dan masih ada Louis Hutauruk dengan lagunya Kehidupan. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Saya tunggu dua penelpon untuk dua lagu terakhir kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Dan pendengar, Anda bisa telepon di nomor telepon 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Saya tunggu Anda nih pendengar di sesi terakhir kita di Ruang Rindu malam ini sampai nanti di pukul 23. Dan di pukul 23 ada jazz music ya, yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Pro 1 RRI Sorong edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan nanti besok insya Allah kita ketemu lagi nih pendengar di pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya masih tunggu lagi ya dua penelpon untuk dua lagu terakhir kita. Yang mau bergabung silahkan, masih ada waktu beberapa menit ke depan lagi nih pendengar dimanapun Anda berada yang mau bergabung. Sekali lagi, di playlist masih ada Iin Bimbo dengan Hitam Kelam, Mami Slamet dengan lagunya Akhir Cinta, Margi Segers dengan lagunya Nada dan Lagu, ada juga Purnama Sultan dengan lagunya Resah, ada New Rollis dengan Hari-Hari, dan ada Louis Hutauruk dengan lagunya Kehidupan. Saya masih nantikan Anda, saya masih tunggu dua lagi penelpon untuk dua lagu terakhir kita di Ruang Rindu malam ini. Jadi silakan nih pendengar dimanapun Anda berada yang mau bergabung, masih saya tunggu ya. Tadi waktu masih lagu, telepon tinggal berdering terus nih ya. Nah sekarang giliran, sudah waktunya saya undang Anda bergabung nih pendengar, sudah waktunya Anda bisa telepon, malah tidak ada panggilan masuk. Tapi masih coba saya tunggu tentunya nih pendengar di bagian akhir kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih tadi untuk Pak Jumadi, untuk Pak Fendi, Ibu Hartini, Bung Daex yang sudah bergabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Anda yang belum sempat bergabung, besok masih ada lagi ya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut, kita juga punya lagu-lagu dangdut ya di Kondang Kontak Dangdut setiap siang di pukul 14 waktu Indonesia Timur setelah cek fakta. Terus juga di pukul 13.30 itu juga ada acara requestan, bisa salam-salam juga. Jadi mungkin besok siang Anda bisa bergabung juga nih pendengar dimanapun Anda berada. Dan pendengar, di bagian akhir kebersamaan kita di pukul 23 hingga pukul 24 Anda akan mendengarkan jazz music. Ada lagu-lagu pilihan, lagu-lagu di bagian akhir kebersamaan kita yang semoga saja juga bisa memberikan hiburan tersendiri. Kita sudahi Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini dengan lagu-lagu Indonesia era 60-70an. Kita sudahi bersama dengan New Rollies dengan Hari-Hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.
3: Sorong malam ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Suatu hari, singa berjalan dengan gagahnya di dalam sebuah hutan. Binatang-binatang lain sangat menghormatinya. Mereka semua memberi jalan kecuali keledai. Keledai justru mencibir ketika singa lewat. Singa seketika marah. Namun ketika dia melihat bahwa yang melakukan itu adalah seekor keledai, dia pun lantas melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak mau mengotori cakarnya yang kuat hanya untuk menanggapi binatang bodoh seperti keledai. Nah, pendengar, tidak perlu menanggapi orang bodoh. Abaikan saja. Ingat, siapapun berhak memberi masukan, berkomentar, berbicara apapun tentang dirimu. Akan tetapi, kau juga berhak untuk menerima atau tidak menerimanya. Jangan semuanya dimasukkan dalam pikiran dan hati. Karena pada akhirnya, yang Tuhan lihat adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang mereka katakan.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi pendengar. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44, Klademak 2. Mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026, melalui pemancar MW 99 kHz dan FM 102,6 MHz. Bergasal pagi, selamat ikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setara air di mana saja Anda berada. Pagi hari ini program 1 RRI Sorong kembali hadir bersama Anda dengan lagu-lagu rohani Hindu. Pagi ini mengawali jumpa kita, mengawali seluruh rangkaian mata acara di hari ini Rabu 7 Oktober 2026 pendengar.

dengan Gede Prama di sini, karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang, sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna bagi

persembahan kami yang terakhir mendengar lagu-lagu rohani Hindu di pagi hari ini. Sambil kita menantikan untuk mengikuti berita Sorong pagi ini yang dapat juga disaksikan melalui kanal YouTube RRI Sorong dan juga live melalui

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk pembagian masker hari ini kami baru mulai karena memang beberapa hari dan satu minggu terakhir kemarin saya juga sudah memantau perkembangan kualitas udara di Kota Waisai ini.
2: Maka kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi sebesar 2,67%.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi Berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lucy Arebo. Pendengar, kabut asap di Raja Ampat kategori berbahaya. BPBD dan Polres Raja Ampat bagikan masker kepada warga. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
4: Penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Raja Ampat bersama Polres melakukan pembagian masker kepada warga di beberapa titik di jalan-jalan utama di distrik Kota Waisai. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi dampak kesehatan akibat semakin tebalnya kabut asap di wilayah Raja Ampat. Pembagian masker ini dipimpin langsung oleh Kapolres Raja Ampat, AKBP Boma Wedayanto Purnomo, dan Kepala BPBD Raja Ampat Muhammad Guntur Tamima, didampingi sejumlah pejabat utama dan personel Polres serta staf BPBD. Kapolres AKBP Boma Wedayanto Purnomo mengatakan, pembagian masker kepada masyarakat ini dilakukan untuk merespons kondisi udara Raja Ampat yang masuk pada level tidak sehat, bahkan sudah berada pada tingkatan berbahaya. Melalui kegiatan ini diharapkan warga semakin sadar dan lebih disiplin menggunakan masker sehingga bisa mengurangi dampak buruk paparan asap bagi kesehatan. Kapolres mengimbau masyarakat untuk selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah serta sebisa mungkin untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan karena kabut asap di wilayah Raja Ampat semakin tebal dan berbahaya untuk kesehatan. Polres bersama BPBD saling mendukung melalui posko tanggap darurat Karhutla untuk menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
5: Kegiatan kita pada sore hari ini kita laksanakan pembagian masker terkait dengan udara yang wilayah Raja Ampat sudah dalam kategori tidak sehat ya Bapak.
1: Iya, bahaya.
5: Sudah kategori bahaya, makanya kita laksanakan bagi-bagi masker kepada masyarakat di seputaran kota Waisai.
4: Apa himbauannya Bapak?
5: Himbauannya agar masyarakat dalam melakukan perjalanan keluar rumah agar tetap menggunakan masker dan dikurangi untuk kegiatan di luar karena asap di wilayah Kabupaten Raja Ampat ini sudah mulai.
4: Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat Guntur Tamima mengatakan pembagian masker baru dimulai pada pekan ini setelah melihat perkembangan kualitas udara di Raja Ampat dari kategori tidak sehat hingga masuk level berbahaya. BPBD mengajak masyarakat untuk peduli kesehatan dengan selalu memakai masker saat berada di luar karena kondisi asap semakin tebal dan mengganggu. Menurut Guntur, pihaknya mendorong agar ada edaran resmi dari Bupati kepada semua masyarakat untuk diwajibkan memakai masker saat berada di luar rumah, terutama bagi anak-anak mulai dari jenjang TK PAUD hingga SMA dan SMK. Pihaknya berharap edaran Bupati tersebut bisa disebarkan pada pekan ini guna mencegah dampak buruk asap bagi kesehatan masyarakat.
1: Untuk pembagian masker hari ini kami baru mulai karena memang beberapa hari dan satu minggu terakhir kemarin saya juga sudah memantau perkembangan kualitas udara di Kota Waisai ini. Kian hari itu sudah makin dari kategori tidak sehat sampai dengan ini sudah risikonya sudah bahaya, sudah tidak layak lagi untuk kita sebagai manusia menghirup. Dan saat ini saya lagi upayakan untuk siapkan surat untuk Pak Bupati harus mengeluarkan edaran surat untuk penggunaan masker yang ada di Kota Waisai khususnya di kalangan masyarakat dan lebih khusus lagi di kalangan pendidikan. Baik dari tingkat TK atau PAUD sampai dengan SMA. Itu kita upayakan edaran itu dalam besok ini sudah harus tersebar ke lingkungan Kabupaten Raja Ampat.
4: Total masker yang dibagikan bersama Polres dan BPBD mencapai 7.000 masker. Polisi dan petugas BPBD juga langsung membantu memakaikan masker kepada pengendara dan masyarakat yang melintas. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pendengar dan pemirsa, transportasi dan makanan serta minum penyumbang inflasi bulan ke bulan di Kota Sorong pada September 2026.
6: Badan Pusat Statistik BPS Kota Sorong mencatat kelompok transportasi serta makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi month-to-month pada bulan September 2026. Kepala BPS Kota Sorong Tri Rotua Siagian menyatakan, berdasarkan kelompok pengeluaran, maka kelompok transportasi sebesar 2,67% dengan andil 0,27%. Sedangkan lanjutnya, andil inflasi tertinggi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,75%. Tri menyebutkan secara umum, pergerakan indeks harga konsumen IHK pada periode ini dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas pangan, khususnya produk pertanian dan hortikultura, tarif transportasi, serta energi rumah tangga.
2: Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, maka kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi sebesar 2,67% dengan andil sebesar 0,27%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi terdalam adalah kelompok pakaian dan alas kaki dengan tingkat inflasi sebesar minus 0,6% dengan andil sebesar minus 0,02%. Sedangkan andil inflasi tertinggi pada bulan September 2026 berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,75%. Selanjutnya kita akan lihat komoditas penyumbang inflasi dan deflasi di Kota Sorong secara mantuman pada bulan September 2026. Komoditas penyumbang inflasi yaitu ikan tuna sebesar 0,18%, cabai rawit sebesar 0,16%, angkutan udara sebesar 0,13%, sawi hijau sebesar 0,13%, dan pemeliharaan atau servis sebesar 0,12%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi yaitu bahan bakar rumah tangga sebesar 0,09%, daging ayam ras sebesar 0,06%, ikan ekor kuning sebesar 0,03%, minyak goreng sebesar 0,03%, dan wortel sebesar 0,02%.
6: Untuk inflasi year on year di Kota Sorong sebesar 5,47% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 112,63. Kemudian tingkat inflasi bulan ke bulan dan tingkat inflasi year to date Kota Sorong bulan September 2026 masing-masing sebesar 1,11% dan 4,68%. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Pemprov Papua Barat Daya dukung pelatihan kader tangguh AIDS, TBC, dan malaria.
7: Mendukung langkah Yayasan Papua Lestari memperkuat peran kader tangguh ATM dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau saat membuka pelatihan kader tangguh ATM di Kota Sorong. Pelatihan berlangsung selama 3 hari, mulai 6 hingga 8 Oktober 2026 dengan melibatkan 30 peserta dari sejumlah unsur masyarakat. Ahmad Nasrau mengatakan pelatihan kader tangguh ATM merupakan bagian penting dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyakit menular. Menurut Ahmad Nasrau, kader memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan dapat membantu menyampaikan informasi mengenai pencegahan, penularan, deteksi, serta penanganan AIDS, TBC, dan malaria.
8: TBC maupun HIV AIDS dan juga malaria ini memang bisa kita cegah, bisa kita entaskan, tergantung dari kemudian bagaimana perilaku masyarakat kita. Perilaku hidup sehat itu menjadi syarat utama untuk bisa mengentaskan ATM ini. Nah, karena itu kesadaran kolektif itu bisa diwujudkan manakala ada tindakan nyata. Dan apa yang dilakukan oleh Yayasan Papua Lestari ini adalah wujud kepedulian nyata untuk kemudian memberikan edukasi melalui pembentukan kader-kader atau pelatihan terhadap kader yang diharapkan nantinya kader-kader ini kemudian bisa terjun ke masyarakat dan kemudian memberikan edukasi tentang pola hidup sehat sehingga mereka bisa terhindar dari HIV/AIDS, terhindar dari malaria, terhindar juga dari tuberkulosis. Jadi ya pemerintah sudah memberi dukungan penuh kepada semua stakeholder, karena tugas untuk mewujudkan Papua sehat itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab semua stakeholder. Dan hari ini
7: para kader diharapkan dapat menjadi agen edukasi di tengah masyarakat, sekaligus membantu memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan berita Sorong pagi ini, Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Kantor Pertanahan Kota Sorong menyerahkan sertifikat tanah wakaf untuk dua masjid di Kota Sorong.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Kantor Pertahanan Kota Sorong menyerahkan sertifikat tanah wakaf untuk dua masjid di Kota Sorong. Penyerahan berlangsung di lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat Daya Selasa pagi. Sertifikat tanah wakaf untuk Masjid Nurul Inayah dan Masjid Nurul Huda Kota Sorong diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Aman Nasrau bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong Pamiliat Nambunan dan jajaran Kementerian Agama Kota Sorong. Usai penyerahan sertifikat, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Aman Nasrau menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong beserta seluruh jajaran atas kerja keras dalam mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah wakaf. Menurutnya, penerbitan sertifikat tersebut merupakan hasil dari proses yang cukup panjang yang diawali dengan sosialisasi dan komunikasi antar Kantor Pertanahan Kota Sorong, Organisasi Keislaman dan Kementerian Agama. Yang menilai sertifikat tanah wakaf memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf yang telah dimanfaatkan masyarakat. Aman Nasrul juga mengingatkan kepada Najir atau pengelola tanah wakaf agar tidak hanya mengandalkan pengakuan secara lisan tetapi segera melengkapi dokumen legal atas tanah yang telah diwakafkan. Menurutnya, tanah wakaf tidak memiliki bukti legal yang kuat berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, terlebih apabila aset tersebut telah dibangun dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Tanpa dokumen sah, aset wakaf berpotensi menghadapi sengketa dengan ahli waris maupun pihak lainnya. Karena itu, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dukungan penuh terhadap upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kota Sorong dan wilayah Papua Barat Daya. Aman Nasrul mengajak para najir dan pengelola tanah wakaf untuk memanfaatkan kesempatan diberikan Kantor Pertanahan dalam proses pengurusan sertifikat.
2: Sesungguhnya sebagaimana disampaikan oleh Ibu Pertanahan bahwa pengurusan ini gratis, tidak banyak. Tinggal bagaimana para nazir, ya, para pengelola tanah wakaf itu kemudian mau berniat untuk kemudian datang mengurus itu. Bahkan tadi ikrar wakafnya disampaikan oleh Pak Kepala KUA Sorong Timur bahwa itu juga tidak bayar, gratis. Jadi tinggal niat saja. Nah, yang kita hindari sebagaimana sudah disampaikan oleh Kepala Pertanahan maupun juga Pak Kepala KUA tadi bahwa jangan sampai kita hanya berdasarkan lisan dari wakif lalu kemudian kita jalan tanpa mengurus dokumen sah dengan sertifikat tanah wakaf ini sehingga di kemudian hari bisa digugat oleh para pihak.
1: Ia berharap percepatan sertifikat tanah wakaf dapat menjadi langkah preventif untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf di kemudian hari. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan Eraritus Mudar untuk Indonesia.
0: Berikut kami ajak Anda untuk mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Sorong. Anang, silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRS Papua Barat Daya dari BMKG Kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Rabu 7 Oktober 2026 untuk wilayah Papua Barat Daya. Kondisi cuaca umumnya berawan, disertai penurunan jarak pandang akibat kabut asap dengan 3 derajat Celcius kelembapan udara 50-98%. Masyarakat perlu waspada adanya asap di beberapa wilayah Papua Barat Daya yang berpotensi menyebabkan penurunan jarak pandang khususnya di wilayah Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Maibrat. Kemudian tinggi gelombang setara perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan angin dominan tertiup dari arah tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam dan kecepatan maksimum mencapai 50 km per jam. Kemudian masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Kemudian masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Anang, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
0: Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas pagi ini, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1.

Sekarang sudah pukul 6 pagi lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Pagi tadi sekitar pukul 4 lewat 40 gitu, pendengar ya, saat kami dalam perjalanan dari rumah ke kantor itu kabut asapnya semakin menebal saja pendengar, bahkan dari arah Aimas diinformasikan oleh rekan kami juga bahwa sangat pekat asapnya hingga membuat mata jadi perih ya, dan nafas juga jadi sesak walaupun menggunakan masker. Nah, diharapkan ini kita bisa segera berlalu, tapi juga diharapkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat. Ayo sama-sama kita bergandengan tangan untuk memadamkan api yang ada di sekitar kita ya. Itu yang bisa kita lakukan saat ini. Dan juga diharapkan juga bisa segera dilakukan apalah itu tindakannya ya. Seperti kita ketahui bisa dilakukan rekayasa cuaca dan lain sebagainya. Apapun itu semoga bisa segera dilakukan, mengingat udara saat ini memang sudah tidak baik-baik saja dan sudah tidak baik sekali untuk kesehatan. Banyak sudah mulai menyarankan agar anak-anak tidak sekolah lagi, melainkan diliburkan saja, belajar dari rumah. Kalau dengan demikian juga orang tua juga akan bingung nih yang kerja nih. Kalau anaknya belajar di rumah, pastinya harus ada yang menjaga. Nah, biasanya orang tuanya juga kerja gitu. Waduh, berarti libur semua dulu ya. Kalau asapnya semakin pekat, otomatis harus diliburkan dulu semuanya, supaya semuanya dalam keadaan sehat, tidak terpapar udara yang berisinya asap dan campur debu dan lain sebagainya untuk kita atau kami-kami ini yang bekerja ya, dan juga yang bersekolah gitu. Nah, pendengar, sudah pukul 6 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Kondisi kota Sorong pada hari ini 7 Oktober 2026 diwarnai oleh fenomena kabut asap akibat akumulasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua serta dampak musim kemarau panjang El Nino. Jadi yang ada di kota Sorong ini juga asapnya bukan cuma dari wilayah kota Sorong saja. Banyak juga yang menyumbang ini dari Sorong Selatan, dari daerah lain, dari Manokwari dan semuanya. Jadi ini juga ikut terakumulasi. Jadi bagaimana supaya pemerintah bisa segera menyikapinya supaya tidak terjadi lagi lonjakan sakit penyakit akibat infeksi saluran pernapasan akut ini akibat asap ini ya pendengarnya. Artinya banyak yang mulai terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, dan melonjak tajam ini pendengar. Saat ini sudah mencapai 23.000, bukan lagi ratusan, tapi 23.482 kasus sepanjang Januari hingga September 2026 ini untuk Papua ya pendengar ya, Papua. Dan diharapkan juga di kota Sorong tidak terlalu meningkat tajam, tapi saya sih pesimis karena mengingat cuaca seperti ini ya pendengar ya. Kemarin-kemarin kita lihat kabut asapnya cuma ada di hutan-hutan bagian atas saja, ini sudah turun sampai di bawah, sudah menyatu dan sudah mulai semuanya merata. Jadi waspada dengan kondisi kesehatan. Ayo sama-sama kita jaga juga kesehatan kita pendengar ya. Anda dan keluarga dijaga, anak-anaknya dijaga, orang tuanya. Jangan lupa, ini kita harus mengeluarkan pengeluaran ekstra lagi nih, selain untuk masker ya dan lain-lain ya. Usahakan supaya kita semua berada dalam kondisi sehat, Anda dan saya. Kita semua jaga sama-sama keluarga kita. Dan menjadi perhatian juga untuk pihak pemerintah, pihak sekolah atau dinas pendidikan ya. Gimana dengan kesehatan anak-anak, pelajar,

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Dengan aneka informasi di pagi hari ini juga bisa Anda baca di rri.co.id ya pendengar ya. Dan diinformasikan juga dari Tangerang bahwa kantor imigrasi Soekarno-Hatta ini melakukan penolakan masuk ya pendengar satu warga negara Republik Rakyat Tiongkok ke tanah air lantaran diduga melakukan aksi pencurian dalam pesawat. Nah, penumpang asing ini berinisial HW yang menaiki pesawat Starlux nomor penerbangan JX761 rute Taipei Jakarta. Nah, penolakan masuk tersebut dilakukan berdasarkan surat Taipei Economic dan Trade Office. Dan Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Gali Pekartika Perdana juga mengatakan permohonan bantuan ke KDIA Taipei terkait dugaan pencurian dalam pesawat Starlux dengan rute Taiwan-Jakarta. Dan menurut Gali, bersangkutan diketahui merupakan pemegang visa kunjungan beberapa kali perjalanan yang berlaku sampai 27 April 2027. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dan atensi dari pihak berwenang Taiwan, terpaksa ditolak kedatangannya. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Dengar dokter spesialis neurologi Universitas Lambung Mangkurat Dewi Yana menjelaskan penyebab gangguan fungsi otak pada usia produktif. Menurutnya gaya hidup tertentu dapat memicu berbagai penyakit yang berdampak pada fungsi otak. Dewi Yana juga mengatakan bahwa demensia dini ini merupakan gangguan fungsi kognitif yang muncul sebelum seseorang mencapai usia 60-65 tahun. Nah, kondisi tersebut dapat berkembang hingga mengganggu aktivitas dan kemandirian seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurutnya tekanan kehidupan perkotaan dapat mempengaruhi kualitas tidur pada pola dan pola makan masyarakat. Kondisi tersebut juga membuat aktivitas olahraga menjadi lebih jarang dilakukan. Ia mengatakan kebiasaan tersebut dapat memicu berbagai penyakit yang berhubungan dengan gangguan fungsi otak. Penyakit tersebut antara lain hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung. Semua kondisi ini pendengar memicu kasus-kasus hipertensi di usia muda. Kemudian penyakit jantung di usia muda, diabetes melitus, dan di usia muda ya. Menurutnya berbagai penyakit tersebut dapat mengganggu aliran darah dan kemudian berdampak terhadap fungsi otak. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab gangguan fungsi kognitif pada kelompok usia produktif. Nah, bagaimana dengan gaya hidup Anda? Apakah memberikan efek positif atau negatif pada kesehatan Anda? Ayo mulai diatur ya.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

saja bergabung bersama kami. Kami ingatkan sudah pukul 6 pagi lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat yang baru bergabung di Pro 1 RRI Sorong. Di pukul 7 pagi ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana ya, terus stay tune bersama Pro 1 RRI Sorong.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Kepala Staf Kepresidenan menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi. Bakung diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Perindustrian memperkuat pengembangan industri rumput laut nasional sebagai bagian dari agenda industrialisasi dan hilirisasi untuk menghasilkan produk bernilai tambah serta membangun rantai nilai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan hal tersebut dalam peluncuran Integrated Seaweed Development Action Plan atau ISDAP 2026-2030 di kantor Kementerian PPN Bappenas Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026, seraya menyoroti pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 5,32% pada triwulan 2 2026, sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%.

Iran Reza Tala ini Selasa mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas yang menimbulkan kerugian lebih besar bagi pihak lawan. Sementara Iran telah menyiapkan sejumlah target potensial untuk aksi balasan dan meningkatkan kapasitas produksi senjatanya secara signifikan. Talegnik mengatakan senjata dan teknologi canggih termasuk kemampuan rudal dan drone, sistem pertahanan udara yang ditingkatkan, serta sistem angkatan laut, darat, dan udara lainnya telah disediakan bagi angkatan bersenjata Iran. Beralih ke informasi olahraga, Carlos Alcaraz mempertahankan gelar Japan Open 2026 di Tokyo setelah mengalahkan Jiří Leheka 7-6-6-4 dalam 96 menit di area Coliseum Selasa 6 Oktober 2026. Gelar tersebut menjadi trofi level tour pertamanya sejak Doha pada Februari lalu dan diraih pada turnamen keduanya setelah absen akibat cedera pergelangan tangan. Dengan Alcaraz mengakui penampilannya belum maksimal tetapi mampu tampil baik pada poin-poin penting.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
1: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
1: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
5: menerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan, mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
6: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu, dan sederhana, sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
5: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Madani Prabujaya, Khutrifki Assegaf, mengaku menerima keuntungan sebesar $124,000 dari biaya percepatan kuota haji tambahan 2023-2024. Sebagaimana disampaikannya saat bersaksi dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
7: Di tahun 2023 maupun di tahun 2024, apakah ada perusahaan saudara memberangkatkan jemaah haji yang istilahnya itu baru dapat nomor porsi di tahun 2023, berangkat di tahun itu, maupun baru dapat nomor porsi 2024 dan berangkat di tahun itu juga?
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memeriksa 13 saksi pemilik penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Khutrifki Assegaf dan Sihabul Muttaqin. Jaksa penuntut umum mempertanyakan kepada saksi terkait calon jemaah haji yang mendaftar dan berangkat di tahun yang sama tanpa harus menunggu antrian. Menurutnya, perusahaannya pernah memberangkatkan calon jemaah haji tanpa harus menunggu antrian. Rifki mengaku, dari hasil ini perusahaannya memperoleh keuntungan sebesar $124,500 atau Rp2,3 miliar.
7: Apakah di tahun 2024 terdapat pemberangkatan 13 jemaah melalui PT Sutra Turhidayah yang tanggal setoran awal dan tanggal pelunasan di tahun itu juga?
9: Betul, ada.
7: Betul ya? Baik. Apakah itu ada fee percepatannya apa untuk 13 orang itu?
9: Kalau dari Sutra ke kami ada, Bapak.
7: Berapa nilainya?
9: Kurang lebih Rp35.500.
7: Oke. Okay. Selisihnya apa? Fee percepatannya ada nggak?
9: Selisih sudah dikembalikan ke KPK.
7: Itu yang tadi kami perlihatkan.
9: Iya.
7: Saudara mengetahui ada kuota, tapi judulnya kuota ini untuk petugas, Pak. Kemudian dialihkan, diberikan kepada non-petugas.
9: Untuk yang 2024 di kami ada, Pak.
7: Ada berapa orang?
9: Ada 3 orang.
7: 3 orang. Nilainya berapa, Pak? Rp30.000 per orang.
9: Betul.
7: Betul ya?
9: Iya.
7: Itu sebanyak 3 orang, betul, Pak ya?
9: Betul.
7: Di BAP saudara, di sini tertera total keuntungan yang saya terima adalah $124,500, terdiri dari 1 PT Sutra Turhidayah sebesar $35,500, PT Zava Mulia sebesar $65,000, dan terakhir adalah Syarif Husain sebesar $24,000. Betul itu, Pak?
9: Betul.
8: Sementara itu, saksi Sihabul Muttaqin mengaku bertemu dengan Agus Syafi'i, Abdul Muhi, dan Gus Alek untuk menanyakan cara mendapatkan kuota haji tambahan. Saksi mengaku dari fee percepatan kuota haji tambahan, perusahaannya mendapatkan keuntungan lebih dari Rp4 miliar.
7: Bapak pernah dimintai keterangan oleh BPK, betul Pak ya?
9: Betul.
7: Apakah Bapak pernah disebutkan angka $493,000?
9: Saya tidak ingat kalau angka sejauh itu. Setahu saya 4M sekian.
7: Hah?
9: Seingat saya tidak sampai 490 sekian ribu dolar itu.
8: Dalam perkara ini, selain 313 perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang mendapatkan keuntungan mencapai Rp478 miliar, ada juga sebanyak 26 orang termasuk sejumlah mantan pejabat Kementerian Agama dan pihak terkait lainnya yang turut menikmati aliran dana kuota haji tambahan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masuki puncak musim kemarau 2026, resiko kekeringan meningkat di sejumlah wilayah. Sehingga pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat irigasi dan menyesuaikan pola tanam guna menjaga produksi pangan tetap aman. Ada Kusuma dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
10: Ancaman kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026 ini mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat langkah guna menjaga produksi pangan agar tetap aman. Selain mengoptimalkan infrastruktur pengairan, pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar keterbatasan air tidak berujung pada penurunan produksi maupun juga gagal panen. Di tingkat petani, keterbatasan air memang mulai dirasakan di sejumlah lahan, salah satunya di Desa Sepawon, Kecamatan Pelosok Laten, Kabupaten Kediri. Petani setempat, Kodaru, kepada RRI menyebutkan bahwa debit air dari sungai untuk mengairi sawah memang mengalami penurunan, sehingga sebagian petani memilih mengganti komoditas padi dengan tanaman jagung sudah sejak Agustus lalu. Untuk mempertahankan tanaman, petani juga memanfaatkan program pompanisasi dan juga sumur submersible dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
11: Sungai itu untuk mengairi sawah itu makin kurang, bukan mencukupi. Karena ini musim kemarau, yang kena air hanya 25%, bukan sampai 30%.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak pada pusu atau gagal panen di Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut didukung oleh penyediaan berbagai sumber air untuk pertanian.
12: Kalau untuk irigasi, ini kita ada beberapa program nih, dan secara total itu khusus 2026 aja kita membangun itu ada 500 lebih. Terdiri dari ada yang dampare, kemudian kalau yang irpom itu irigasi perpompaan itu sekarang sumur submersible itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk antisipasi kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras, apalagi bulog juga aman ya. Kita secara produksi juga surplus mas. Jagung ya, kita kan penyumbang ya, pakan ternak terbesar.
10: Meski ketersediaan pangan masih terpantau aman, pemerintah Kabupaten Kediri meminta petani agar tidak memaksakan penanaman padi di lahan yang tidak memiliki sumber air yang memadai. Petani yang memiliki pasokan air cukup dapat melanjutkan penanaman padi, sedangkan untuk lahan tadah hujan disarankan beralih ke komoditas yang lebih toleran terhadap kekeringan seperti jagung dan juga ubi-ubian. Pemetaan risiko juga dilakukan terutama di wilayah barat sungai seperti Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Tarokan, dan juga Kecamatan Krogo. Ana Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Basnas Jawa Timur menyalurkan 1,2 juta liter air bersih ke 24 kabupaten kota dengan Lamongan menjadi daerah pertama penerima manfaat. Laporan selengkapnya disampaikan Valin Regi dari RRI Surabaya.
13: Basnas Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan 1,2 juta liter air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di 24 kabupaten kota se-Jawa Timur. Penyaluran perdana tersebut dimulai dari Kabupaten Lamongan. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Ahmad Afif Amrullah mengatakan program tersebut berdasarkan pemetaan wilayah terdampak kekeringan yang dilakukan BPBD Jawa Timur. Menurutnya setiap kabupaten mendapat alokasi minimal 50 ribu liter air bersih. Sementara untuk teknis penyaluran hingga penentuan titik distribusi diserahkan kepada Basnas masing-masing daerah agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
14: Kami juga sudah merencanakan dengan penyaluran distribusi ini, sekaligus kami melakukan asesmen titik mana yang memungkinkan nanti barangkali ada yang bisa dilakukan program jangka panjang. Kalau air ini kan jangka pendek ya, hanya 1-2 hari untuk kebutuhan masyarakat. Sementara jangka panjangnya itu mungkin ada sumur bor atau kemudian tandon atau juga tempat-tempat lain yang kita harapkan bisa menjadi solusi dari kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di masa yang terjadi seperti ini.
13: Ketua Basnas Lamongan Bambang Eko mengatakan penyaluran perdana dipusatkan di Dusun Dampit, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan. Sebanyak 15 ribu liter air bersih disalurkan dan dibagi ke 3 titik untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
15: Kita distribusikan sesuai dengan peta yang ada di BPBD Kabupaten Lamongan. Jadi kita Basnas Lamongan ini kan sudah 4 tahun dengan BPBD untuk kebutuhan air bersih. Kemudian untuk jangka panjang, kami Basnas Kabupaten Lamongan akan mencoba membuat sumur bor.
13: Tidaknya penanganan darurat, Basnas Jatim bersama Basnas Kabupaten Kota juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan. Di antaranya pembangunan sumur bor serta penyediaan tandon air di wilayah yang mengalami kesulitan air di setiap musim kemarau. Varian Reki melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang akan mengambil alih gaji P3K daerah. Berikut Debi Nirwandi melaporkan dari RRI Sungai Liat.
16: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K baik itu yang...
17: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang bakal mengambil alih penganggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kebijakan tersebut akan menjadi angin segar yang sangat membantu beban keuangan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang saat ini terbatas. Ferry menjelaskan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat krusial bagi daerah. Ia juga berharap adanya penyesuaian pada skema penganggaran nasional melalui penambahan dana alokasi umum atau DAU khusus untuk menyokong kebutuhan gaji para pegawai tersebut.
16: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K baik itu yang full time maupun paruh waktu dapat dialokasikan dari APBN. Kita harapkan juga ada penambahan DAU untuk gaji tersebut.
18: Di tengah kondisi fiskal saat ini itu
16: sangat kita harapkan.
17: Sementara itu, pemerintah Provinsi Babel juga memastikan sebanyak 2.852 tenaga P3K paruh waktu akan diperpanjang masa kontraknya. Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung, Dora Wardani.
19: Diangkat semua, ya. Karena kebetulan kan kita kan sedang berproses ini pengumpulan SPTJM-nya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah itu alhamdulillah udah terkumpul semua, seluruh PD masih sama jumlahnya 2.852 orang.
17: Lebih lanjut, Dora menambahkan jumlah P3K tersebut berkurang 20 orang dibandingkan saat pengangkatan awal di akhir tahun 2025 yang mencatat 2.872 orang. Pengurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan administratif. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pariwisata Bali didorong memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi agar seluruh wisatawan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata. Berikut Tri Larasati dari RRI Denpasar melaporkan.
20: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana mengatakan, praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
21: Diskriminasi itu melanggar undang-undang, itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik. Tidak bisa itu digeneralisir.
20: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bagas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
21: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun dalam konteks apapun dan kegiatan apapun, semuanya berhak, punya hak untuk hadir, untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
20: begitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

ya, selama ini kita kan ada wilayah, ada 16 desa ya di wilayah Meraksa, dan setiap bulan pastinya kita juga ada kegiatan posyandu balita yang sekarang udah ILP dan digabung semuanya ya, dari mulai bayi, balita, ibu hamil, lansia, dewasa, yang itu juga tetap harus ke posyandu karena sudah ILP. Jadi untuk penanganan stunting ini kita lakukan pada anak-anak yang setiap bulannya diukur berat badannya, tinggi badannya, juga nanti hasilnya akan kita akan kita evaluasi lagi benar atau tidaknya, kita libatkan kader, dan so hasilnya keluar kita lihat ada peningkatan dari yang tadinya tidak yang tadinya stunting menjadi tingkat lebih baik. Untuk pola asuh orang tua juga setelah kita edukasi, setelah kita konseling, banyak perubahan, dan juga memang orang tua mau mendengar dan memberikan atau merubah cara makannya kepada anaknya. Karena sekarang sudah banyak ya pemberian dari pemerintah, tidak hanya dari puskesmas, juga ada dari mitra luar. Harapan saya tidak menyanyiakan lah apa yang pemerintah berikan, orang tua juga mau berusaha untuk anaknya untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk program pemerintah ini sudah baik ya, menurut saya sudah optimal lah, sudah maksimal untuk anak-anak yang status gizi seperti yang stunting atau maupun gizi kurang dan kurang, harapan saya tetap ada, dan kalau bisa lebih dipantau lagi.

0: datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian air. Karena cuaca ekstrim bukan musibah semata, ia adalah peringatan dari langit yang tak lagi sama.
1: Pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri. Cerita lucu, cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI. Jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Pagi, dan akan menemani ruangan dengar Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari Rabu 7 Oktober 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik tentu sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI. Termasuk pagi ini kami juga sudah menyiapkan informasi dari reporter kami yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi mempertanyakan penggeledahan rumah mantan Sekretaris Dewan atau Sekwan DPR Papua karena menilai tindakan tersebut berkaitan dengan kriminalisasi, namun kejaksaan membantah dan menegaskan penggeledahan telah dilakukan sesuai prosedur. Laporan Reski Kurniawan.
2: Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi mempertanyakan penggeledahan rumah mantan Sekwan Papua berinisial JJW. Aksi tersebut berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Papua kemarin. Ketua Aliansi Jansen Karet mengatakan pihaknya mendukung pemberantasan korupsi di Papua, namun mereka mempertanyakan proses penggeledahan rumah JWW dan kantor Sekretariat DPR Papua. Jansen menilai proses tersebut berpotensi mengarah pada kriminalisasi karena perkara masih dalam tahap pemeriksaan. Aliansi juga meminta Kejaksaan Tinggi Papua tidak tebang pilih dalam mengungkap perkara hukum di Papua.
3: Seharusnya kalau kita bicara soal ada laporan tentang dugaan korupsi dalam perjalanan dinas Cikwan, itu kan seharusnya bukan saja diungkap muncul pada saat sekarang ini. Berarti tegas daripada inspektorat sebagai lembaga audit internal ini. Itu sudah harus di, sebenarnya 2015 sampai hari ini itu, sebenarnya kesalahan itu dari pemerintah sendiri. Dalam hal ini, inspektorat sudah memanggil itu Kejaksaan Tinggi Papua, bahwa ini ada kesalahan hukumnya, gitu. Dari 2015, berarti ini ada upaya pembiaran-pembiaran begitu, sampai sekarang 2006 baru diungkapkan kasus itu. Kasus Sekwan ini kan saya pikir ini masih penggeledahan, mereka masih mengumpul berkas-berkas dokumen-dokumen yang belum ada kepastian. Kita kenapa sampai kriminalisasi? Karena framing media sudah membuktikan bahwa ini jelas-jelas ibu dia sudah melakukan korupsi. Itu yang kita sesali sebagai masyarakat dan sebagai aliansi. Kita bukan membela, tapi harus jelaslah tahapan masih jalan. Nanti pembuktian ini kan asas praduga tak bersalah. Nanti pembuktian ini pengadilan, siapa salah, siapa benar.
2: Menanggapi hal itu, Asisten Intelijen Kejati Papua Yedivia Rum membantah adanya kriminalisasi terhadap JWW. Yedivia mengatakan penggeledahan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur kejaksaan.
4: Kita tetap ada punya standar operasional prosedur. SOP itu yang dipakai. Teman-teman pertanyakan penggeledahan, semua kita telah memenuhi. Ada penetapan pengadilan, ada pemberitahuan kepada ketua RT, ada penghuni rumah. Semua prosedur itu kita lalui dan tidak ada masalah. Kita menggunakan asas itu, produk tak bersalah. Kalau memang pengadilan menyatakan bahwa tidak terbukti, ya silakan. Seperti itu. Tapi hak-hak dia kan dilakukan, misalnya kalau dia lakukan pra-peradilan, ya silakan, itu haknya. Tapi semua mekanisme yang dilakukan oleh kejaksaan itu sudah sesuai dengan SOP.
5: Bapak tadi ada 4 pertanyaan dari para pendemo, kasus ini sudah terlampau lama kok baru bisa.
4: Iya. Sekarang. Kenapa? Karena laporannya baru masuk. Ada laporannya, kan kita ini kan berawal dari laporan. Kalau kan selama ini kan bukan saja kasus itu, ada banyak kasus yang tidak dilaporkan. Didiamkan.
2: Yedivia meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada kejaksaan dalam penanganan perkara tersebut. Ia mengatakan pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki hak menempuh mekanisme hukum termasuk pra-peradilan. Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Ayomi memastikan penyidikan akan dipercepat hingga ditemukan pihak yang bertanggung jawab. Reski Kurniawan melaporkan.

kasih untuk Anda yang mendengarkan saat ini. Dan pendengar, untuk aneka informasi bisa Anda baca saat ini di rri.co.id. Dan diharapkan pihak pemerintah bisa mengambil keputusan yang baik untuk anak-anak kita yang bersekolah, apakah pergi ke sekolah atau diliburkan gitu ya. Nah, mengingat cuaca seperti saat ini, kabutnya

Sudah sarapan belum? Apalagi mau pergi ke kantor, jangan lupa untuk sarapan, disiapkan semuanya supaya nanti ke kantor tuh bisa tambah semangat, tidak terganggu oleh karena perutnya.

olahraga sarapan yang tepat saat terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini harus berfokus pada makanan tinggi antioksidan untuk menangkal radikal bebas dari kabut asap, serta protein berkualitas untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, komponen utama yang wajib ada dalam menu sarapan Anda adalah kombinasi vitamin A, C, E, omega 3, dan hidrasi yang kuat guna melindungi saluran pernafasan dari peradangan. Nah, berikutnya panduan menyusun sarapan yang tepat saat menghadapi kabut asap atau karhutla. Pilih karbohidrat yang ringan namun mengenyangkan pendengar, lalu kombinasikan dengan buah penangkal polusi seperti jeruk atau apel, ya, wortel dan tomat, alpukat. Kenapa jeruk atau apel? Karena mengandung flavonoid, ya pendengar, mengandung flavonoid dan vitamin C tinggi untuk mengurangi resiko sesak nafas serta meningkatkan imun. Kenapa wortel atau tomat? Ya karena kaya akan vitamin A dan antioksidan tinggi untuk melindungi sel tubuh Anda dari paparan gas beracun. Jangan lupa sertakan alpukat, merupakan sumber vitamin E yang sangat baik untuk membentengi paru-paru dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan asap karhutla juga dapat menurunkan kondisi fisik sehingga protein sangat dibutuhkan untuk perbaikan jaringan tubuh Anda. Telur rebus juga bisa disertakan menjadikan variasi karena praktis untuk sarapan dan menjaga daya tahan tubuh Anda, pendengar. Jangan lupa ikan, ya. Kalau ikan salmon terada, berarti pakai ikan kembung saja. Kaya akan asam lemak omega 3 yang bertindak sebagai inflamasi antiinflamasi alami untuk meredakan peradangan paru-paru. Nah, jangan lupa pilih minuman hangat dan hidrasi. Air putih hangat itu wajib, ya pendengar. Kenapa? Karena minum air putih dalam jumlah cukup saat sarapan agar tenggorokan Anda tetap basah dapat membantu melarutkan partikel debu asap yang tertelan. Jangan lupa teh hijaunya karena mengandung antioksidan tinggi dan bertindak sebagai antihistamin alami untuk melegakan saluran pernafasan. Oke, semoga saja hari ini lebih baik dari hari kemarin, ya pendengar, ya. Kita harap seperti itu supaya kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas di luar ruangan juga dengan lebih baik.

beredar banyak sekali tips ya untuk makan dan minuman apa yang pas pada saat karhutlah. Nah, bagaimana dengan Anda sendiri? Tadi sudah kami informasikan pada Anda juga makanan-makanan yang bisa berefek bagus lah untuk tubuh Anda pada saat karhutlah ini ya. Nah, pendengar, makanan sehat untuk paru-paru yang terpapar kabut asap karhutlah nih, mulai dari apel hingga kacang-kacangan. Ini berikut ada informasinya, pendengar, yang bisa kami bagikan juga untuk Anda. Kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah ini sangat buruk, khususnya bagi kesehatan pernafasan dan paru-paru. Yang bisa menjadi pilihan Anda pertama adalah apel. Ya, mengkonsumsi satu apel sehari bisa menjauhkan seseorang dari penyakit paru-paru. Hal ini karena apel mengandung asam fenolik dan flavonoid yang bisa mengurangi peradangan di saluran udara, menghindari asma dan meningitis. Kemudian ada minyak zaitun juga, pendengar. Lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda yang ditemukan dalam minyak zaitun ini tidak hanya bagus untuk kulit, rambut serta jantung, tapi juga baik bagi kesehatan paru. Faktanya minyak zaitun dapat membantu melawan resiko kesehatan yang terkait dengan polusi udara, seperti peningkatan tekanan darah dan gangguan pembuluh darah. Jadi minyak zaitun dapat meningkatkan respon pembuluh darah terhadap stres polutan dan peningkatan kadar TPA. Nah, yakni protein darah yang melarutkan gumpalan yang dapat membuat seseorang jadi sesak napas. Nah, menurut penelitian dari American Lung Association, Norman H. Edelman, ini pihak meminta bahwa minyak zaitun ini bagus untuk dikonsumsi, minyak sehat yang berfungsi dengan antioksidan serta membantu melawan efek utama dari polutan, yaitu peradangan dan molekul buruk yang berasal dari peradangan. Kopi masuk juga dalam listnya, pendengar. Kenapa? Karena secangkir kopi murni yang dikonsumsi sehari-hari dapat memberikan manfaat untuk kesehatan seseorang. Salah satunya adalah meningkatkan saluran pernafasan. Betulkah? Bisa dicoba ya. Nah, asam lemak omega 3 yang ada di ikan salmon juga bisa dicoba ya, pendengar. Ada teh hijau, biji-bijian utuh seperti biji labu, biji bunga matahari, biji rami. Ini mengandung magnesium yang bisa membantu otot-otot di saluran udara lebih rileks dan mengurangi peradangan ya. Ada juga sayur-sayuran, pendengar, pastinya. Buah-buahan dan sayuran oranye, bawang putih, kacang-kacangan, semuanya baik untuk kesehatan. Jadi kita mesti kembali lagi untuk makan makanan dan minuman yang sehat-sehat, yang lebih alami, itu akan lebih baik lagi ya, pendengar ya. Supaya Anda bisa sehat, kita harus sama-sama menjaga tubuh untuk bisa melawan si asap ini masuk ke dalam tubuh kita ya.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951324222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih di pagi hari ini Anda masih tetap setia mendengarkan Halo RRI di Pro 1 RRI Sorong. Masih tetap setia bersama Pro 1 RRI Sorong ya pendengar. Pagi ini saya Lucy Arebo dan juga ada Mas Enggar menemani di teknik untuk bersama-sama kita membawa Halo RRI ini sebagai wadah untuk menampung saran masukan dari pendengar yang ingin memberikan sarannya terkait tentang berbagai hal. Prasarana umum lah dan lain-lain ya. Silakan bersama kami di 0812-3868-8703. Yang lagi naik daun adalah permasalahan tentang asap yang sampai saat ini masih belum juga bisa ditangani dengan tertangani kah atau ditangani? Ya, belum bisa juga belum bisa dihalau dari kehidupan kita pendengar. Baik itu di Kota Sorong, ya tepatnya di Papua Barat Daya lah ya, karena bukan cuma di Sorong saja banyak asapnya, tapi juga dari daerah lain. Malah justru asap dari Sorong dapatnya dari tempat lain juga yang tertiup angin terbawa sampai di sini. Nah, silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di pagi ini, saya terima penelpon pertama. Selamat pagi, Bubi dan Luis. Bubi dan Luis, selamat Halo. Pagi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kakak.
1: Halo, RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kakak Lupi.
1: Baik, Bubi dan Luis. Apa nih mau disampaikan?
2: Iya, siap. Saya ada dua masukan ya, Kak. Ya. Saya sebisanya mempercepat waktu saya 5 menit atau 6 menit. Mohon izin.
1: Siap.
2: Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Wali Kota. Izin Bapak Stephanus Lobat yang kami hormati, kemudian Kepala Pertanahan, Kepala DPU. Mohon izin Bapak Wali Kota, dengan adanya rencana pembangunan pelebaran jalan 3 meter dari samping Kali Remu, di bagian dalam posisinya ini, izin Bapak Wali Kota, saya bicara atas nama, saya sebagai organisasi di Dinas Sosial, yaitu di PKK Remu dan di PKK Kelurahan maupun di PKK Distrik, yaitu sesuai dengan SK yang saya miliki. Izin untuk memberi masukan kiranya, Bapak Wali Kota, opini saya ini mendapat tanggapan dari Bapak Wali Kota untuk tidak membuat pelebaran jalan yang ada di samping kali, yaitu sebaiknya sejoknya diberikanlah warga yang terkena mau pelebaran jalan ini sertifikat PRONA. Untuk keluarga Demianus Siboy, keluarga Rumbia, keluarga Kurni, keluarga Sopar, keluarga Momoremi. Rumah ini sudah diberdiri 50 tahun yang lalu. Berarti izin Bapak, kesalahan tidak ada pada warga ini, karena kesalahan pada RT RW lurah yang tidak peduli, bukan yang sekarang ya, yang menjabat 50 tahun yang lalu sampai ada terbit pelebaran jalan. Itu sebabnya menjadi tanggapan dari Bapak Wali Kota. Dan kalau dilihat 50 tahun yang lalu bangunan ini masih disebut girik, bukan yang sekarang yaitu tanah garapan. Kiranya di dalam satu pemerintahan ada yang disebut satu pemerintahan itu mempunyai kebijakan. Pemerintahan ini boleh sertifikat PRONA diberikan oleh Bapak Wali Kota untuk memberikan sertifikat. Yang kedua untuk Bapak Ketua Pertanahan, izin Ketua Pertanahan PP 24 tahun 1997 yang berpasal pada 17, adanya data fisik, data yuridis. Kemudian tanda-tanda batas patok 1-4, sertifikat tanda bukti hak pasal 32, kiranya menjadi acuan. Kemudian Kepala DPU, pelebaran 3 meter dari samping tanah itu, ini sudah diberitakan ya di RRI Pro 1, sehingga saya opinikan. Dibangun remisi got ya, 1,5 meter, kemudian sebelahnya 1,5 meter, berarti sisa 2 meter. Yang bisa masuk hanya ada motor, bukan mobil. Jadi kiranya Kepala DPU untuk melihat kelancaran pelebaran jalan ini adalah untuk kebijakan, tidak membuat jalan itu untuk pelebaran jalan. kesalahan daripada pemerintah setempat, RT, RW, kelurahan, di mana kinerjamu? Itu 50 tahun yang lalu. Sampai sekarang ketika muncul pelebaran jalan, baru sibuk mau ukur-ukur. Saya minta kebijakan Bapak Wali Kota untuk mengeluarkan hasil hibah agar sertifikat corona diberikan kepada keluarga yang saya sebut tadi. Terima kasih Bapak Wali Kota. Yang kedua adalah mengenai asap. Tolong pemerintah kota ada tanggapan. Semua rata-rata ini sudah ada flu. Saya salah satu adalah kader Posyandu Cendrawasihmu yang terdaftar di Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Untuk pemerintah memperhatikan abu debu asap karena sesuai dengan cuaca alam. Pemerintahan kota masih belum berjalan. Saya mohon mungkin banyak pekerjaan yang belum terselesaikan sehingga bisa ada perhatian pemerintah di sini. Itu saja kiranya mendapat tanggapan dari dua opini ini dari Bapak Wali Kota. Terutama mengeluarkan hibah untuk sertifikat PRONA yang dapat diberikan pada keluarga-keluarga tadi. Terima kasih Bapak Wali Kota. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Ya, terima kasih Bu Bidan Louis. Saya rasa sudah jelas apa yang disampaikan oleh Bu Bidan Louis ya pagi ini. Selamat beraktivitas Bu Bidan Louis. Semoga bisa segera ditanggapi ya oleh pihak pemerintah tentang apa yang Ibu Bidan Louis sampaikan pagi ini. Terima kasih, selamat pagi. Ya, dan di belakang Bu Bidan Louis, silakan pendengar, kita kami masih menerima lagi apa yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini, pendengar, dalam acara Halo RRI, dan nanti akan diterima oleh teman-teman kami, tim redaksi dari pemberitaan RRI Sorong, ya, untuk segera nanti disampaikan juga kepada dinas terkait ataupun juga pihak pemerintah. Selamat pagi, Pak Frans.
3: Halo, selamat RRI. Pagi, RRI. Halo, RRI.
1: Silakan, Pak.
3: Ya, mungkin ya, saya melihat Kota Sorong ini kayaknya sudah tertib dengan penataan kota yang bagus. Ya, saya melihat ini para penjual ini, contohnya dari sepanjang jalan Taman Deosan itu, itu menjual sampai di garis jalan lewat. Nah, baru itu pantai lagi. Baru kalau ada kecelakaan apakah yang menuntut siapa? Ini perlu ada penertiban dari Kota Sorong supaya tertiban itu penjual-penjual yang ada di sepanjang Taman Deo itu. Jadi saya kira itu perlu harus ada penertiban. Yang kedua, sampah ini masih, tetap kita bicara terus, saya juga bingung. Apakah mungkin kita ini bicara saja di kosong-kosong, saya apa tidak didengar, apa tidak diterima, ya. Mohon supaya sampah-sampah di pinggir jalan.
1: Yang Bapak lihat di mana
3: ya,
1: sekarang?
3: Ya, sepanjang dari kilo kemari, kilo. Terutama itu kali, apa nih? Kali, bukan kali, sungai ya, sungai kilometer 10 itu. Saya memang tuh melihat begini, waduh, itu kan tidak ada hujan. Jadi sampah-sampah itu semua botol-botol apa semua jatuh ke dalam. Nah ini kan menjadi persoalan juga buat kita. Ya itu terutama RT atau lurah setempat itu harus melihat tertiban itu. Masyarakat jangan sampai sampah-sampah itu buat saja begitu. Botol-botol plastik dan segala macam apa plastik itu masuk dalam itu. Nanti kan begitu kan lari ke pantai jadi... Jadi ini lagi jadi masalah lagi. Jadi itu perlu. Jadi kita ya walaupun bagaimana, tapi kita sebagai masyarakat ya, kita melihat hal begitu kan harus ya, kita bicara supaya penertiban dari pemerintah itu harus tegas. Begitu. Mungkin saran saya. Terima kasih.
1: Baik, makasih Pak Frans. Kalau di belakang Pak Frans atau enggak di lingkungan Pak Frans sendiri, gimana sampahnya?
4: Sampahnya.
1: Ya, baik. Selamat pagi ya, Pak Jerry, Bapak Jerry. Selamat pagi. Halo RRI.
5: Iya, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu Lucy. Makasih. Iya, tidak henti-hentinya kami cuma mengingatkan saja.
1: Ya.
5: Satu hal saja yang saya ingatkan bahwa sehat itu mahal. Kebakaran ini sudah bukan cuma di Sorong aja. Saya baru tiba dari Batak, luar biasa kebakaran ini.
1: Ya.
5: Dan dampaknya bukan saja di seputaran wilayah kita, katakanlah Sorong, Papat, atau tempat lain, tapi sudah dirasakan secara nasional.
1: Ya.
5: Saya hanya mau mengingatkan kita untuk ketika keluar dari rumah, kalau memang mau sehat, pakai masker.
1: Ya.
5: Kalau perlu keluar, kalau tidak perlu, tidak usah.
1: Hmm.
5: Saya kemarin kurang lebih pukul 5 dari arah pelabuhan menuju Pulau 17, saya menderita di dalam angkot. Kenapa? Karena asap sisa pembakaran itu tajam sekali.
1: Hmm.
5: Di hidung itu terasa sekali panasnya.
1: Ya.
5: Itu saya terasa sampai dengan kilometer 13. Setelah itu saya harus pakai masker. Karena dia berdampak sekali.
1: Ya.
5: Bayangkan saja kita yang sudah orang tua, sudah sepuh, sudah jadi tete-tete, ini saja sudah merasakan. Apalagi anak bayi. Saya duduk berdampingan dengan ada seorang ibu, ada seorang bapak, dan ada juga beberapa oma-oma. Saya menyampaikan begitu. Kalau keluar, mari. Supaya kita sehat, karena kita tidak tahu kapan baring dia akan berakhir.
1: Ya.
5: Karena semua ini ulah manusia. Ya. Saya pernah katakan itu, semua ulah manusia. Hmm. Karena tidak mungkin tikus tanah membakar rumput yang sudah kering. Tidak mungkin. Apakah kita disamakan dengan tikus tanah? Saya pikir tidak demikian, tapi ini sebuah imbauan saya kepada semua kita, jangan karena nilai sesaat, tapi berdampak lebih besar kepada kehidupan manusia. Karena setelah saya cermati, saya dapat informasi sana sini bahwa ini karena ulah manusia.
1: Hmm.
5: Apa sebenarnya tujuan mereka? Membuat sensasi kah? Atau ada pihak-pihak yang bermain di sini, lu bakar situ deh, lu kasih duit nih. Itu tidak menutup kemungkinan. Dan saya mohon supaya jika ada terbukti ditindak tegas.
1: Ya.
5: Harus, tidak boleh tidak. Tanggal 24 September yang lalu, saya dalam perjalanan dari kilometer 10 menuju di kata Pak Pantai, itu yang saya lihat. Tiba sebelah kiri, kembali lagi sebelah kiri. Loh, kok lucu dalam waktu yang tidak terlalu begitu lama.
1: Okay.
5: Ini kan berarti ulah manusia yang sengaja. Dan manusia-manusia ini selalu dia berpindah-pindah tempat. Saya berani mengatakan ini karena bukan. Ini saya pulang ke Pak Pantai yang saya temukan.
1: Iya. Yeah.
5: Saya tidak bermaksud untuk menjustifikasi bahwa ini si A, si B. Tidak. Tapi saya mohon dan minta, bukan mohon lagi, saya minta, ada penindakan tegas.
1: Iya.
5: Itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Yang kedua, saya sarankan kepada pemerintah atau mungkin lewat Satgas atau OPD teknis lah, coba disampaikan kepada pimpinan daerah, upaya-upaya konkret yang bisa kemudian menyelesaikan persoalan kebakaran ini. Tidak cukup kita menghimbau.
1: Iya.
5: Tidak cukup. Mari kita datangi, berikan edukasi pada masyarakat. Wah, masyarakat tolong kamu jaga lingkungan ini kah. Kalau ada indikasi atau ada melihat orang-orang yang memang berperilaku kurang, tegurlah mereka, bila perlu tangkap dorang. Cerahkan saja kepada aparat desa, kemudian ditindaklanjuti kepada beberapa pihak keamanan setempat yang terdekat. Supaya diproses, sehingga kita tahu ada apa di balik ini semua. Jangan biarkan ini terus berterus-terus dan menerus. Kasihan dong, kita hidup itu butuh sehat. Udara ini kita butuh oksigen yang sehat. Bagaimana kita lihat kalau oksigen saya sudah tidak sehat, kita mau sehat?
1: Baik.
5: Jadi satu kata kunci saya, upaya pemerintah kita hargai, tetapi saya berharap semua kita, termasuk saya dan Bu Lucy dan semua saja.
1: Iya.
5: Kemanapun kita keluar dari rumah, gunakan masker.
1: Ya.
5: Jangan lupa pakai jaket, karena dampak daripada asap atau sisa pembakaran itu berpengaruh kepada kulit. Gatal.
1: Betul.
5: Saya merasakan itu.
1: Muka panas ya, Pak ya?
5: Iya, luar biasa. Jadi, jadi ini penyampaian saya di pagi hari ini untuk mengingatkan kita saja. Makasih Bu Lucy sudah mencoba untuk menggiring kita melihat persoalan kebakaran ini sebagai sesuatu yang harus kita waspadai bersama.
1: Ya.
5: Saya pikir itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Baik. Tuhan memberkati.
1: Bapak Jerry, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah bergabung pagi ini. Dan selain asap juga pendengar, diharapkan juga ini lampu jalan sudah mulai mati lagi di depan RRI ya. Jadi mulai gelap lagi. Aduh. Baik, saya terima lagi. Halo RRI, selamat pagi.
6: Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak Rusi.
1: Selamat pagi, Ibu. Silakan.
6: Ya, Alhamdulillah. Puji Tuhan. Mbak Rusi juga sehat, kan?
1: Sehat. Flu. Dan Mama Sinka ini?
6: Apa benang cerita ini?
1: Baik.
6: Ah, begini, Mbak Rusi.
1: Baik.
6: Saya berapa hari ada ikuti di radio mengenai cuaca yang buruk, terutama asap ini.
1: Ya.
6: Karena akibat dari pembakaran di tempat sampah di kilometer berapa, Bambu Kuningnya. Akhirnya pengaruh sampai kita semua di showroom ini kena. Nah, yang saya ikuti itu, dan saya lihat di HP itu, Ibu Kepala Dinas itu dia bagi-bagi masker untuk masyarakat di jalan-jalan yang adalah lampu merah. Itu Ibu punya kebijakan.
1: Yeah.
6: Baru dia pun suami wali kota Lobat itu punya kebijakan di mana? Nah, artinya begini, wali kota sebagai pimpinan daerah itu dia yang harus suarakan, dia harus perintahkan untuk seluruh masyarakat kota Sorong ini pakai masker.
1: Yeah.
6: Karena ini penyakit sudah melanda kota Sorong ini, batuk, beringus, asam lambung, mah segala macam. Baru dia punya SKK, dia punya perintah di mana? Istrinya saja yang punya perintah yang jalani, baru suaminya di mana? Ini yang saya mau tanya ini, kebijakannya di mana? Kita di jalan-jalan tidak ada orang pakai masker, iya tuh, bagus sih. Yeah. Ada yang pakai, ada yang tidak pakai. Ini bagaimana? Kebijakan ini di mana? Iya tuh, kalau bapak wali kota punya istri sudah hampir begitu, bapak juga harus punya kebijakan supaya sama-sama kota Sorong ini kecil besar tua bangka muda tinggal pakai masker. Ya, tapi ini kan hanya beliau sendiri punya istri saya yang bertindak bersuami. Oh, bagaimana ini masyarakat Sorong ini kan punya masyarakat, punya pemerintah, punya bapak. Kok bapak biarkan kita masih semua dalam kota ini? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Lusi, saya ini kalau pergi di Pasar Remu itu sangat tidak suka.
1: Kenapa?
6: Karena apa? Kami pun ada Papua ini duduk pajak-pajak di pinggir-pinggir jalan. Setiap taksi masuk mereka pajak. Setiap taksi masuk mereka pajak. Uang-uang itu dimanakan? Kalau mereka pakai seragam dari dinas pendapatan kah, atau dari dinas mana yang terkait, suruh mereka baru ya. Mungkin kita supir itu pajak. Kalau supir, kalau masyarakat apa tuh supir itu kalau tidak dikasih pasti dapat pukul. Jadi begitu lalu sih, jadi saya mau tanya orang-orang ini pemerintah ini apakah mungkin pemerintah pakai orang atau dinas terkait pakai dolar saja untuk uang-uang itu mereka sama-sama dulu pakai untuk minum kah, mabuk kah, bikin apa tidak terarah. Kota ini bagaimana ya? Bukan makin baik tapi makin kotor di kota ini. Tidak ada kebersihan sedikit pun jalan-jalan penuh dengan sampah kiri-kanan. Saya lihat kota ini sebagaimana? Iya, tidak ada kebijakan baik-baik. Sampah sampai dibuang di mana-mana. Ini yang saya cuma sampaikan kepada Bapak Wali Kota. Tolong perintahkan itu anak-anak Papua yang dulu. Kalau setiap hari siang dan malam, pagi dan petang itu makan minum mereka di sana. Baru uang-uang itu dimanakan? Untuk bangun kota ini bagaimana? Pasar tetap begitu saja. Mama-mama tetap menjual di bawah. Ya, itu sudah mungkin saya dan saya komentar untuk Mbak Lusi. Tolong Mbak
1: Lusi. Baik, terima kasih Mama Sin.
6: Supaya kita pakai masker.
1: Ya. Ya,
6: masyarakat pakai masker semua dalam kota ini.
1: Ya.
6: Iya, tuh. Hanya dia punya istri saja yang punya kebijakan, baru dia punya jual di mana. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan berkati Mbak Lusi. Selalu di udara.
1: Amin. Terima kasih Mama Sin. Tuhan berkati. Ya. Dan baik himbauan dan juga mengingatkan kembali ya kepada kita semua, pada Bapak Wali Kota dan Ibu, terima kasih sudah membagikan masker ya. Diharapkan juga ada tindakan juga dari Bapak Wali Kota agar memberikan himbauan kepada masyarakat atau melakukan apalah supaya masyarakat bisa melihat tindakan nyata yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota. Dan ini di sini bukan cuma ada Bapak Wali Kota tapi juga ada Bapak Gubernur. Kita tunggu aksinya. Mengingat asap ini sudah bukan lagi warna kuning kah, warna hijau kah untuk udara ini. Jadi yang paling utama adalah ayo sama-sama bagaimana tuh melihat tindakan dari pihak pemerintah atas kejadian luar biasa ini sebenarnya. Ini sudah bukan hal yang bisa ditolerir lagi ya, karena sangat-sangat mengganggu, membuat orang sakit ya. Coba saja kalau kita tiba-tiba misalnya kita naik motor kita tidak pakai masker, tidak pakai kacamata, itu bisa kena di mata, masuk di dalam paru-paru, karena kita hirup ya, kita hirup sudah campur, karena udaranya sudah campur dengan asapnya lah, belum lagi debunya lah, dan lain-lain. Jadi bikin kita semua sakit. Jangan sampai terjadi KLB, baru kita mau sibuk, mau bikin tindakan ini itu ya. Jadi kita harap supaya segera bergerak, jangan tunggu lama-lama lagi begitu, jangan tunggu merah lagi. Baru bisa melakukan berbagai tindakan. Ayo ditunggu kolaborasinya ya, dengan berbagai pihak untuk bisa mencari titik api ini, ada di sekitar kota Sorong kah, atau bawaan dari luar kah. Baik, demikian dulu, terima kasih Bu Bidan Louis, Pak Frans, Bapak Jerry, Mama Sin, sudah bergabung di pagi hari ini dengan berbagai informasi yang disampaikan Bu Bidan Louis tentang pertanahannya, sertifikat peronanya ya, dan juga asap diselipkan Pak Frans juga, kemudian bagaimana penataan kotanya, banyaknya penjual yang sudah melewati garis jalan agar ditertibkan, karena nanti bisa takut terjadi apa-apa, nanti dituntut pengendara, padahal penjualnya para pedagang ini juga berjualan tidak melihat tempat ya. Baiknya jangan di depan trotoar, atau jangan pakai di trotoar juga, itu juga harus diingatkan ini. Trotoar tempat orang jalan, jangan lagi Bapak Ibu pakai untuk berjualan, menjadi tempat untuk berjualan. Jadi orang yang mau jalan tidak melewati trotoar tapi turun ke bawah, baru melewati trotoar yang dipakai buat jualan, kan bisa kesambar kendaraan. Trotoar dibuat buat para pejalan kaki ya, jangan lagi digunakan untuk berjualan. Oke, sama-sama kita disiplin. Dan Ibu atau Mama Sin juga mengomentari juga tentang asap dan lain-lain juga, apa yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota, ditunggu actionnya nih, dan bisa memberi perhatian juga pada di Pasar Remu, anak-anak yang pajak-pajak supir angkot itu uangnya dikemanakan begitu, kenapa kok masih dibiarkan sampai dengan saat ini, harus disikapi ya. Sampah-sampah juga masih saja sampai dengan saat ini. Ada yang bilang begini, kalau kamu tidak bisa habis makan atau minum air putih di botol, kemasan atau apapun juga itu, kalau kamu tidak bisa buang di tempat sampah, kamu minum lapis dengakan. Kalau bungkus makanan yang ada kamu suka makan di puisi, roti kah, snack kah, kalau tidak bisa buang di tempat sampah, kamu makan lapis dengakan begitu. Jadi bagaimana? Pilih makan lapis dengan dia punya bungkus-bungkus kah, atau buang di tempat sampah? Semua kembali pada ada pendengar ya. Baik, demikian dulu untuk Halo RRI. Saya akan kembali lagi pendengar bersama Anda setelah yang satu ini.
0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1.

Halo RRI menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951324222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Pendengar pagi ini Halo RRI masih bersama Anda dengan saya yang lumayan bindengnya karena flu, batuk, pilek ya. Ini juga batuknya tuh tidak bisa berhenti karena pengaruh juga dari asap ya. Dan mulai banyak di kantor kami juga yang mulai terkontaminasi dengan asap ini pendengar. Dan ada juga masukan juga WhatsApp di Pro 1 RRI Sorong ya dari Pak Adnan. Selamat pagi Pak Adnan. Ini dia informasi yang Anda bagikan buat kami di Halo RRI. Saya Adnan dari AIMAS yang bekerja dari kabupaten ke kota. Dan jujur, asapnya itu ketika perjalanan membuat mata jadi sakit dan bernafas jadi pengap. Apakah pemerintah bisa mengusahakan untuk modifikasi cuaca kah supaya hujan? Dan satu lagi, di udara ini sudah tidak layak lagi buat anak-anak. Sebaiknya jangan cuma disarankan untuk pakai masker, tapi sudah waktunya untuk anak-anak sekolah, TK, SDK, SMPK, atau SMAK. Semua anak-anak sekolah sudah harus diliburkan. Karena memang benar-benar udara ini sudah tidak baik-baik saja, sudah tidak baik dan tidak sehat untuk anak-anak ya. Dan anak saya yang TK itu habis pulang sekolah selalu matanya mulai iritasi, selalu iritasi merah, merah-merah dan suka batuk-batuk. Nah, bagaimana? Bisakah segera disikapi Bapak Ibu, dinas terkait, para pimpinan? Ayo, jangan tunggu lama-lama lagi. Terima kasih Pak Adnan. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo RRI, selamat pagi. Bu Artini.
2: Selamat pagi, Mbak Lucy.
1: Lawobok.
2: Ini juga sekedar saran Mbak Lucy.
1: Silakan Bu Artini.
2: Karena kabut asapnya ini kan semakin menjadi-jadi seperti itu.
1: Yeah. Ya
2: kalau bisa, mereka mengambil kebijakan yang tepat. Nah, bila perlu itu anak-anak itu belajar dari jauh seperti itu.
1: Dari rumah saja.
2: Soalnya
1: gitu ya.
2: Kan, iya, soalnya kan asap ini kan kadang-kadang tebal, kadang-kadang tidak bisa diprediksi seperti itu.
1: Iya.
2: Kita khawatir sebagai orang tua punya anak-anak sekolah di luar sana, kan kita tidak mendampingi seperti itu. Jadi mau kebijakan yang pantau terus cuaca ini oleh pemerintah, tidak cuma sekedar membagikan masker. Kalau maskernya kita juga bisa beli sendiri-sendiri, tapi itu buat anak-anak sekolah harus siap hati ke sekolah, Mbak.
1: Yeah.
2: Jadi mohon pertimbangkan dari pemerintah terus pihak-pihak yang bicaranya apa dari Damkar itu kalau memang yang terbakar itu bukan katilah ya mohon diusahakan jangan sampai merembet-merembet ke tempat-tempat lain seperti itu. Itu saja dari saran dari saya Mbak Lucy. Terima kasih, selamat pagi. Lawobok,
1: terima kasih Bu Artini. Selamat pagi. Ya Pak Jerry, ada yang ketinggalan ini Pak Jerry, silakan.
3: Iya, makasih Lucy. Makasih buat ibu bapak yang menelepon tadi. Saya tidak bermaksud untuk membela pemerintah atau siapapun atau pengambilan kebijakan siapapun. Tapi sebagai masyarakat, saya pikir mari kita hidup sehat itu tidak menunggu. Mari kita lakukan di lingkungan kita punya keluarga, keluar. Jangan lupa bawa masker dan memakainya, bukan cuma bawa tapi dipakai.
1: Yeah.
3: Kalau memang mau keluar perlu ya keluar, kalau tidak ya di rumah saja. Jujur saja, menurut saya itu tingkat apa namanya itu dampak asap ini luar biasa.
1: Yeah.
3: Mungkin pemerintah punya alat untuk mengukur ya seperti di Riau sana.
1: Betul.
3: Dan harusnya punya.
1: Harusnya punya.
3: Sehingga itu menjadi indikator untuk membuat sebuah kebijakan.
1: Ya.
3: Bahwa dalam kondisi cuaca seperti begini, maka kebijakan pertama adalah seperti yang saran Pak Sapa Pak Adnan tadi itu.
1: Ya.
3: Anak-anak belajar dari rumah atau diliburkan atau seperti apa. Ini demi sehat. Itu yang perlu. Apa yang disampaikan oleh Mama Sin, betul. Tapi saya pikir apa yang disampaikan oleh Ibu, saya pikir sudah mewakili sebuah kebijakan yang dibuat oleh Pak Wali Kota. Hanya mungkin ya, mungkin saran saya juga buat Pak Wali Kota, yuk Bapak berbicara di radio. Bapak menghimbau, Bapak punya rakyat, bahwa situasi kondisi Sorong hari ini lagi tidak baik-baik saja karena kabut asap akibat kebakaran ini. Bapak menyampaikan beberapa saran supaya masyarakat tahu bahwa Bapak itu peduli atau memang peka melihat sebuah kondisi maksud saya begitu. Ya termasuk Bapak Gubernur dan semua para pejabat. Jadi tidak cukup cuma membagi masker, tapi bagaimana mengingatkan kita semua arti sehat kita untuk terhindar dari asap ini. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, saya merasakan dan berdampak bagi saya sampai hari ini. Sejak saya tiba di Sorong tanggal 13 September itu, saya masih terus suara saya kena paruh karena dampak itu, batuk itu tidak berhenti-berhenti. Kita saja sudah merasakan, apalagi anak kecil. Jadi saya pikir apa, halo Heli hadir itu, mari kita gunakan kesempatan ini saling mengingatkan, tidak ada yang keliru kok. Mari kita hidup sehat. Masa tempat lain ada langkah-langkah konkret sudah dilakukan berkutung, tinggal diam-diam saja kan? Tidak bisa begitu. Memang ada beberapa hal, tapi mungkin tak fokus dulu untuk persoalan yang sekarang lagi membuat kita tidak baik-baik saja ini, kabut asap ini. Itu masukan saya untuk mengingatkan diri saya, tapi kita semua kebetulan ada Halo RRI, jadi kita saling mengingatkan. Ya, jadi terima kasih buat Bapak Ibu, saya sebagai pribadi terima kasih. Mari kita sama-sama bersuara untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih Bapak Jerry, selamat pagi. Iya, dan mungkin memang sudah dilakukan langkah-langkah oleh Bapak pemerintah, Bapak-bapak di kantor gubernur, kantor wali kota dengan dinas-dinas terkait ya. Tapi kan karena masyarakat tong belum lihat, jadi tong tidak ada di situ, jadi kita juga pengen actionnya gitu supaya kita tahu bahwa benar-benar memang pihak pemerintah sudah bergerak gitu loh, bukan cuma diam saja, cuma memang ya ayo cuma tahu saja bahwa memang saat ini atau mungkin sudah melakukan pertemuan, tapi kita juga ingin tahu langkah konkret apa yang sudah diambil begitu untuk kejadian. Saya bilang kejadian luar biasa karena kita tidak pernah mengalami ini. Kita mesti cuma nonton saja di TV bahwa terjadi karhutla di Sumatera, karhutla di Kalimantan. Itu yang tonton selalu. Kalau Sorong tidak, kita tidak pernah kekeringan seperti saat ini. Di bahkan kita sudah kita tidak bilang bahwa di Papua atau di Kota Sorong ini kita terkena dampak kemarau. Tidak, karena Papua pasti ada hujannya. Tapi kali ini betul-betul dia kering. Ya, terhadap hujan. Jadi kita bilang kita juga kena kemarau, terkena imbas kemarau. Bahkan dari kemarin dari hasil dialog juga pembicaraan kami juga bersama BMKG, bersama pimpinan dari NARF juga ya, dan juga Pak Dokter diinformasikan juga dari pihak BMKG bahwa kekeringan ini akan berlangsung sampai nanti akhir tahun baru. Akhirnya Januari, Februari baru mungkin baru kita bisa dapat hujan. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah hemat air. Hidup hemat air, jangan buang-buang air ya, buang-buang air sembarangan. Kemudian bukan buang-buang air dalam arti yang lain ya, bukan maksudnya tidak hemat air, boros air gitu ya. Kemudian juga kita sama-sama tidak membuang puntung rokok sembarangan, jangan sengaja lagi habis sudah biar ada kerjaan, biar ada gimana gitu ya, terbakar lagi akhirnya asap lagi, yang kena juga bukan cuma orang lain tapi kumpul keluarga juga. Jadi Anda yang suka sengaja membakar-bakar kah, bakar lahan kah, atau buang puntung rokok sembarang hanya untuk supaya tahu lah ke orang lain itu saya bikin begitu, jangan kayak gitu ya. Dan ingat ada hukumnya nanti. Jadi jangan sampai Anda melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu. Jadi sekarang kita orang lagi tidak baik-baik saja saat ini. Kondisi kesehatan juga mengintai saat ini. Jadi kita akan mempunyai penyakit paru, sakit paru-paru yang sama. Kalau kita akan tidak menggunakan masker, beraktivitas di luar dengan sembarangan, masih bawa motor, naik motor tanpa pakai masker, yang pakai masker aja masih terkena imbasnya. Apalagi tidak pakai masker ya. Anak-anak yang kadang suka susah karena tidak terbiasa menggunakan masker. Begitu disuruh pakai masker pasti tidak mau. Baik, dan semoga saja bisa segala ada aksinya dari pihak pemerintah ya. Supaya kita semua bisa lihat dan kita semua bisa merasakan juga hasil aksi itu. Udara kembali bersih. Karena ini katanya asap ini lebih berat daripada awan. Nanti dia akan tak kumpul begitu ya. Dan sampai saat ini macam tidak bergerak-gerak kadipu asap ini. Jadi jangan lagi sudah so tahu ada kayak gini, Anda masih lagi bakar-bakar sampah, ya ampun. Hati nurani Anda di mana? Kalau sampah-sampah daun masih bisa tumpuk lah di halaman Anda itu, masih bisa. Sudah jangan bakar-bakar lagi. Sampahnya dibuang tempat sampah. Jangan bakar-bakar lagi, jangan tambah lagi asap-asap ini lagi. Aduh, asap polutan ke asap apa ini, ya ampun. Karena kita baru nafasnya sudah sesak, Anda bakar-bakar lagi di halaman rumah, ya ampun. Jadi ayo, stop sudah bakar-bakar. Kalau bisa, rumah makan ikan bakar libur dulu ya. Tapi mau bilang namanya mata pencaharian ya, tapi kadang lumayan asapnya itu juga menyumbang juga loh. Jadi ayo sama-sama kita peduli ya. Jangan lagi bakar-bakar juga ya. Jangan bakar-bakar sampah lagi supaya tidak ada lagi asap beredar di kita punya sekitar, tambah nambahin asap gitu.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Terima kasih Bapak Ibu yang masih bersama kami dalam acara Halo RRI di pagi hari ini. Pagi-pagi ngomongin Halo RRI di tengah cuaca seperti saat ini yang gak ada mataharinya karena dipenuhi asap. Bikin kitong semua, jadi berharap tentunya yang paling utama adalah hujan turun. Kemudian karena hujan masih belum ada juga, diharapkan pihak pemerintah, Bapak Wali Kota dengan jajarannya, dengan kerjasama, kolaborasi dengan tim yang lain, tentunya diharapkan bisa segera mengambil tindakan, ada gerakan kah supaya asap ini bisa segera berlalu. Minimal sudah makin berkurang lah. Kita bisa lihat langit birunya, kita bisa jalan menikmati udara pagi, siang, sore, malam tuh tanpa ada asap. Mungkin agak sedikit saya bisa berpikir juga bahwa mungkin agak sedikit pesimis sih sebenarnya, karena asap ini juga bukan cuma dari kita saja, tapi dari daerah lain juga. Tapi setidaknya ada tindakan lah yang bisa kita lakukan. Kita hutan-hutan ini yang kemarin ada api-api menyala, itu sudah bisa dipadamkan, sudah bisa stop. Jadi setidaknya mengurangi asap di Kota Sorong ini ya. Terima kasih atas partisipasi Anda sudah bergabung bersama kami. Dan sama-sama kita berdoa ya, yang paling utama ya. Doa yang paling utama supaya asap ini segera berlalu.

0: kita bisa mendapatkan udara yang sehat. Ditunggu gerakannya, gercep kalau boleh ya Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, gercep gerakan cepat supaya bisa segera terrealisasi dengan mendapatkan udara yang bersih ini. Saya Lucy Arebo dan Mas Enggar yang bertugas pagi ini dalam acara Halo RRI, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu pendengar. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa didengarkan dan tersampaikan kepada yang bersangkutan. Sampai jumpa, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1.

Halo RRI menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951324222 atau di 0812386887703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1.

0: mendengar lagu yang sudah kami pilihkan di pagi hari ini. Dan demikian sampai di sini juga untuk Halo RRI. Dan saya Lucy Arebo pamit dulu untuk Halo RRI di pagi hari ini. Dan kita akan segera terhubung bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.